0: menjelaskan urusannya. Ya. Baik bagiku fi dini wa ma'ashi, baik untuk agamaku, baik bagi kehidupanku di dunia, wa akibati amri, baik untuk akhiratku kelak. Ya. Au ajilu amri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, au ajilih, faqdurhu li, ya Allah mudahkan urusan ini, tentukan untukku, wa yassirhu li, thumma barik li, kemudian berikan kepadanya keberkahan. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li, ya Allah, andai kata kau tahu ini yang kupilih ini buruk untukku bagi agamaku, fi dini wa ma'ashi, bagi kehidupan di duniaku, wa akibati amri, bagi masa depanku jangka panjang, ajilihi au ajilih, atau jangka pendek, fasrifu anni, ya Allah, palingkan hal ini daripadaku, wasrifu anni, jauhkan dia daripadaku, waqdur liyal khair, ya Allah, takdirkan untukku yang baik-baik saja, ya Allah, hayatukan dimanapun dia berada, ya, thumma ardini bihi, atau thumma raddini bihi, kemudian Allah berilah aku kemudahan untuk menerima segala keputusanmu. Ini doa istikharah, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang melalaikan sholat, apakah diterima sholatnya? Bila mana melalaikan sholat sampai keluar waktunya, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia masuk ke dalam golongan firman Allah, wailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladhinahum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Asar, sudah mau matahari tenggelam, sibuk dia asar, akhirnya baru takbir Allahu Akbar, matahari pun tenggelam, sholatnya enggak sah lagi udah. Tapi wajib dia kerjakan, enggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia mengerjakan di luar waktunya tanpa ada uzur yang jelas. Ya, tapi bila mana melalaikan, masih pada waktunya, belum keluar waktunya, masih diterima, cuma dia berdosa karena mengulur-ulur waktu sampai datang waktu yang terlarang. Ya. Para ulama membagi waktu sholat menjadi tiga bagian. Ada waktu yang utama, ada waktu yang boleh, ada waktu yang sempit, darurat. Hanya boleh ketika darurat. Misalnya, ketika bayang-bayang matahari itu sudah dua kali tinggi manusia, itu waktu yang darurat. Kalau dia sholat itu dibenci makruh. Bahkan dia berdosa jika tidak ada uzur melalaikan sholat asar sampai bayang-bayang dia sepanjang dia dua kali, itu dia berdosa. Kalau andai kata ada uzur, enggak berdosa. Misalnya ketika safar, sakit. Ya. Oleh karena itulah, kerjakanlah sholat di waktu yang utama atau di waktu yang diizinkan dalam agama. Jangan ditunda-tunda sampai akhirnya waktunya mau keluar. Ya. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya. Dia menunda waktu sampai akhirnya mau keluar, baru sibuk dia kerjakan. Kemudian dia sholat patuh ayam, tergesa-gesa. Itu ciri-ciri sholat orang munafik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu Aryani yang ada di Majalengka. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Bagaimana cara mudah bergantung pada Allah dan berprasangka baik kepada Allah saat saya sedang fokus mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya? Dan pertanyaan yang kedua, ibu saya selalu menganggap rezeki selalu uang dan uang, dan ia mudah khawatir jika tidak ada uang. Saya selalu memberikan nasihat bahwa rezeki tidak hanya uang, tapi tetap tidak mau mendengarkan. Bagaimana solusinya ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Bagaimana cara bergantung kepada Allah SWT ketika orang sedang mencari rezeki, sedang cari kerja? Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup seorang mukmin. Dia kadukan segala macam kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berusaha mengambil sebab. Dan lihatlah efek daripada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Maka seseorang akan dikatakan benar bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia berusaha maksimal untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya, untuk dunianya pun akhiratnya. Setelah itu dia banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan urusannya. Ya, itu bergantung kepada Allah yang benar. Ya. Dan dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, takwa itu adalah merupakan jalan untuk memudahkan rezeki seseorang, membuka pintu-pintu rezeki. Yakinlah engkau dengan janji Allah. Allah enggak akan pernah menyesal janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menyesal janjinya. Dia yang mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan baginya jalan-jalan rezeki dari arah-arah yang tak pernah dia ketahui. Nikmat luar biasa. Kau yakin enggak dengan janji Allah? Kalau yakin, perbaiki takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan takwamu kepada Allah. Kerjakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, kerjakan salat fardu dan seterusnya, jauhi larangannya. Setelah itu ambil sebab berikhtiar. Bila kau bertakwa, pasti Allah akan berrezeki. Pasti Allah akan mudahkan hidupmu, subhanallah. Banyak orang yang sempit hidupnya gara-gara takwanya kepada Allah sempit pula. Kalau andai kata luas takwanya, luaslah rezekinya. Subhanallah. Ya, maka beginilah cara bergantung yang benar. Mengambil sebab secara sempurna yang Allah izinkan, bukan sebab-sebab yang haram, bukan usaha-usaha yang haram. Setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala-galanya kepada Allah, dan dia yakin pasti Allah akan berikan kepada jalan-jalan keluar. Mukmin enggak akan mungkin dihinakan Allah. Ya. Orang bertakwa enggak akan mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat kebaikan enggak mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah akan menyertai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan mungkinkah itu hamba disia-siakan? Enggak mungkin. Maka jalannya adalah takwa. Ya, doa, ambil sebab, ambil ikhtiar. Itu tawakal yang benar, itu bergantung yang benar. Apalagi dalam zaman yang susah seperti ini. Subhanallah. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia enggak stres, dia tenang saja, dia yakin dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha berikhtiar menyerahkan kepada Allah segala-galanya. Allah akan mencukupinya. Adapun yang kedua, ya pertanyaan tentang ibu salah seorang yang bertanya, dia hanya mengetahui rezeki itu hanyalah uang. Kita katakan rezeki itu banyak. Ada uang, ada anak, ada istri. Banyak orang-orang yang punya uang tapi enggak Allah takdirkan punya anak. Ada orang yang punya uang enggak Allah takdirkan punya istri. Ya, kesehatan. Ada orang punya uang tapi enggak Allah berikan kepadanya kesehatan. Rezeki itu banyak. Uang itu bagian daripada rezeki. Dan rezeki ini bisa saja mendatangkan sebab kebaikan-kebaikan atau mendatangkan sebab keburukan-keburukan, tergantung hamba yang mendapatkan rezeki tersebut. Allah mengatakan wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan. Dialah yang telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat zahir ini banyak, kesehatan itu nikmat zahir. Ya, pekerjaan itu nikmat zahir. Nikmat batin lebih banyak lagi bila mana orang meyakininya. Nikmat Islam itu nikmat yang paling besar rezeki Islam, rezeki iman. Rezeki memahami sunnah, rezeki mengamalkan sunnah, rezeki mengerjakan salat lima waktu itu luar biasa dibandingkan orang yang rezekinya melimpah ruah dalam bab harta, tapi lalai mengerjakan salat waktu, enggak ada guna baginya hartanya. Subhanallah. Bila mana orang dalam ketaatan, itulah rezeki yang paling baik, meski rezeki dunianya enggak banyak. Cobalah kita perhatikan, Nabi kita yang mulia SAW, ketika meninggal masih ada utangnya. Padahal Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang, luar biasa. Dia bagi-bagi kepada para petinggi-petinggi Quraisy, Ghatafan, masing-masing 100 ekor unta, dan dia tidak ambil sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi orang paling baik, Nabi orang paling kaya, tapi dia enggak mau harta kaya tersebut menumpuk di rumahnya, enggak, dia bagi-bagikan kepada manusia. Suatu ketika dia salat, setelah salat langsung dia sallallahu alaihi wasallam berzikir sebentar, terbang langsung menuju rumahnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tergesa-gesa? Akhirnya Nabi mengatakan, tadi aku ingat ada sekian daripada harta yang harus kubagi-bagikan. Aku belum sempat membagikannya, aku takut. Sampai akhirnya aku bagi-bagikan terlebih dahulu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan salah paham, namanya uang itu bagian rezeki yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Tengok para koruptor itu, apa kurang uangnya? Tapi masih korupsi. Kebaikan enggak, keburukan baginya. Alhamdulillah min dalik. Kebaikan itu bila mana engkau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana hartamu mendatangkan keberkahan, itulah kebaikan. Ya, bila mana anak istrimu, waktumu semuanya mendatangkan kebaikan, itulah rezeki yang paling utama. Wallahu taala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini, Ustaz, dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mengapa keberanian untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf seringkali jauh lebih sulit dibandingkan keberanian menghadapi tantangan fisik yang berat? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih.
0: Saya kembali mengulang-ulang mengatakan bahwasanya keberanian itu yang menjadi motor penggeraknya adalah iman. Tengok para ulama, mereka mudah rujuk ketika diingatkan. Mereka rujuk, saya kembali daripada fatwa saya. Ya, ini salah, saya keliru, saya khilaf. Apa payahnya? Mengapa mereka bisa? Karena imannya kuat kepada Allah. Yang mereka cari kebenaran. Ketika salah mereka menyampaikan kebenaran, diingatkan mereka terima. Kenapa? Jiwa mereka besar. Subhanallah. Orang yang paling payah untuk memperbaiki kesalahan adalah orang-orang yang kerdil imannya. Takut dia nanti kata orang bodoh, kata orang dia itu tak pintar, kata orang kok salah, akhirnya dia ngeyel. Inilah keburukan. Ya. Kembali kepada kebenaran. Ar-ruju' ilal haq khairun minat tamadi fil batil, lebih utama daripada tetap di atas kebatilan. Banyak orang-orang yang Allah SWT bukakan padanya pintu ilmu mengenai kebenaran, tapi dia tak berani mengamalkannya. Alasannya kenapa? Nanti kalau ini kita amalkan, kita akan disingkirkan orang nih. Dijauhi orang ini, kita menghadapi arus besar. Orang-orang semua berbeda sama kita. Inilah jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang penakut. Kadang-kadang itu hinggap pada sebagian orang-orang yang diberikan Allah ilmu padanya. Dan inilah seburuk-buruk manusia. Dia tahu kebenaran tapi dia enggak pegang gara-gara resiko yang dia takutkan. Allahu Akbar, belajar banyak hal. Belajar di kota Nabi, belajar di Madinah, belajar di Saudi, belajar di mana-mana. Di Mesir belajar, tapi ketika pulang dia ingin menyuarakan kebenaran, bahaya. Mengapa? Bertentangan dengan masyarakatnya, dengan orang banyaknya. Akhirnya dia pun ikut dengan mereka ini gara-gara jiwa yang pengecut. Mengapa bisa demikian? Karena kerdilnya iman. Pertebal imanmu, kau akan mengatakan kebenaran. Karena kau merujuk kepada kebenaran. Subhanallah. Bila mana imanmu kokoh, kuat, engkau enggak lihat orang lagi dengan orangnya, tapi kebenaran dibawa. Andai kata dia tak membawa kebenaran kau akan tinggalkan. Subhanallah. Inilah perkataan para ulama-ulama kita. Berkata sebagai ulama, guru kita itu kita cintai, tapi kebenaran lebih kita cintai daripada guru kita. Subhanallah. Ini jiwa-jiwa yang sudah terdidik dengan iman. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah wa ba'du, para pemirsa yang Allah muliakan. Ya, hidup ini indah, hidup ini nikmat, tapi untuk orang beriman. Dengan imanlah akan menjadi lapang dadanya, tentram jiwanya. Iman yang akan membuat dia menjadi kokoh dalam menghadapi ujian. Iman yang akan membuat dia menjadi orang-orang yang berani menanggung risiko, berani perjuangkan kebenarannya. Subhanallah. Oleh karena itulah, bila mana kau ingin hidup iman, bila mana kau ingin hidup menjadi tenang, tentram, damai, perkokohlah imanmu. Akan muncul segala macam kebaikan-kebaikan dengan iman yang kokoh. Akan muncul keberanian, akan muncul kedermawanan, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu salam wa barak ala abdi wa rasul Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja di manapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Feruz Ahmad Ridwan MA Fidhahullah dalam format rekaman dari penjelasan 10 sebab yang bisa melapangkan hati, poin ke-7 sifat pemberani. Semoga apa yang telah kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu menumbuhkan keberanian yang benar dalam diri kita, yaitu keberanian yang dilandasi iman, takwa, serta keteguhan dalam membela dan menjalankan kebenaran. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, marilah kita terus berusaha menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, memperkuat tawakal kepada Allah dan memohon kepadanya agar diberikan hati yang kokoh di atas agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Hudzaifi di surat Toha dengan nomor urut surat ke-20. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya, namun ia tidak membaca solawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis Hasan.
3: Nurun minal Qur'an.

موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

سامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa yang sangat diharapkan oleh seseorang yang baru berpindah dari alam dunia ke alam barzakh? Bukan harta, bukan pula istana yang dia tinggalkan, bukan pula istri cantik jelita yang sangat dia cintai, bukan pula makanan yang lezat, minuman yang nikmat, akan tetapi dia berangan ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh untuk kembali ke alam dunia agar dapat mengerjakan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hingga ketika kematian datang menghampiri mereka, salah seorang dari mereka, maka ia pun berkata, Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan, dengan harta yang aku tinggalkan, dengan nikmat yang aku tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla. Sekali-kali tidak. Tidak akan kembali ke dunia. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka di bibir saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka telah menunggu, di belakang mereka telah menunggu, siap menanti alam barzakh sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, inilah yang sangat diinginkan, diidamkan oleh orang yang mati, yaitu ingin kembali ke alam dunia. Bukan untuk bersenang-senang menikmati kenikmatan dunia, mencicipi kenikmatan dunia yang baru dia tinggalkan, kembali kepada istrinya yang cantik jelita, atau menemui kembali karib kerabatnya, saudara handai tolannya, sahabat-sahabat dan teman-temannya, atau kembali menikmati istana yang dibangunnya. Tidak. Akan tetapi dia berharap satu perkara, yaitu beramal saleh. Maka dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, yaitu nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umur, usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Janganlah kita lalaikan, janganlah kita abaikan kenikmatan usia, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Sebelum kesempatan itu

0: dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilussolihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, saling bernasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian. Dia dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan yang Allah berikan semasa dia hidup di dunia, yaitu dia gunakan untuk beriman dan beramal saleh, saling bernasihat, saling berwasiat, saling berpesan, saling ingat mengingati di atas kebenaran dan dengan kesabaran. Jadi hendaknya kita dapat memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Akthiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Nikmat apa yang diputus oleh kematian? Bukan nikmat makan dan minum, bukan juga nikmat bercanda dan bersenang-senang dengan istri ataupun dengan keluarga atau dengan teman-teman, maka tapi nikmat kesempatan yang diputus oleh kematian, yaitu tidak ada lagi kesempatan bagi kita, terputus seluruh amal ibadah kita dengan datangnya kematian. Nabi SAW mengatakan, apabila mati anak Adam, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu sa'iru amalihi, akan terputuslah seluruh amal salehnya illa min thalath, kecuali dari tiga perkara, di antaranya adalah shadaqatun jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh untuknya. Maka gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak manusia yang terlalai, lupa akan nikmat yang besar ini. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak memperdaya manusia, yaitu nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, kesempatan yang Allah berikan kita lalaikan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi. Seorang yang meninggalkan alam dunia ingin kembali, bercita-cita untuk beramal saleh. Itu keinginannya, tidak ada keinginan lain dia kembali ke dunia. Dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan aku dapat beramal saleh dengan apa yang aku tinggalkan. Ya Rab, kembalikan aku ke dunia sesaat saja untuk beramal saleh. Untuk mengatakan harta ini adalah wakaf, harta ini adalah sedekah. Dia ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal saleh walaupun sesaat. Nah, demikianlah besarnya anugerah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup di dunia ini. Ingat bahwasanya kematian itu adalah awal dari perjalanan kita. Kita berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh. Kemudian kita akan menuju alam akhirat. Ya, yang pada akhirnya kita akan menuju terminal akhir dari perjalanan hidup kita ke surga atau ke neraka. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kesempatan itu tidak datang dua kali. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dunia ini dua kali bagi seseorang, hanya sekali. Kesempatan itu hanya sekali, maka gunakanlah sebaik mungkin untuk banyak-banyak melakukan dan mengerjakan amal saleh, menebarkan kebaikan, ya. Sebab kita tidak tahu dengan amal apa Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita dan masukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah itu turun tentunya tidak turun begitu saja. Ada sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salah satunya adalah amal-amal kebaikan dan amal-amal saleh yang dikerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, bagi manusia lainnya. Banyak-banyak menebar kebaikan dan jangan meremehkan satupun dari kebaikan dan perkara yang ma'ruf. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh buah kurma. Separuh buah kurma. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, walau antalqa akhaka bi wajhin talik. Janganlah kamu meremehkan satupun perkara ma'ruf, walaupun hanya sekedar memberikan senyuman ketika bertemu dengan saudaramu. Bertemu dengan saudaramu memberikan senyuman, mudah-mudahan ya dengan amal yang sederhana ini, senyuman yang kita berikan kepada saudara kita, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Dan itu bukanlah satu perkara yang mustahil. Banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan amal-amal yang sederhana, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir berkeliling di dalam surga. Disebabkan apa? Apakah amalnya besar? Apakah amalnya hebat? Tidak, sederhana. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq, ya. Dengan menyingkirkan sebatang kayu yang tergeletak melintang di tengah jalan. Itu dia singkirkan. Dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala meridainya, merahmatinya dan masukkannya ke dalam surga. Sungguh surga itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmatnya. Maka banyak-banyaklah kita beramal soleh. Ya, mumpung kesempatan masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Coba lihat saudara-saudara kita yang telah lebih dulu berpulang. Ya, yang telah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajal telah menjemputnya. Bagaimana keinginan mereka yang sangat besar untuk kembali ke dunia? Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk bertemu dengan istrinya yang cantik jelita. Bukan untuk kembali ke istananya yang megah. Bukan untuk kembali mengendarai kendaraannya yang mewah. Tidak. Tapi semata-mata untuk mengerjakan amal soleh. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang mati syahid. Bagaimana keinginannya untuk kembali ke dunia? Untuk mati syahid sekali lagi dan berkali-kali. Nah demikian. Ya. Seorang yang telah pergi meninggalkan dunia, mereka berangan-angan untuk kembali ke dunia ini agar dapat mendapatkan kesempatan, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Ya, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Maka dari itu kita yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk beramal saleh, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Janganlah kita termasuk hamba-hamba yang menyia-nyiakan nikmat Allah, yaitu nikmat al-faragh, nikmat kelapangan waktu, kesempatan ini kita sia-siakan. Ya, kita habiskan hidup kita, usia kita, umur kita, waktu yang Allah berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Nabi SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita benar-benar dapat memanfaatkan sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kesempatan hidup yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang sangat besar, harta kekayaan yang tidak ternilai, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Janganlah kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang beruntung yang dapat mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan dapat menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
2: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
3: نور من القرآن.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, menemani aktivitas di pagi hari Anda, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan dari tema kedzaliman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Kaum muslimin, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang masih dalam yang seperti kemarin, saya bacakan hadisnya diterjemahkan oleh salah seorang ikhwan.
3: Bab larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang dizalim. Orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Surat Al-Mu'min ayat 18. Dan bagi orang-orang yang zalim itu sekali-kali tidak ada seorang pelindung pun. Surat Al-Hajj ayat 71. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, takutlah kalian terhadap kezaliman, sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan takutlah kalian akan sifat kikir, sebab kikir membinasakan orang-orang sebelum kita kalian. Hal itu yang telah mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan wanita-wanita yang telah diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Kezaliman. Zalim disebutkan oleh pengarang Imam Nawawi rahimahullah adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama, yaitu definisi tentang masalah zulm adalah wad'u syai fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tanpa tempatnya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa di antaranya Iyas bin Muawiyah dan juga Abu Al-Aswad Ad-Du'ali mengatakan bahwa az-zulm adalah bertindak pada milik orang lain, bertindak sesuatu pada milik orang lain. Kan tadi pendapat ini tidak dikuatkan oleh para ulama, bahkan telah terjadi kesepakatan para ulama bahwa makna az-zulm adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman terhadap diri. Di dalam hadis qudsi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis 40 يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku menjadikan kezaliman, aku haramkan pada diriku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman. Apa faedahnya dengan definisi kita? Jika seandainya kita definisikan dengan definisi yang pertama, yaitu meletakkan sesuatu tidak sesuai dengan tempatnya, maka tidak dibenarkan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah yang mengharamkan terhadap dirinya meletakkan orang saleh di neraka dan orang taleh di surga, orang yang berlaku maksiat di surga, karena ini adalah peletakan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Orang yang baik sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya orang-orang baik berada di surga na'im, dan orang-orang buruk berada di neraka jahim. Makanya menjadi suatu perkataan yang sia-sia ketika sebagian orang tasawuf mengatakan, saya tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala meletakkan saya di surga atau Allah meletakkan saya di neraka, yang penting bagi saya adalah ridha-Nya. Ini adalah perkataan sia-sia yang tidak sama sekali dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih sia-sia lagi, seseorang mengatakan hak Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang yang saleh di neraka sebagaimana hak Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang yang berlaku maksiat di surga. Perkataan seperti ini sia-sia. Yang menyatakan sia-sia adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengharamkan kezaliman terhadap dirinya. Meletakkan orang saleh di neraka adalah suatu kezaliman yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada dirinya. Berbeda dengan definisi yang kedua, ketika ahlul lughah sebagian ulama mengatakan bahwa zalim adalah bertindak sesuatu pada kepemilikan orang lain. Seseorang menggunakan sesuatu yang bukan miliknya, ini zalim. Dengan definisi ini, maka tidak salah Allah Subhanahu wa taala meletakkan orang soleh ke neraka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hamba. Makanya para ulama tidak menguatkan definisi zalim seperti ini. Dan sangat berbahaya pada dampak ibadah seorang jika seandainya seseorang berkeyakinan berhak Allah Subhanahu wa taala meletakkan seorang yang saleh ke dalam neraka. Ini berbahaya dalam akidah. Pertama, akan melemahkan semangat seorang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, memberi semangat untuk orang berbuat maksiat kepada Allah. Orang bermaksiat akan mengatakan, alhamdulillah tidak masalah saya berlaku maksiat, bisa-bisa Allah meletakkan saya ke surga. Orang yang saleh mengatakan, untuk apalah saya berbuat amal baik jika seandainya Allah Subhanahu wa taala meletakkan saya nanti di neraka. Dan zulm dia terbagi dua, kezaliman terhadap diri dan kezaliman kepada orang lain. Kezaliman terhadap diri adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan jiwa dan diri bukan pada sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar contoh dari menzalimi diri sendiri adalah syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah sebesar zulm. Dan masih ingat kita ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sebelumnya para sahabat Rasulullah SAW mengeluhkan tentang turunnya sebuah ayat sehingga mereka membuat gundah hati mereka, kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW. Ayat tersebut adalah ayat dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, bagi mereka itulah ketenangan dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, datang semua para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Maka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya? Jika seandainya syarat untuk mendapatkan keamanan nanti di akhirat dan mendapatkan hidayah adalah dengan tidak ada kezaliman, siapa di antara kami yang selamat akan dirinya untuk tidak menzaliminya? Semua kami menzalimi diri kami sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini keutamaan bahwa hendaknya seorang Muslim di dalam menafsirkan nas-nas dari Al-Quran, hendaklah ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan sebaik-baik yang menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Coba lihat bagaimana kesalahpahaman sahabat Rasulullah SAW di dalam memahami ayat. Dan sahabat berhak untuk menyatakan seperti itu, karena ayatnya umum, tidak bermaksud tujuan khusus. Siapa yang tidak menzalimi dirinya ya Rasulullah? Yang mereka bayangkan, penzaliman diri adalah ketika diri tidak bisa menunaikan haknya secara tepat. Dan ini tidak ada manusia yang bisa. Rasulullah SAW berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang pembagian jatah istri-istrinya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allahumma hadza fima amlik wa la tu'akhidni fima la amlik. Ya Allah, ini yang aku mampu, dan jangan beri beban aku yang tidak mampu. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa beliau untuk berbuat menzalimi diri tidak secara mutlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang pembagian jatah tersebut adalah pembagian nafkah dan menetap di malam hari, bukan pembagian jima, hubungan badan. Karena ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa membagi rata. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, hadza Allahumma hadza fima amlik wa la tu'akhidni fima la amlik. Lihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, jauh lebih berilmu dari kita. Bagaimana dia menzalimi dirinya, menzalimi istrinya, sehingga suatu hari datang Salman Al-Farisi, saudaranya, yang mana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Dzar. Ketika datang Salman, diketuknya pintu rumah saudaranya, dia dapatkan Abu Dzar sedang di masjid. Bertanya Salman kepada Ummu Dzar, yaitu istrinya, di mana Abu Dzar? Apa kata istrinya? Ya Sulaiman, sesungguhnya saudaramu itu adalah sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba. Siang harinya dia menunaikan ibadah puasa, malam harinya dia beribadah kepada Allah. Dipahami oleh Salman bahwa yang dimaksudkan istrinya pujian bertujuan untuk mencela suaminya. Jika seandainya dia siang harinya berpuasa, malam harinya bersolat tahajud, kapan lagi hak istri? Maka datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Dzar. Kemudian dia menukilkan sebuah hadis. Dia mengatakan, ya Abu Dzar, inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi dirimu ada hak istirahat. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Dan untuk keluargamu ada hak. Ketika seseorang tidak bisa menyeimbangkan antara hak-hak seperti ini, berarti dia telah jatuh kepada zalim. Makanya berbondong-bondong semua sahabat Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak zalim dirinya? Siapa yang tidak zalim terhadap dirinya? Semua kita zalim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kezaliman yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah syirik. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW surat Luqman tadi, إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Nah, orang yang berbahagia dalam masalah zaliman adalah orang yang mengerti tentang hak-hak diri, tentang hak-hak dirinya, dan jelas untuk menunaikan hal ini tidak mau, tidak bisa, dan tidak ada cara kecuali belajar menurut ilmu agama. Kalau tidak, maka orang akan jatuh pada kezaliman. Dan lihat, kezaliman yang kecil jika seandainya berulang-ulang akan menjadi kerusakan yang besar. Makanya di dalam hadis Jabir tadi dikatakan, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Sungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan nantinya di hari akhirat. Dan kegelapan itu hanya, bukan hanya sebatas kegelapan di akhirat, kegelapan di dunia. Seseorang tidak mendapatkan hidayah dan petunjuk. Dan yang sangat mengenaskan sekarang apa yang kita lihat, bagaimana orang-orang tidak lagi meletakkan mizan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Qistasul Mustaqim. Menurunkan mizan. Dalam surah Al-Hadid Allah mengatakan, beginikanlah kami menurunkan kitab dan mizan. Beginikanlah kami menurunkan kitab yaitu Al-Quran sebagai penerang, dan menurunkan mizan. Mizan adalah timbangan yang mana menimbang semua permasalahan sehingga tidak jatuh kepada kezaliman. Allah menurunkannya. Tidak bisa seseorang mendapatkan hidayah dan mendapatkan keadilan kecuali dengan timbangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam segala hal. Makanya tidak selesai-selesai permasalahan yang terjadi baru-baru ini tentang masalah pelecehan, istihza dengan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh grup band Dewa misalnya. Yang lebih sangat menyakitkan, tidak ada yang mengerti dari kalangan duat, kalangan dai, majelis ulama dan semacamnya tentang permasalahan seperti ini. Pelecehan terhadap agama, pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pelecehan terhadap lafaz jalalah, bukan permasalahan yang sepele, dia pembahasan yang sangat besar dan sangat berbahaya. Dan yang sangat menyakitkan hati kaum muslimin, adanya ulama-ulama yang tidak mendukung tentang permasalahan seperti ini. Dianggap Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling terendah di pandangan mereka. Sehingga tidak ada ghirah, tidak ada rasa cemburu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mendengar ucapan yang keluar dari mulut mereka, terngiang terus sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi seorang yang alim, ittakhadhan nasa ru'usan juhala, manusia akan mencari dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fadallu fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa'adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Itu yang terjadi. Sehingga masyarakat tidak lagi bisa menjadikan mereka itu sebagai suluh, sebagai obor untuk menerangi kebenaran. Hampir nyaris tidak ada pemisah antara kebenaran dan kebatilan di akhir zaman. Tentang masalah kejadian ini, sebagian kaum muslimin mengagungkan kelompok Dewa ini karena dia telah mengangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai logonya, dan dia dianggap sebagai dai yang besar. Dan sebagian lagi menganggap hal ini tidak begitu masalah, masalah sepele dan semacamnya. Kenapa mereka terjadi kebingungan seperti ini? Karena tidak ada mizan, tidak ada standar kebenaran. Sehingga dengan apa? Jadi semuanya menjadi musibah dan menjadi fitnah akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap orang lain, kezaliman yang nantinya akan kita syarah banyak tentang masalah apa saja kezaliman tersebut. Makanya para ulama mengatakan, disebutkan oleh Abu Dawud, At-Tayalisi, Abu Nu'aim dan Ibnu Abi Syaibah, bahwa ada tiga hal kezaliman dalam segi diampunkan atau tidak. Kezaliman yang Allah tidak mengampunkannya, yaitu kezaliman syirik. Kezaliman yang Allah ampunkan, yaitu kezaliman selain dari syirik. Kezaliman yang berkaitan dengan hambanya. Nah, ini tidak ada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, kan, tetapi ini terkait dengan hamba yang dizalimi tersebut. Tentang ayat-ayat tentang masalah zalim. Di sini dikatakan surah Al-Ghafir, "Maliz zalimin min hamimin wala syafi'in yuta." Orang yang zalim tidak akan mendapatkan kawan dan tidak akan mendapatkan penolong yang akan dia ditaatinya. Orang yang zalim, ada tiga dosa yang nyaris dia adalah akar dan urat semua dosa di atas dunia. Pertama, dia adalah zalim. Yang kedua, kebakhilan. Dan yang ketiga, kesombongan. Dan ini adalah semua akar dosa di atas permukaan bumi ini. Zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas kepada tiga dosa ini yang tidak diberikan prioritas oleh pada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah thalath." Tiga kelompok yang pertama kali dibakar dengan api neraka. Tiga kelompok. Dibakar bukan berarti hanya sebatas masuk. Bahkan disebutkan oleh ulama bahwa mereka ini pertama kali masuk dan pertama kali yang dilahap oleh api. Jadi bukan hanya sekedar masuk mereka yang pertama kali, mereka juga mereka yang pertama kali dibakar dan dilahap oleh api. Mereka tiga orang adalah semuanya riya, orang yang bersedekah, orang yang mengajarkan, dan orang yang membaca Al-Quran. Kenapa orang bersedekah yang zahirnya dia mempunyai niat baik diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama? Karena hampir saja, hampir sama semuanya dari sombong dan kezaliman. Orang yang zalim adalah orang yang membuat kejahatan di atas kekuasaannya. Dan jelas yang akan dia perbuat kezaliman tersebut adalah orang yang tertindas, yang tidak mempunyai daya dan upaya bisa melawannya. Dan sebenarnya sifat hal ini hanya milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, tidak milik mutlak manusia. Allah yang punya sifat zuntiqam, yang maha membalas dendam. Ketika sifat ini dijadikan menjadi sifat manusia, Allah tidak rela. Sehingga kezaliman termasuk dosa yang sulit dan menjadi dosa teratas dari dosa-dosa yang lainnya. Bagaimana tidak zalim seorang yang berinfak dan bersedekah ketika dengan semena-menanya, ketika Allah wajibkan dia membayar zakat dan semacamnya, dia mengulur-ulurkannya atau dia menempatkan pada sesuatu tempat yang tidak benar. Jadi dia bisa berbuat kezaliman tersebut karena dia mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkannya. Nah, orang yang seperti ini Allah jamin tidak mempunyai kawan dan tidak mempunyai syafaat lantaran nantinya. Ya. Disebutkan oleh ulama bahwa kata-kata zalim di dalam Al-Qur'an itu dimutlakkan kepada orang kufar, secara umum diturunkan kepada orang kufar. Kata-kata az-zalimun itu secara umum diberikan kepada orang kufar. Akan tetapi jelas hukum tersebut bukan khusus kepada orang kufar kan, tapi umum. Terus kita masuk kepada syarahan hadis Jabir. Ittaqu zulma fa inna az-zulma zulumatun yawmal qiyamah. Takutlah akan kezaliman, sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan dari akhirat. Kita tahu bahwa di hari akhirat tidak ada cahaya sama sekali. Orang akan menggunakan dan memanfaatkan cahaya yang ada pada dirinya. Dan seseorang sebesar apapun tetangganya mempunyai cahaya, dia tidak akan bisa bermanfaat bagi dirinya. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat ada yang mempunyai cahaya dan ada yang gelap gulita. Di padang mahsyar. Pembicaraan kita zulumatun yaumal qiyamah adalah di padang mahsyar. Di dalam masalah cahaya pun sangat luar biasa. Bahwa manusia di dalam cahayanya nanti di akhirat itu juga bertingkat-tingkat yang sangat luar biasa. Ada seseorang yang mempunyai cahaya seperti matahari, terang. Ada seseorang mempunyai cahaya seperti bulan. Ada seorang mempunyai cahaya, begitu seterusnya mengecil, mengecil, mengecil, sampai orang munafik. Dia juga mempunyai cahaya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. Orang-orang munafik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Akan tetapi cahayanya sangat luar biasa. Cahayanya Allah berikan bukan hanya sebatas redup, akan tetapi Allah berikan dia cahaya di saat dia tidak membutuhkan cahaya, atau dia butuhkan kan, tapi sudah itu Allah matikan di saat dia sangat membutuhkannya. Makanya mereka nanti di padang mahsyar mereka meminta cahaya orang mukmin. Ini mungkin Anda bisa baca surat, coba lihat surat Al-Hadid terjemahannya untuk membacakan ayat 13 itu.
3: Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.
2: Jadi nantinya orang-orang munafik akan meminta cahaya kepada orang-orang mukmin. Kenapa orang munafik mendapatkan cahaya yang mestinya dia adalah orang-orang yang berada di neraka jahannam? Pertama, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Islam yang mereka nampakkan kepada kaum muslimin. Jadi bagaimanapun kekufuran seseorang, dia menggunakan, Allah akan berikan dia cahaya. Ahlul bid'ah mempunyai cahaya. Sejauh mana dia berlaku maksiat semakin mengecil cahaya tersebut, sejauh mana dia berlaku ibadah akan semakin besar. Orang-orang munafik diberikan cahaya karena dia mengaku muslim, kan, tapi cahaya tersebut tidak ada manfaat baginya. Ketika dia sangat membutuhkan, cahaya tersebut hilang. Sehingga mereka mengatakan, orang-orang munafik dan munafikan mengatakan, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami sampai kami bisa mengambil cahaya darimu. Karena dia sangat dibutuhkan, cahaya sudah hilang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-jazak min jinsil amal. Allah subhanahu wa ta'ala memuamalah, mempergauli orang-orang munafikin dan munafikat, ganjaran sesuai dengan amal. Ketika orang munafik hanya memberikan Islam secara zahir, Allah berikan juga cahaya secara zahir, tidak ada batin. Ketika mereka masuk Islam hanya sebatas untuk manfaat terhadap diri mereka, untuk tidak lepas dihukum dan dibunuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala menelantarkan mereka di saat mereka membutuhkan. Falamma nasu nasullah, ketika mereka lupa, Allah akan melupakannya. Ini ganjaran-ganjaran yang setimpal. Nah, ada lagi orang punya cahaya redup-redup, mati hidup, mati mati, sejauh imannya. Makanya yang sangat luar biasa adalah cahaya yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nur. Dan cahaya ini berpengaruh besar dengan amal nanti bagi seorang mukmin di dunia. Sejauh mana dia memperoleh cahaya di dunia, sejauh itu pula yang akan dia diberikan cahaya di akhirat. Rasulullah SAW banyak sekali menerangkan di dalam beberapa hadis tentang amal-amal yang memberikan cahaya nanti di akhirat. Salah satunya membaca sunnah Rasulullah SAW. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku, kemudian dia pahami, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia pahami. Sejauh mana seseorang berletih, bertelungkup lumus terhadap sunnah Rasulullah SAW, sebanyak itu juga dia akan beroleh. Semakin orang jauh dari sunnah Rasulullah SAW, semakin jauh pula cahaya tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Sungguhnya ganjaran sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Dan Rasulullah SAW juga menerangkan bahwa cahaya bisa datang dari wudhu. Ghurran muhajjalina min atharul wudhu. Seorang hamba yang terbiasa berwudhu di dunia, membiasakan dirinya berwudhu di dunia, akan diberikan cahaya yang sangat luar biasa nanti. Kan, tapi seorang hamba yang tidak pernah berwudhu, yang tidak pernah wudhunya sesuai dengan wudhu Rasulullah, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sebagaimana yang dia inginkan. Nur ini yang diberikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang sangat sering kita dengar adalah ayat di dalam surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah yang memberikan nur, cahaya bagi langit dan bumi. Iya, dan kezaliman begitu juga sebaliknya. Semakin seseorang banyak berlaku zalim, maka kegelapan ada pada dirinya. Yang paling banyak melakukan kezaliman adalah penguasa dan antek-anteknya. Makanya pahala bagi orang yang berkuasa tapi dia bisa adil, tidak berlaku zalim, sangat luar biasa juga. Rasulullah SAW bersabda bahwa imamun adil ala manabir min nur. Sungguhnya imam yang adil, mereka berada di atas mimbar-mimbar cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berat seorang penguasa berada di atas puncak kekuasaannya, rakyat adalah subjek untuk melampiaskan kedendaman dan semacamnya. Dan juga dia membawakan fasilitas yang mana semua orang sangat membutuhkan fasilitas tersebut. Satu dan orang yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungannya adalah imam yang adil. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 orang yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan pada waktu itu kecuali perlindungan Allah. Yang utama adalah imam yang adil. Imam yang adil, penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim. Dan penguasa yang zalim, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Makanya para pembesar-pembesar dunia, kesatria-kesatria, pahlawan-pahlawan yang jiwanya menguasai lebih besar daripada gunung, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penguasa. Datang Abu Dzar radhiyallahu anhu menawarkan dirinya untuk jadi gubernur. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Dzar, inni uhibbuka kama yuhibbu li nafsi." Wahai Abu Dzar, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintai diriku. Sesungguhnya kepemimpinan adalah penyesalan dan kerugian nanti di akhirat. Dan aku melihat bahwa dirimu lemah. Bahwa dirimu lemah. Siapa yang disebut oleh Rasulullah SAW dirinya lemah? Abu Dzar, yang penuh sejarah umat Islam dengan kebaikan dan mangkabah dan fadail, keutamaan-keutamaannya. Daif. Ini pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika menawarkan dirinya untuk kekuasaan, dia menolaknya. Lemah. Dan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Khalid bin Walid, tentang Khalid bin Walid, dia mengatakan dalam khutbahnya, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku tidaklah memecat Khalid karena lemah atau khianat. Kan tapi saya tidak ingin orang-orang mengatakan bahwa kemenangan ada di tangan Khalid." Sehingga sangat luar biasa, ulama-ulama dahulu atau para pembesar, penguasa-penguasa kita dahulu, mereka mungkin tidak diajarkan ilmu teori politik dan semacamnya. Kan tapi lihat ucapan yang mungkin jika kita dengar ucapan Umar tadi, itu hanya ucapan sepintas. Kan tapi di dalam ilmu politik Islam sangat luar biasa dalam masalah ini. Di dalam politik Islam, 2 syarat bagi seorang ingin menjadi pemimpin. Itulah yang telah disebutkan oleh Umar dalam khutbahnya yang hanya selintas itu. Pertama, jangan memilih pemimpin yang lemah. Dan yang kedua, jangan memilih pemimpin yang khianat. Lawannya, pilihlah pemimpin yang kuat. Dan yang kedua, pilihlah pemimpin yang amanah. Itu persis dengan ucapan Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Atau istri Musa ketika melihat Musa terusir dari perkampungan Firaun, dia datang. Dilihatnya seorang dua orang wanita sedang menunggu gilirannya untuk meminumkan binatang ternaknya. Setelah itu datanglah Musa membantunya. Kemudian wanita tersebut, anak Syuaib, datang kepada ayahnya. Dia mengatakan, "Ya abati istajirhu." Wahai ayahku, sewa dia. Inna man istajarta al-qawiyul amin. Coba lihat. Sesungguhnya yang akan engkau sewa nantinya adalah al-qawi. Al-qawi itu apa? Yang kuat. Al-amin. Yang terpercaya. Coba lihat. Bertemu ucapan Umar dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Umar ucapannya hanya sebatas selintas begitu, akan tapi dia datang dari sanubari yang luas, dari ilmu yang dalam. Kalau kita lihat semua khilafah, khalifah-khalifah besar pada zaman dahulu, mereka menuliskan tentang masalah ini. Tanpa ada rapat, tanpa ada pendalaman. Dalam artian ilmu yang sudah tertanam jauh dalam diri mereka. Berapa banyak orang yang amanah, akan tetapi dia lemah. Dia tidak kuat menanggung beban. Dia tidak kuat menanggung kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Berapa banyak juga orang yang kuat menahan musibah, cobaan dan yang lainnya, akan tetapi dia tidak amanah. Nah, umat Islam memilih adalah orang yang dua syarat tadi. Itu yang diucapkan oleh Yusuf ketika dia menawarkan dirinya sebagai bendahara, menteri ekonominya. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ard. Wahai raja, jadikan aku sebagai penanggung jawab perekonomian. Inni hafizun ali. Sungguhnya saya hafid. Pengikut-pengikut Dawud. Innallaha astafa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilihnya dari kalian dan Allah tambahkan pada dirinya melebihi kalian, yaitu kekuatan di dalam ilmu dan jism. Jadi ilmu yang dimaksud, jadi kekuatan yang dimaksud oleh Yusuf adalah kepingan setengah kekuatan yang satu lagi, yaitu kekuatan badan. Kuat badan, kuat ilmu. Dan yang setengah lagi adalah amanah. Abu Dzar, kemungkinan dia adalah orang yang amanah, kan, tetapi belum tentu dia kuat di dalam menggang amanah. Dan sangat luar biasa apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang masalah ini dalam kitab As-Siyasah Syar'iyyah yang beliau tulis dalam satu malam. Sudah diterjemahkan kalau tidak salah saya 100 halaman lebih. Saya mencobanya, membacanya satu malam tidak tamat sama saya. Ibn Taimiyah menulisnya satu malam dengan hafalannya. Baik. Wattaqush shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum. Dan berhati-hatilah kalian dari bakhil. Dan bakhil adalah bagian dari kezaliman. Karena dia menahan hak orang lain. Dia tidak menunaikan hak harta. Dan syuh ini masuk ke dalam dua bagian kezaliman. Zalim terhadap diri, zalim terhadap orang lain. Karena makna syuh lebih kuat daripada bakhil. Kalau bakhil, dia memperenakkan dirinya dalam masalah harta dan tidak memberikan kepada orang lain. Kalau syuh, dia pelit terhadap dirinya sebagaimana dia pelit terhadap orang lain. Kaya tapi tidak kaya. Dia tidak gunakan kekayaan untuk menikmati dirinya. Uang bujibun-jibun, bermiliar-miliar, kan, tetapi pakaian lusuh, kendaraan sepeda unta, atau yang semisalnya, yang sering mogok dan yang lainnya. Dia tidak menikmati hidup, karena sudah bertukar pikirannya bahwa harta baginya adalah tujuan, bukan sarana untuk mendapatkan tujuan. Ya, Allahu ta'ala alam. Kemudian masuk kita ke hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lis-syati al-jalha min as-syati al-qarna. Rawahu Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال

0: بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، قال اللهم اشهد، قال اللهم اشهد، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, pastilah kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat, sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak untuk membalas menanduk kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia bercerita, kami pernah berbincang-bincang tentang haji wada sedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami. Padahal kami sendiri tidak mengerti apa haji wada itu. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Selanjutnya beliau menyebut tentang Al-Masih Dajjal dan memperpanjang ceritanya seraya bersabda, tidaklah Allah dan mengutus orang Nabi pun melainkan dia mengingatkan umatnya. Nabi Nuh telah memperingatkan umatnya mengenai keberadaan Dajjal itu. Demikian juga dengan nabi-nabi sesudahnya. Sehingga sesungguhnya jika Dajjal keluar ke tengah-tengah kalian kelak, maka apapun sifat yang dia sembunyikan, tidak akan ada yang tersembunyi bagi kalian. Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta mata sebelah, sedangkan Dajjal buta sebelah mata, yaitu mata sebelah kanan. Seakan-akan matanya itu adalah buah anggur yang bulat. Ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan darah dan harta kalian seperti diharamkannya hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikannya? Ya, jawab mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Allah, saksikanlah. Beliau mengucapkannya 3 kali. Celakalah dan hati-hatilah. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku kelak, di mana sebagian di antara kalian membunuh sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan sebagainya diriwayatkan oleh Muslim.
0: Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa semua kezaliman jika seandainya tidak selesaikan di dunia, maka dia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Rasulullah SAW mencontohkan tentang kambing yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, ketika mereka berkelahi akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kecilnya. Bahkan disebutkan oleh ulama akan terjadi proses tentang masalah pemukulan. Satu tamparan. Makanya di dalam masalah-masalah ini Rasulullah SAW sebagai sang Rasul selalu mengatakan, khususnya ketika beliau ingin wafat, barang siapa yang mempunyai hak yang belum saya tunaikan, barang siapa yang saya pernah zalimi, maka hendaklah dia minta kepada saya hari ini. Dan Rasulullah SAW dalam sakit kuatnya, sedang sakit-sakitnya, ketika sebelum nanti Allah Subhanahu Wa Taala memintanya di saat hari tidak ada manfaat dinar wala dirham, tidak ada manfaat dinar dan dirham. Makanya ketika Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu disuruh berbaris oleh Rasulullah SAW dan beliau berada pada posisi yang tidak lurus, dipukul oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Istawi ya Miqdad, lurus wahai Miqdad. Apa kata Miqdad? Ya Rasulullah, awja'tani. Ya Rasulullah, engkau telah menyakiti saya. Qisas. Dan Rasulullah SAW mengangkat kainnya, bajunya, ingin memberikan qisas kepada Miqdad. Kan tapi apa yang dilakukan oleh Miqdad.

0: di luar dugaan Rasulullah SAW miqdad mencium perutnya Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, sudah lama saya berangan-angan agar bertemu kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Sungguhnya tujuanku bukan meminta qisas, kan, tapi ingin tujuan saya tidak lain dan tidak bukan adalah pertemuan tersebut. Dan di sini ada faedah yang berikutnya, bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan dimasukkan ke surga maupun ke neraka dari jin dan manusia, syaitan dan yang lainnya, juga akan masuk di dalam hisab dan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah binatang-binatang yang tidak masuk surga dan masuk neraka. Ini akan ada nanti hisabnya. Allah yang akan menyelesaikannya. Kalau seandainya ini menunjukkan sesuatu, maka dia menunjukkan jika seandainya binatang saja Allah akan tegakkan keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti menegakkan keadilan kepada manusia. Tentang masalah-masalah yang seperti inilah yang nantinya menjadi hal-hal yang menghidupkan iman para khalifah zaman-zaman dahulu, yang mana mungkin tidak bisa dihidupkan lagi pada penguasa-penguasa zaman sekarang. Karena zaman dahulu sekalipun jiwa mereka sudah ditimpakan berbagai penyakit kenikmatan, maksiat dan semacamnya, akan tetapi jiwa mereka masih hidup, masih punya napas. Kan, tapi zaman sekarang ketika engkau nasihatkan, maka tidak masuk nasihat kepada mereka karena memang jiwa mereka sudah mati. Orang yang mati, dibunuh pun dia, dihancurkan pun, dipotong pun, dia tidak akan merasa. Ini yang membuat Harun ar-Rasyid menangis di hadapan Qadhi Iyad. Dan sangat luar biasa ceritanya. Satu hari Harun ar-Rasyid berangkat haji. Dan bersamanya pengawalnya, kalau tidak salah saya namanya Rabia atau Muhammad bin Rabia. Ketika musim haji, pada zaman-zaman dahulu khalifah sekalipun masih banyak maksiat pada mereka, akan tetapi simah, contoh sebagai ahlu sunnah wal jamaah masih sangat menonjol pada diri mereka. Di antaranya Harun ar-Rasyid. Apa kata pengawalnya, wahai Robi, sekarang kita mengunjungi taman-taman surga. Maka mereka berangkat kepada ulama-ulama Mekah. Khalifah minta nasihat pada malam hari, jam 1 atau jam 2. Dan berangkat 1, 2, ulama 3, semua mereka menerima pemberian khalifah. Apa kata Harun ar-Rasyid? Belum puas hati saya untuk konsultasi dengan mereka. Carikan kepada saya ulama yang benar-benar ulama. Maka Rabi' mengatakan, aku dapatkan wahai Amirul Mukminin, kita berangkat ke Qadhi Iyad. Maka berangkatlah mereka ke Qadhi Iyad. Ketika datang mereka ke rumah Qadhi Iyad, ketika mendengar ketukan, dijawab oleh budak Qadhi Iyad, siapa? Apa kata Rabi'ah? Amirul Mukminin, maka penuhilah panggilannya. Apa kata budaknya? Tuanku sekarang lagi beribadah. Kalau berkeinginan bertemu dengan tuanku, temui dia besok hari. Jadi waktu itu ulama jauh lebih tinggi martabatnya daripada khalifah. Jelas pergeseran tentang masalah keadaan berbeda-beda pada setiap zaman. sehingga berbeda pula cara bermuamalah. Jadi apa yang kita baca dari sejarah, dari sikap keras terhadap pemerintah, sikap kasar dalam mengucapkan dan semacamnya, karena khalifah-khalifah zaman dahulu sangat menghormati ulama. Nah, kalau seandainya diberikan pada zaman sekarang, ini jelas tidak masuk dia. Maka dengan tawar-menawar akhirnya diizinkan, akan tapi setelah mematikan lampu. Ayat mematikan lampunya, dipandikan lampunya, teplok waktu itu. Maka Harun al-Rashid dengan Rabi'ah pengawalnya sama-sama meraba-raba di mana kiranya Qadhi Iyadh berada. Kiranya bertemu dahuluan tangan Qadhi Iyadh dengan tangan Harun al-Rashid, terpegang. Apa kata Qadhi Iyadh? Wahai Amirul Mukminin, alangkah lembutnya tangan ini. Kalaulah nantinya selamat dia dari azab Allah. Langsung diucapkan. Kalaulah nantinya selamat dari azab Allah. Apa kata Rabi'ah? Celaka engkau wahai Iyadh, kata pengam. Jadi celaka engkau. Ucapan ini yang kau ucapkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan dia ingin menasihat, ingin minta penasihat. Apa kata Qadhi Iyadh? Kamulah yang mencelakakan Amirul Mukminin. Kamulah yang mencelakakan Amirul Mukminin. Tipe-tipe kamulah yang akan mencelakakan. Apa kata Harun al-Rashid? Tambahkan lagi wahai Qadhi Iyadh, nasihati saya lagi. Maka banyak sekali nasihat-nasihat Qadhi Iyadh yang membuat menangis Harun al-Rashid. Dan yang sangat luar biasa, Qadhi Iyadh membawakan semuanya riwayat dari Ahlul Bait. Dan Harun al-Rashid adalah Ahlul Bait. Telah menceritakan kepada saya, pamanmu, umum dari Rasulullah SAW, bahwa begini-begini, di antaranya masalah kezaliman. Sungguhnya begitu besar tanggungjawabmu wahai Amirul Mukminin. Dan ingatlah pertanggungjawaban nantimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia khalifah masih bisa menangis. Masih bisa banyak amal dan ibadah yang mereka lakukan. Masih berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu persaksian Muhammad Hanafiyah tentang Yazid bin Muawiyah. Apa kata Yazid? Demi Allah, ketika orang-orang Khawarij ingin mengajaknya untuk memberontak, demi Allah, saya tidaklah melihatnya kecuali orang yang muazibun ala sunnah, yang selalu rakus terhadap sunnah. Dan bertanya tentang agama dan selalu menjaga salat. Tiga. Yang mana kalau seandainya dicocok-cocokkan sifat-sifat yang disebutkan oleh Muhammad bin Hanafiyah tentang Yazid, yang mana orang sekarang terlampau ringan lidah mereka mencela Yazid bahwa dia fasik, bahwa dia telah berlaku maksiat, maka mungkin tidak cocok sifat ini kecuali hanya untuk beberapa orang saja. Orang yang sangat rakus terhadap sunnah, muazibun ala sunnah. Ini tidak ada kecuali di kalangan penuntut ilmu, orang-orang yang cinta akan sunnah. Apalagi yang kedua, suka bertanya tentang agama. Ini sulit kita dapatkan, termasuk di kalangan kaum muslimin itu sendiri yang cinta akan sunnah sendiri. Sebagian kaum muslimin tidak mau menanyakan masalah-masalah yang menyangkut pribadinya, takut nanti diharamkan. Sebagian kaum muslimin terlampau banyak sekali bertanya tentang masalah ibadah, tapi tidak pernah bertanya tentang masalah muamalah. Yazid bin Muawiyah lebih luar biasa. Dia bertanya tentang masalah agama dan menjaga sholat. Ketiga, menjaga sholat. Nah, kalau seandainya level kita selevel Yazid bin Muawiyah yang dikatakan orang fasik, mungkin kita adalah orang yang paling berbahagia pada zaman sekarang ini. Dan lihat bagaimana ulama-ulama kita menilai seseorang. Menilainya baik seseorang ini sangat luar biasa. Sehingga walaupun saya tidak mendapatkan faedah, kan tapi saya mendapatkan faedah dari Muhammad bin Hanafiyah ini, bisanya saya menilai baiknya seseorang dari permasalahan tiga ini. Ada cintanya terhadap sunnah, dan bertanya tentang masalah agamanya. Agama yang saya maksud, bertanya permasalahan agama pada semua aspek kehidupannya. Ini yang saya maksud. Tidak harus jadi ulama, penuntut ilmu dan semacamnya, tapi cukup mau menyelamatkan dunia kita, dan kita ingin bertanya tentang itu dalam masalah agama. Baik. Tentang hadis yang ketiga, kami berbicara tentang haji wada. Haji wada adalah haji yang dikenal dengan haji perpisahan dengan Rasulullah SAW. Haji yang pertama kali Rasulullah SAW melakukan haji, sekaligus yang terakhir. Haji wada adalah haji yang pertama bagi Rasulullah dan haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan wada adalah sabda Rasulullah SAW di dalam khutbahnya di hari Arafah, ya ayuhan nas isma'u la'alli la alqakum ba'da ami hada. Wahai manusia, waktu itu berkumpul semua umat Islam dari seluruh pelosok negeri Arab. Wahai sekalian manusia, Rasulullah berkhutbah di haji wada. Wahai sekalian manusia, dengarlah. Semoga kemungkinan saya tidak bertemu lagi dengan kalian pada setelah tahun ini. Ba'da ami hada. Dan benar yang diucapkan Rasulullah. Rasulullah SAW tidak berapa bulan setelah itu Rasulullah meninggal dunia, dan ayat-ayat terakhir beruntut turun di tengah jalan dan semacamnya, termasuk ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum setelah haji wada, atau setelah berapa detik atau setelah berapa menit dari haji wada, hari itu juga. Dan ayat wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah dalam surah Al-Baqarah juga begitu. Makanya yang paling mengerti dan sangat luar biasa, barang siapa yang mau mempelajari detik-detik kematian Rasulullah SAW, maka sangat mengerikan. Mengerikan dalam artian beban yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa hari-hari di saat Rasulullah mengatakan di atas khutbahnya tersebut bahwa kemungkinan kita tidak akan bertemu lagi setelah tahun ini, itu semuanya hari-hari yang sangat menakjubkan. Detik-detik yang sangat menakjubkan. Sehingga hari-hari itu juga Rasulullah SAW sering membuat kiasan yang banyak juga para sahabat tidak mengerti, kecuali orang-orang yang paling berilmu waktu itu, yaitu Abu Bakar. Suatu hari Rasulullah SAW baru sampai di Madinah. Rasulullah berkata kepada sahabatnya, apa kata Rasulullah? Tadi malam saya bermimpi seseorang hamba diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekal selama-lamanya di dunia, atau dia bertemu dengan Allahnya. Kan tapi hamba tersebut lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Semuanya tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba memancar tangis dari Abu Bakar, dan dia menangis. Dia mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusannya ya Rasulullah. Maksudnya begitu cepatnya engkau berada. Maksudnya yang disebut hamba oleh Rasulullah SAW tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya, yang ingin dia sebutkan kepada para sahabatnya bahwa dia sebentar lagi akan berpisah dengan mereka dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu haji wada. Kemudian isi khutbah Rasulullah SAW tersebut, yang pertama katanya sampai suatu hari Rasulullah di haji wada tersebut mengucapkan pujian kepada Allah dan memujinya. Nah, ucapan-ucapan kalau seandainya ingin mendapatkan berkah harus dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebiasaan para anbiya dan para mursalun, memulai ucapan dengan pujian dan salawat terhadap Nabi. Di sini keberkahan timbul, muncul. Maka kita lihatlah ribuan seminar-seminar, ribuan pertemuan-pertemuan yang tidak dimulai dengan bismillah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, kita dapatkan tidak ada faedah dan tidak ada berkah. Lihat orang-orang yang diberikan cahaya Islam, setiap kali mereka berkata, setiap kali mereka bertemu, mereka mulai. Sebagian kaum muslimin bisa saja dia mengatakan, buat apa kita membaca suatu hal yang rutinitas yang tidak menambahkan ketakwaan? Sebab memulai khutbah dari, misalnya memulai ceramah, memulai pengajian, innalhamdalillah, innahmadu, bagi sebagian orang adalah pembuangan waktu. Apa ini? Apalagi sebagian besar ustaz-ustaz kita memulai dengan khutbah yang cukup sangat panjang, yang tidak dikenal di kalangan kaum muslimin. Kalau dibaca dengan baik dan lambat, itu sampai waktu 15 menit. Tinggal lagi 15 menit, sudah itu salam. Innalhamdulillah, innahmaduhu, wa nasta'inu, nasta'afiruhu, terus ya ayuhalladzina, tiga ayat. Baca lambat-lambat. Sudah itu ditambah lagi, amma ba'du fa'inna asdaqallah. Mungkin di hati seorang muslim mengatakan, ngapain apa panjang-panjang begini khutbah? Tidak ada faedah. Ketahuilah sesungguhnya, mungkin bagi anda tidak ada faedahnya, tapi bagi Islam punya faedah. Yaitu agar diucapkan semuanya adalah berkah. Sesungguhnya keberkahan bukan ada pada manfaat, dan berkah bukan ada pada banyaknya berbicara. Kan, tapi keberkahan ada pada dalamnya ucapan. Makanya khutbah Rasulullah sebentar. Perkataan salaf sedikit. Ketika Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengarang kitab Fadl ilmu salaf ala ilmu khalaf, keutamaan ilmu salaf dibandingkan dengan ilmu khalaf, beliau mengatakan bahwa lihatlah bagaimana orang-orang yang diberikan ilmu yang sangat luar biasa, mereka sedikit meriwayatkan hadis. Lihatlah ucapan Abu Bakar dibandingkan dengan ucapan Umar. Lihatlah ucapan Umar dibandingkan dengan ucapan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan yang lainnya. Lihat ucapan para sahabat Rasulullah dengan ucapan para tabi'in. Dan lihat ucapan orang sekarang dengan ucapan orang dahulu. Akan tapi yang terpenting adalah amal, bukan ucapan. Dan di sini faedah bahwa ilmu adalah apa yang menghunjam ke dalam hati kemudian dibenarkan oleh ucapan, amal. Ilmu ini yang berat diwariskan, ilmu ini yang berat dilaksanakan, ilmu ini yang berat dipraktekkan. Sehingga ilmu-ilmu yang begini ini butuh memang orang-orang yang sangat luar biasa, kemudian juga dibutuhkan dada-dada yang seperti danau yang siap menampung hikmah. Sehingga barulah dikenal ilmu tersebut sebagai keutamaan. Yuktil hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, berarti telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Hikmah ini yang akan mengantarkan seseorang bahagia di dunia, terlepas dari fitnah dan yang lainnya. Kan, tapi baca ucapan yang paling banyak, kajian yang panjang tidak ada faedahnya, maka bukanlah ilmu salaf. Bukanlah ilmu salaf. Akan tetapi zaman kita sekarang ini musibah. Musibah dalam artian kedangkalan ilmu di dalam kedua sabang. Dangkal bagi yang menyampaikan dan dangkal bagi yang menerima. Diterangkan pun hadis atau ucapan tanpa ada syarahan juga sulit. Dan yang mensyarah punnya sulit. Maka terjadilah bahwa ucapan kita memang mau tidak mau lebih banyak daripada ucapan para sahabat Rasulullah. Ucapan kita mau tak mau lebih banyak dari baca ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Terus jadi kita katakan bahwa jangan sepelekan tentang masalah memulai dengan alhamdulillah dan semacamnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dhaif, akan tapi maknanya sahih, kullu amrin la yubda'u bimislillah fa huwa abtar. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bimislillah maka dia terputus, hilang berkahnya. Dan makanya kita ada namanya kafaratul majlis. Kafarat majlis, ditutup majlis tersebut dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa kafaratul majlis. Maksud kita tentang masalah Masih Ad-Dajjal, bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan pertemuan Haji Wada' tersebut menerangkan bagian yang terpenting dalam akidah, yaitu tentang Masih Ad-Dajjal. Orang zaman sekarang bukan hanya sebatas langka mengkaji-kaji tentang masalah Dajjal dan hal-hal yang menyangkut tentang masalah ghaib, akan tetapi mengkaji sesuatu yang penting meninggalkan yang lebih penting. Rasulullah menyampaikan bukan masalah ekonomi. Sebagai Rasulullah SAW sebagai penguasa, presiden waktu itu, tidak membicarakan bahwa tentang masalah pembangunan apa yang sudah dibangun. Tidak. Rasulullah ingin membicarakan tentang sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, yaitu tentang akhirat, tentang manfaat yang mereka dapatkan nantinya di dunia sebelum akhirat, tentang Masih Ad-Dajjal. Pada zaman sekarang bukan hanya sebatas itu, sampai permasalahan ilmu tentang Masih Ad-Dajjal sudah hilang. Bahkan beraninya orang-orang menakwilkan Masih Ad-Dajjal dengan sesuatu, bahkan ada yang mengingkarinya. Rasulullah SAW memberi sifat tentang Dajjal benar-benar adalah orang. Dan bahkan Rasulullah SAW telah membenarkan Tamimud Dari yang melihat langsung Dajjal. Membenarkan bahwa apa yang dilihat oleh Tamimud Dari akan seseorang yang dia temui di sebuah pulau tersebut, Rasulullah mengatakan itulah Dajjal. Bagaimana itu ditakwil dengan Eropa dan semacamnya? Jelas ini di luar, tidak kuat ditakwil yang seperti ini. Pada awalnya saya ingin menceritakan sedikit banyak tentang masalah Dajjal kan, tapi mungkin karena waktu terbatas kita berikan pada waktu-waktu ke depan. Di sini ada faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan darah, harta sebagaimana haramnya hari. Pada waktu itu hari yang termulia adalah hari Arafah, dan negeri yang termulia adalah negeri haram. Bulan yang termulia dari 12 bulan adalah bulan Zulhijjah. Begitu Rasulullah SAW mengharamkan, kemudian Rasulullah mengatakan ala hal ballagh, ketahuilah apakah aku telah menyampaikan. Kemudian yang terakhir, ini singkat saja kita katakan, Rasulullah juga menyebutkan bahwa kehancuran umat adalah karena perselisihan mereka sesama mereka. Kita tahu hadis sahih menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar tidak dihancurkan umatnya dari sebuah bencana mara bahaya yang menghancurkan seluruh umatnya. Maka Allah kabulkan. Dan juga Rasulullah meminta agar umat Islam jangan dihancurkan oleh musuh dari luar, dari orang kufar. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Rasulullah SAW juga meminta jangan menghancurkan umat Islam akibat sesama mereka, perselisihan sesama mereka. Maka Rasulullah SAW ditolak doanya ini. Jadi menunjukkan bahwa doa Rasulullah tidak semuanya diterima oleh Allah. Doa Rasulullah tidak semuanya, di antaranya yang ditolak inilah. Allah ingin menakdirkan bahwa kehancuran umat adalah dari dalam umat itu sendiri. Makanya Islam sangat memperhatikan tentang persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seharusnya umat Islam memperhatikan persatuan umat, yaitu berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, lebih besar daripada melawan atau menghadang musuh dari luar, atau memprihatinkan keadaan umat dari segala segi. Dan saya tidak melihat yang bisa menyetak, membuat ini menjadi hal yang nyata kecuali dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlu sunnah wal jamaah sajalah yang benar-benar mempraktekkan mereka ingin mempersatukan umat di bawah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Siapapun namanya orang, muslim, mukmin, muhsin, selagi dia berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan kemana-mana. Berarti dia mengupayakan untuk kembali dalam persatuan umat. Siapapun mereka, ahlus sunnah wal jamaah, mereka akan berwala, berloyal terhadap orang yang paling berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Ini yang ada. Tidak ada yang ma'sum bagi mereka kecuali Rasulullah SAW. Kullun yu'khadhu wa yurad, semuanya tertolak dan diterima, kecuali yang harus diterima total adalah sabda Rasulullah SAW. Ini yang harus kita pertahankan. Dengan ini baru kita bisa menyatukan umat. Kan tapi dengan perkataan yang tidak ada isinya, ucapan yang tidak ada maknanya, dan tidak ada kenyataan dan pembenarannya di dalam kehidupan, maka dia kita tidak butuhkan. Ya, mungkin dengan demikian kita cukupkan pertemuan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء، منبر جهاية سنة.
2: إخواتي السلام عليكم الله، sahabat رجاء، الحمد لله telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Naro rahimahullah dalam pembahasan dari tema kezaliman. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9:22 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abu Bakar Asy-Syatiri di surat Al-Anbiya dengan nomor urut surat ke-21. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah, suara teriakan yang terkadang sampai didengar oleh tetangga, itu terjadi. Tapi seorang wanita yang solehah, seorang istri yang tahu dengan posisi dirinya, dan dia mengetahui bagaimana orang tuanya telah lelah dan susah payah mendidiknya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bahtera dan rumah tangganya. Tapi terkadang seorang itu tidak mampu untuk menanggung beban di rumah tangga, tapi tetap seorang istri yang cerdas, dia akan berusaha tidak sampai ke telinga orang tuanya apa yang terjadi dengan dia. Dia akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, bahtera yang dia naiki dengan segala kekuatan dan memohon bantuan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak akan berkata kepada ibundanya, ayahandanya, sudah cukup ayah dan ibundaku capek membesarkan aku. Kenapa harus aku berikan kepadanya beban ini? Simaklah sebuah cerita. Seorang syekh bercerita tentang kejadian yang terjadi di kota Jeddah, di sebuah rumah tangga. Terjadi keributan sehingga sang suami marah, lalu dia mengangkat tangannya menampar wajah istrinya. Dan kita semua tahu apa hukum menampar dan memukul seorang istri. Islam tidak mengajarkan hal itu. Tapi sang suami karena khilaf, akhirnya dia menampar wajah istrinya. Dan sang istri menangis. Makhluk yang begitu lemah lembutnya ditampar dan Allah melarang untuk melakukan hal itu, si istri menangis. Dan dalam kondisi dia menangis, dalam kondisi keributan di rumahnya terjadi, terdengar suara ketukan pintu. Maka akhirnya sang suami mendatangi pintu. Dan biasa di pintu itu ada lubang untuk melihat keluar yang sedang datang. Subhanallah, bayangkan. Yang datang adalah orang tua istrinya dan saudara-saudara. Orang tua istrinya dan saudara-saudara datang dalam kondisi rumah sedang terbakar. Akhirnya sang istri tahu yang datang orang tuanya, istrinya masuk ke dalam rumah, mencuci wajahnya, dan dipersilahkan orang tuanya untuk masuk. Ketika ayah ibundanya masuk ke dalam rumah dan kerabatnya,

0: sang putri menghadapi bapak ibunda dengan air mata yang masih menetes di wajah. Sang ibu sama ayah tanya, "Nak, kenapa kau nangis, nak?" Sang anak mengatakan, "Ya Allah, Abah sama Umi, ya anak kangen sama Umi," kata dia. "Anak kangen sama Umi, ternyata Allah kirim Abah sama Umi ke sini," kata dia. Subhanallah. Sang suami yang awalnya berpikir habislah rumah tangganya, mendengarkan hal itu sang suami keluar rumah. Dia berusaha untuk menjamu mertuanya, dia beli makanan di luar, mungkin di rumahnya gak ada makanan. Dan sebelum sampai rumahnya, sang suami mampir ke toko emas. Dia beli emas, sabuk dari emas seharga 1.000 real. Kira-kira 33 juta. Akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dia jamu orang tuanya. Seakan-akan tidak ada apa-apa di rumah. Selesai ngobrol, makan, mertuanya pulang. Sang suami mendatangi istrinya. Istri yang telah dia zalimi. Istri yang begitu cerdas dan bertakwa kepada Allah Jalla Jalal. Dia berkata kepada istrinya. Dia memohon maaf kepada istrinya tentang apa yang dia lakukan. Lalu dia memberikan hadiah itu kepada istrinya sambil mengatakan, "Ini bukan apa-apa buat engkau. Anti tastahiqin ruhi. Engkau wahai istriku berhak mendapatkan nyawaku." Subhanallah. Kita lihat, berhak mendapatkan nyawanya. Karena kalau tidak rumah tangganya hancur. Gara-gara masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Maka harapanku kepada para wanita, bila ada masalah, cukuplah. Orang tuamu sudah capek. Selesaikan masalahmu sambil memohon bantuan kepada sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Yaum.

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

0: yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
1: Apa

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa?
1: Yoroja. Lidzakirina wadzakirat.
2: Idza'atul Qur'anil Karim.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Az-Zahroni di Surat At-Tur di beberapa ayat beserta terjemahannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan barokah kepada kita semua yang menyimak. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 10 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam Azakumullah. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah edisi pagi menjelang siang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdan Hafizahullah dalam pembahasan dari hadis Arba'in dalam masalah manhaj. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Innalhamdulillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita lanjutkan kajian ilmiah kita mengenai manhaj dan aqidah salafun salihin. Dari kitab hadis Arba'in, dan kita akan membahas atau memulai pembahasan pada hadis yang ketiga dengan judul bab kebesaran, yakni keagungan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni bab ittiba'ur rasul. Allah tabarak wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh sebagian kaum salaf seperti Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dan yang selainnya sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Allah jalla dzikruhu telah menguji mereka yang mengaku cinta kepada Allah dengan ayat ittiba. Firman Allah dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah menurunkan ayat ini. Dengan ayat ini Allah menguji setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah maka ayat ini merupakan ujiannya. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mengatakan di awal tafsir dari ayat ini bahwa ayat ini merupakan hakimah, hakim yakni yang mengadili setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi pada hakikatnya dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan. Maka pengakuannya itu adalah bohong. Dan amalnya tertolak. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu amal, apa saja, amal apa saja yang tidak ada keterangannya dari kami, tidak mempunyai dasar dari kami, yakni dalam agama kami, keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka ia tertolak. Tertolaklah amalnya itu. Maka ayat ittiba tadi merupakan ujian sekaligus sebagai hakim yang mengadili setiap orang, yang akan menghukumi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak ittiba'ur rasul zahiran wa batinan, lahir dan batin, dengan perkataan dan perbuatan. Maka ayat yang mulia ini yang bersifat umum terkena kepada beberapa golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan menolak beliau, walhal mereka mengatakan cinta kepada Allah. Walhal mereka mengimani Allah, adanya Allah, adanya Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka menolak kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang munafikun yang melahirkan, menyatakan keimanan tetapi batinnya kufur. Yang ketiga, golongan orang-orang yang beriman tetapi di dalam beragama mereka tidak ittiba'ur rasul. Pada sebagian amal mereka atau sebagian besar, mereka tidak berjalan di atas manhajur rasul, tidak berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengikuti cara atau tata cara peribadatan atau keagamaan yang dibuat oleh manusia. Maka ayat ittiba tadi akan menghukumi mereka semuanya. Tertolak amal mereka semuanya kecuali dalam beragama ittiba'ur rasul. Rugi bagi kita apabila di dalam beragama kita tidak ittiba'ur rasul. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika, yakni ada syarat huruf in yang berbentuk syarat, syartiyah. Jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, buktikan kecintaan kamu kepada Allah dengan fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Bukti seseorang itu cinta kepada Allah, iman kepada Allah adalah dengan ittiba kepada Rasul. Maka tidak dianggap perkataannya, walaupun dia mengatakan kami bertuhan, kami meyakini adanya Tuhan, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Esa, tapi dia tidak beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. tidak ittiba' kepada Rasul, maka tertolak semuanya itu. Tidak ada artinya. Batal pengakuannya. Dikatakan dia berbohong di dalam pengakuannya itu. Orang-orang yang beriman, yang telah menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi di dalam beragama dia mengikuti kebiasaan manusia, adat istiadat nenek moyang, mengikuti aba'uhum, bapak-bapak mereka, maka pengakuannya juga dikatakan bohong. Dan amalnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan. Karena pembuktian cinta kepada Allah adalah dengan ittiba'ur rasul. Jadi masalah bab ittiba' itu besar sekali, dan dia menjadi akidah seorang muslim. Dan cara beragama yang benar itu dengan ittiba'ur rasul di dalam beragama. Di dalam beragama kita harus mengikuti ar-rasul. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi dalam ayat ittiba', "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan hai Muhammad kepada mereka, yaitu kepada mereka orang yang mengaku cinta kepada Allah, jika memang benar pengakuan kamu bahwa kamu cinta kepada Allah, maka pembuktiannya adalah dengan mengikutiku. Fattabi'uni, yang meliputi keimanan dan pengikutan di dalam beragama. Kalau tidak beriman maka tidak ittiba'. Kalau beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salam, tetapi tidak ittiba' di dalam beragama, tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, maka pengakuannya bohong dan amalnya tertolak. Karena beragama itu dengan cara ittiba', bukan dengan cara taklid. Beragama dengan ittiba', bukan dengan cara taklid. Bukan dengan cara mengikuti kebanyakan orang, kebiasaan orang. Bukan dengan cara, tata cara beragama yang dibuat oleh manusia dan dimasukkan ke dalam agama. Bukan. Tetapi dengan ittiba'ur rasul. Fattabi'uni. Alangkah besar ini. Tidak boleh kita mengikuti siapapun juga kecuali kita mengikuti Rasul di dalam beragama. Semuanya menyampaikan dari Rasul. Demikian besarnya ittiba' ini. Hingga seseorang apabila tidak ittiba', maka tertolak amalnya. Dan dia dikatakan pembohong, karena tidak ada pembuktian. Pembuktian cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, keimanan kepada Allah adalah dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba' kepada beliau. Karena itu ganjarannya juga besar sekali. Pahalanya besar sekali bagi orang-orang yang di dalam beragama dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. apa? Pertama, yuhibbukumullah. Yani Allah mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memberikan ampunan, maghfirah. Karena Allah wallahu ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian besarnya ittiba itu. Mari kita baca sebagian hadisnya, di antaranya hadis yang ketiga ini. An Abdullah bin Thabit radhiyallahu anhu qala. Hadis ini saya ringkas yang sebetulnya panjang dan telah saya terangkan di beberapa kitab saya yang lain dengan lengkap. Di sini saya potong ringkas dengan tidak merusak makna. Abdullah bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, والذي نفس محمد وفي رواية والذي نفسي بيده demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah. Dalam riwayat yang lain, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Lau asbaha fikum Musa. Kalaulah Musa berada di tengah-tengah kamu. Hadir Musa di tengah-tengah kamu. Thumma taba'tumuhu. Kemudian kamu mengikutinya, ittiba kepada Musa. Wataraktumuni, dan kamu meninggalkan aku, tidak ittiba kepada aku, tidak mengikutiku. Kamu malah mengikuti Musa, bukan mengikutiku. Ladolaltum, niscaya pasti kamu akan tersesat. Innakum hadzi minal umam. Karena sesungguhnya kamu adalah bagianku dari umat-umat yang sebelum kami. Yaani kamu adalah umatku. Wa ana hadzukum minan nabiyyin. Dan aku adalah bagian dari kamu, dari para nabi yang sebelumku. Yaani akulah nabi kamu, bukan para nabi yang dahulu, bukan Musa, bukan Isa dan lain-lain, tapi akulah nabi kamu. Maka yang patut dan wajib kamu ikuti bukan Musa tapi aku. Begitu. Ini hadis sangat besar sekali yang menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan ittiba'ur rasul. Karena kalau Musa, tahukah antum siapakah Musa? nabiyan azima, nabi yang besar di dunia dan di akhirat, ulul azmi, salah seorang dari ulul azmi yang lima orang nabi besar, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Musa yang Allah berikan Taurat, turunkan Taurat kepadanya, Allah tulis dengan tangannya yang mulia. Musa yang Allah ajak berbicara, mendengar langsung suara Allah, suaranya dan huruf demi hurufnya. Alangkah besarnya Musa ini, nabi yang agung, nabi yang besar, kalau ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Atau waktu dahulu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, pada para sahabat, kalau Musa berada di tengah-tengah kamu, lau asbaha fikum Musa, kalau sekarang ini Musa hadir di tengah-tengah kamu, thumma taba'tumuhu, kemudian kamu mengikutinya, wataraktumuni, dan kamu meninggalkan aku, ladolaltum, pasti kamu akan tersesat. Bagaimana jadinya kalau yang kita ikuti bukan Musa? Pasti akan lebih tersesat lagi dengan kesesatan yang jauh. Itu orang-orang baik. Bagaimana kalau yang kita ikuti adalah ahlus syirki, ahli kesyirikan, ahli bid'ah, para dajjalun, para pembohong besar atas nama agama? Tentu kita akan tersesat dengan kesesatan yang sangat besar dan sangat jauh dan dalam sekali. Ini Musa. Lau asbaha fikum Musa, kalau sekarang Musa ada di tengah-tengah kamu, Musa. Wa ma adraka ma Musa, tahukah kamu siapakah Musa itu? Nabi yang agung, nabi yang besar, ulul azmi, yang Allah jalla zikruhu langsung ajak berbicara. Tidak semua nabi Allah ajak langsung berbicara, enggak. Hanya beberapa orang nabi saja alaihimus salatu wassalam yang langsung mendengar suara Rabbul Alamin. Karena biasanya yang menyampaikan firman Allah adalah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi ini langsung Allah berbicara kepada Musa dengan suaranya, huruf demi huruf didengar langsung secara hakiki oleh Musa, itu suara Allah. Alangkah terhormatnya, mulianya, besarnya Musa itu, nabi besar di dunia dan di akhirat. Itu kalau kita ikuti dan kita tinggalkan Rasulullah, kita tidak beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengikuti Musa, apa kata Nabi? La dalaltum, niscaya kamu akan tersesat. Sesat. Sesat di dalam agama. Nah, bagaimana kalau yang kita ikuti itu selain Musa? Walaupun dia orang-orang yang baik, pasti akan jauh lebih tersesat. Kemudian, kalau yang kita ikuti adalah ahlus syirk, ahlul bid'ah, ahli kesyirikan, ahli bid'ah, maka pasti akan lebih tersesat dengan kesesatan yang berkepanjangan. Karena beragama itu dengan ittiba'ur rasul. Oleh karena itu, alangkah besarnya ittiba itu. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita masuk ke hadis keempat dengan judul bab Hakikat Ittira adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil. Ittira adalah pujian terhadap seseorang dengan melampaui batas dari apa yang ada pada orang itu. Orang-orang Nasrani memuji dan mengangkat Isa lebih dari kedudukan Isa, sehingga mereka mengangkatnya sebagai Tuhan atau salah satu dari tiga Tuhan atau sebagai anak Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka katakan. Maka ittira adalah pada hakikatnya pujian dengan cara yang batil, karena telah melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah, dan juga dari kedudukan orang itu. Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sebagai apa dia? Nabi dan Rasul. Seorang Nabi, Nabiyyan Azima, orang besar di dunia dan di akhirat, sebagai bukti tentang kebesaran akan kekuasaan Allah yang maha besar, sehingga dia lahir tanpa ayah, dan kepadanya diturunkan Injil, dan dia dikenal sebagai kalimat Allah, kun fayakun. Dan dia memiliki mukjizat yang banyak sekali. Itu kedudukannya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Tetapi sebagian manusia telah memujinya, mengangkatnya lebih dari itu, lebih dari apa yang Allah tetapkan sebagai hamba dan Rasul, lebih dari kedudukan dia sebagai hamba dan Rasul. Itulah ittira. Maka kita dilarang, ini hadisnya, an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhinya, termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari jurusan Husain, juga dari jurusan Hasan. Karena ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dari keluarga Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk anak-anaknya dan keturunannya. Itu ahli bait. Dan juga dari keluarga Abbas, ayah dari Ibnu Abbas Abdullah. Berarti Ibnu Abbas adalah salah seorang dari ahli bait. Syiah telah berbohong atas nama Ahli Bait. Di mana kebohongannya? Pertama, dia mengatakan membatasi Ahli Bait hanya dari keturunan Husain. Dan ini adalah kebohongan yang besar. Yang kedua, dia menolak Ahli Bait yang lainnya. Yang ketiga, dia telah berbohong dengan membuat perkataan yang pada hakikatnya, yang sebenarnya tidak pernah dikatakan oleh Ahli Bait. Yang keempat, Syiah mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Ahli Bait dari Ali dan anak-anaknya. Walhasil mereka telah berbohong dengan kebohongan yang besar dan banyak sekali terhadap Ahli Bait. Ini salah seorang Ahli Bait, Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sebagai apa? Sepupu, misanan. Dari kecil beliau mengikuti Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mendekati balik atau telah balik. Kurang lebih. Dan beliau didoakan oleh Nabi agar paham agama, terutama paham akan Al-Quran dan sunnah beliau. Maka tampillah beliau sebagai salah seorang ulama di kalangan para sahabat. Dan juga sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Padahal yang dia dengar dari Nabi secara langsung, yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung tidak banyak. Tetapi dia seorang penuntut ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka dia berkeliling mendatangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hadis dari Nabi. Maka dia meriwayatkan dari mereka. Sehingga jadilah dia salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tampil sebagai ulama sahabat, ahli dalam tafsir Al-Quran, ahli dalam fikih, paham akan agamanya, akan agama Islam. Sehingga seorang tabi'in pernah mendengar khutbah Ibnu Abbas di musim haji ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat Ibnu Abbas sebagai Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji saat itu, tahun itu. Maka sebagai Amirul Hajj dia berkhutbah. Tabi'in yang mendengar ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain surat An-Nur, tercengang dia. Dia mengandai-andai, kalau sekiranya orang-orang Romawi, orang-orang Turk, orang-orang Dailam mendengar khutbah Ibnu Abbas ini, la aslamu, pasti dia akan masuk Islam. Karena yang didakwakan, yang diterangkan dalam khutbahnya itu sangat menakjubkan. Menjelaskan tentang dinul Islam melalui ayat-ayat Allah. Sampai-sampai tabi'in mengatakan, salah seorang tabi'in yang mendengar langsung, ini kalau orang-orang Romawi mendengar khutbah ini, dia akan masuk Islam. Menunjukkan bahwa para sahabat adalah wakil-wakil Islam. Melihat Islam bisa dari mereka. Maka orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam. Tahu tentang Islam, dijelaskan tentang Islam. Tapi ini tuh mengatakan, kalau orang-orang Romawi ini mendengar, niscaya dia akan masuk Islam. Ketertarikan yang luar biasa terhadap Islam. Itu baru satu kali khutbah di musim haji itu. Itulah Ibnu Abbas, ulama'nya umat ini. Sehingga Umar bin Al-Khattab kalau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat besar, dia undang Ibnu Abbas yang masih relatif muda, remaja. Karena kecerdasannya, karena kealimannya, dan Umar tahu. Itulah Ibnu Abbas. Salah satu hadis yang ia riwayatkan, yang ia mendengar dari Umar bin Al-Khattab, dia mengatakan, sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqul 'ala al-mimbar. Dia pernah mendengar Umar, yakni Umar bin Al-Khattab, berkhutbah, berkata di atas mimbar. Kata Umar, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda beliau? La tutruni. Jangan kamu itra kepadaku. Yakni janganlah kamu memuji aku berlebihan, melampaui batas dari apa yang Allah telah tetapkan untukku dari kedudukanku. Jangan, karena tidak ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dari Allah, pujian Allah kepada beliau. Allah mengulang-ulang pujiannya kepada Nabi yang mulia ini. Di antaranya saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna

kami tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Pujian yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, terkena seluruh alam, alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam haiwan, semuanya rahmat. Khususnya bagi orang-orang mukmin. Dan rahmat itu pun terkena bagi orang-orang kafirin. Apa makna rahmat kepada orang-orang kafirin? Pertama, ketika mereka mengingkari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menurunkan azabnya, tapi diberi waktu yang cukup lama. Itu pertama. Berbeda dengan zaman dahulu, langsung diazab mereka ketika mereka mendurhakai Rasulullah. Tetapi ketika mereka mendurhakai, mendustakan Nabi, mereka masih diberi waktu. Itu rahmat. Rahmat yang kedua untuk orang-orang kafirin, kalau sekiranya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW datang kepada umat manusia membawa risalah Allah dengan membawa seluruh kebaikan, kebaikan dan kemaslahatan, kemaslahatan untuk umat manusia dunia, untuk dunia dan untuk akhirat mereka. Lihat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adakah pujian lebih besar dari ini? Adakah kedudukan yang lebih besar dari ini? Kepada para nabi yang sebelumnya tidak dikatakan seperti itu, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Yang ketiga di antaranya yang saya ingat dalam ayat Al-Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Apa selawat Allah kepada nabi? Pujian Allah kepada nabi di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikat. Allah memuji-muji nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa selawat malaikat kepada nabi? Memohon kepada Allah tambahan kebaikan, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Karena nabi telah memiliki kebaikan-kebaikan yang besar, malaikat memohonkan agar ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah. Demikian juga selawat kita kepada nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi para sahabat tidak serta merta membuat berbagai macam selawat. Tidak. Mereka bertanya kepada nabi yang mulia. Ada yang ingat pertanyaannya? Ada yang ingat pertanyaan sahabat kepada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang selawat? Hah? Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Itu sahabat. Bukan kayak kita. Langsung merangkai-rangkai selawat, buat selawat ini, selawat ini, sahabat enggak. Padahal mereka orang Arab tulen. Tahu tulen enggak antum? Asli. Fasih dalam bahasa Arab. Apalagi saat itu beda dengan orang Arab sekarang. Tidak seorang pun di antara mereka yang merangkai kalimat membuat-buat selawat ini dan selawat itu. Enggak ada. Kecuali atas persetujuan nabi. Mereka datang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah.

0: adapun mengucapkan salam kepadamu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maknanya kami sudah tahu. Amma assalamu alayka arafna. Adapun mengucapkan salam kepadamu, kami tahu. Fakaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Maka Nabi SAW menjawab, menjelaskan tentang lafaz selawat. Fakulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Dicatat oleh, diingat oleh sahabat, dicatat oleh sebagian sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, sampai dicatat oleh para imam di kitab-kitab hadis mereka, maka termaktublah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan para imam ahlul hadis yang lain. Pada waktu yang lain, kesempatan yang lain, sahabat bertanya lagi, kaifa nusalli alaiki ya Rasulullah? Lihat, gak ada satupun di antara mereka yang langsung buat ini selawat, ini namanya, ini selawat, enggak. Itu kita. Nih kita bicara orang besar yang dibesarkan di dunia dan di alam sana, para sahabat itu. Khayrun nas, pendamping Nabi, yang menyertai Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya. Siapa? Para sahabat. Kaifa nusalli alaika ya Rasul? Minta tambahan lagi, ada lagi enggak selawat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lagi, faqulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Didengar oleh sahabat, dihafal, disampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sehingga dicatat oleh para imam ahlul hadis, termaktublah di Sahih Muslim dan para imam ahli hadis yang lainnya. Tidak cukup sampai di situ, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Nabi tidak henti-hentinya mengajarkan sahabat, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Dihafal oleh sahabat, disampaikan lagi kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, sehingga dicatat oleh para imam ahlul hadis. Maka dapat kita dapati di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan para imam ahlul hadis yang lainnya. Begitu terus, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah? Kaifa nusalli alaik? Mereka tidak pernah mengada-ngada membuat-buat sesuatu di dalam agama, karena Nabi mereka mewanti-wanti mereka, iyyakum iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas, awas kamu membuat bid'ah-bid'ah dalam agama. Takut para sahabat. Kita enggak takut, malah ngajarin Nabi. Oh, kullu bid'atin, itu kullu enggak semuanya. Ini Nabi orang Arab yang paling fasih berbahasa Arab, kok malah kita ajarin beliau, ajarin para sahabat. Begitu. Itu pujian yang ketiga. Pujian yang lain. Banyak-banyak sekali. Tapi sesuai dengan kedudukan beliau. Karena itu beliau mengatakan, La tutruni, jangan kamu memuji aku melampaui batas, berlebihan, kama atratin Nasara ibn Maryam. Sebagaimana Nasara telah itra, telah memuji melampaui batas Ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam. Fa innama ana abdu, sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan hanya hambanya, bukan Tuhan. Fakulu, ucapkanlah oleh kalian, akan aku ini Abdullah wa Rasuluhu, sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang memuji Nabi berlebihan melampaui batas, langsung ditegur oleh Nabi. Tegur langsung. Ada sebagian sahabat perempuan memuji Nabi. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dalam walimatul urus. Di tengah-tengah kita hadir seorang Nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur oleh Nabi, jangan kamu mengucapkan kalimat itu. Karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang akan ia kerjakan esok. Yakni orang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena wanita itu mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Satupun makhluk di langit dan di bumi. Hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Karena itu Allah Allamul Guyub, yang maha mengetahui perkara yang gaib. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, dia kahin. Kahin biasa kita terjemahkan secara sederhana, dukun. Kahin adalah, atau arraf, orang yang mengaku mengetahui apa yang terjadi besok pada diri seseorang, pada keluarganya, pada jabatannya, pada pernikahannya, pada hartanya, pada semuanya. Itu kahin. Pernah juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bersama kawan-kawannya, sepulang mereka dari Syam, mereka melihat bahwa orang-orang Nasara sujud kepada pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar mereka. Maka Mu'adz dan kawan-kawannya mengatakan, Nabi SAW lebih berhak kita sujud kepada beliau. Sepulangnya langsung sujud. Ditegur oleh Nabi SAW, ma hadza ya Mu'adz, apa ini ya Mu'adz? Lalu dijelaskan oleh Mu'adz, tujuan Mu'adz baik, tapi niat baik harus mendapat persetujuan dari agama. Niat Mu'adz baik untuk memuliakan, mengagungkan Nabi, tapi niat yang baik itu harus disetujui oleh agama. Maka bersikap gulu terhadap Rasulullah terlarang. Melampaui batas tidak boleh. Karena Nabi yang mulia telah dipuji oleh Allah dengan pujian besar tadi. dan diperintah kita memuliakannya, memujinya, membesarkannya. Tetapi jangan itra, la tutruni, kata Nabi, jangan kamu itra kepada aku. Sebagaimana Nasara telah itra kepada Ibn Maryam, Isa bin Maryam, saya ini tidak lain melainkan hanya seorang hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itu dia. Maka Syiahlah pertama firqah sesat yang mengatasnamakan Islam, yang memasukkan ke dalam Islam pertama kali itra ini, sikap al-gulu, mereka pertama mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib Allah, sehingga dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib sebagian dari mereka. Merekalah yang pertama meninggikan kubur-kubur dan kultus terhadap manusia. Sehingga terjadi pemujaan menuhankan sebagian manusia. Syiah juga yang membuat maulid dengan beberapa macam maulid pada abad keempat Hijriah. Syiah Fatimiyah yang berkuasa di Mesir itu, mereka yang buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Ali, Hasan, Husain, kemudian maulid khalifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali, Hasan, Husain, dia. Lima macam maulid, enggak kepalang tanggung. Selama tiga abad umat Islam tidak mengenal itu. Syiah. Ini fakta sejarah, jangan didustakan. Dan ini itra. Ini larangan keras. Karena itu nanti juga akan ada hadisnya. Dan sebelumnya kita akan membaca hadis yang ke-5. Larangan menjadikan kubur sebagai masjid, yang dijadikan sebagai tempat peribadatan. Dibangun masjid di situ, di sekitar kubur itu, dan didatangi kubur-kubur itu pada waktu-waktu tertentu, sehingga seperti hari raya Eid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sabda beliau menjelaskan perbuatan ahlul kitab terhadap kubur nabi-nabi mereka yang telah mereka jadikan sebagai masjid. Mereka beribadah di kubur itu, bersimpuh di kubur itu, meminta-minta kepada ahli kubur, dan mereka membangun rumah peribadatan di kubur itu. Maka Allah melaknat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Dan beliau bersabda, dan sabda beliau ini beliau ulang-ulang sampai pada akhir hayat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Karena itu kubur beliau tidak ditampakkan. Karena setiap nabi mati dikubur di mana dia mati, wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah beliau, di rumah Aisyah, maka dikubur di situ dan tidak ditampakkan kuburnya. Dikhawatirkan terjadi penyembahan, pemujaan, dan beliau sangat mengkhawatirkan. Karena itu beliau mengulang-ulang, la taj'alu qabri aidan, jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Karena itu kita berangkat ke Madinah bukan dengan sengaja safar untuk menziarahi kubur beliau, tidak, itu terlarang. Tetapi diperintah, dianjurkan menziarahi masjid beliau. Nanti akan ada hadisnya insyaallah taala. Di antara hadisnya yang beliau terus-menerus menyampaikan ini, berarti beliau, dan ini manhajul anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Pertama, mereka menjelaskan tentang tauhidullah. Yang kedua, mereka memelihara tauhid ini. Jangan kemasukan perkara-perkara yang menodai tauhid ini. Adanya penjagaan, adanya pemeliharaan yang sangat ketat dan tidak dibuka pintu sedikit pun juga. Tidak ada celah sama sekali dan tidak boleh ada celah sama sekali dalam tauhid ini. Dan mereka benar-benar menjaganya. Ini manhajul rasul, manhajul anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Dalilnya adalah firman Allah di antaranya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tugas setiap rasul itu pertama dakwah tauhid, ubudullah, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, pemeliharaan, penjagaan, agar mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk tagut. Wajtanibut tagut. Sepanjang hayat para nabi dan rasul itu tidak pernah lepas dari dakwah tauhid. Hatta mereka telah berada di pembaringan, di tempat tidur, akan wafat, tauhid, tauhid, la ilaha illallah, itu manhajur rasul. Kita lihat nabi dalam hadis ini. Hadis yang kelima, An-Jundab atau An-Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ayyamuta bi khamsin, 5 hari sebelum wafat beliau. Sudah dekat sekali dengan wafat beliau, tinggal 5 hari saja. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari mempunyai di antara kamu, mengambil di antara kamu sebagai khalil. Khalil adalah teman khusus, teman yang sangat dekat. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila. Karena sesungguhnya Allah telah mengambilku, menjadikan aku sebagai khalil. Yakni sebagaimana Allah kama takhadha Ibrahimu Ibrahima khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, nabi kita pun diangkat dan dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadhtu Abu Bakrin khalila." Kalau sekiranya boleh aku mengambil dari umatku khalil, niscaya aku akan mengambil, menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Yani kalau boleh aku mengambil di antara umatku sebagai khalilku, pastilah Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Ini menjelaskan kedudukan Abu Bakrin As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah besarnya dan mulianya kedudukan Abu Bakar itu di sisi Nabi. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh aku mengambil khalil dari umatku, niscaya Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalilku. Niscaya aku akan mengambil khalilku, niscaya Abu Bakar yang aku ambil, aku jadikan sebagai khalilku. Tapi tidak boleh, karena Allah telah mengambil aku sebagai khalilnya. Alah, ini huruf pemberitahuan, tanbih. Ketahuilah, ingatlah, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu, mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan kubur orang-orang yang saleh di antara mereka sebagai masjid-masjid. Bukan hanya para nabi, tapi orang-orang yang saleh pun kuburnya dijadikan sebagai masjid. Ala, kata Nabi, ingat, ingat. Fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kamu jadikan kubur sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Karena aku melarang kamu dari mengerjakan perbuatan seperti itu. Oleh sebab itu di dalam Islam tidak berkumpul antara masjid dan kuburan. Pisah. Tidak boleh mengubur manusia di masjid dan tidak boleh membangun masjid di kuburan, hatta satu kubur. Tidak boleh, terlaknat pelakunya. Salat di situ dengan sengaja batal, tidak sah, haram, dan harus diulang lagi. Kalau sengaja masuk ke situ untuk salat, maka salatnya batal, tidak sah, harus diulang lagi. Karena tidak pernah berkumpul di dalam Islam antara masjid dan kubur. alangkah banyaknya kubur-kubur di sebagian negeri-negeri Islam yang dijadikan sebagai masjid, yang didatangi, dikhususkan, dan manusia bersimpuh di situ meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, yang dianggap mulia, yang dianggap besar, padahal orang yang telah mati sangat berhajat dari doanya orang yang hidup, bukan orang yang hidup berhajat kepada orang yang mati untuk didoakan. Terbalik. Dan ini adalah salah satu dakwah syaitan, selalu membalikkan sesuatu. Khalik dijadikan makhluk, makhluk dijadikan khalik. Ya, terbalik. Itu salah satu manhaj iblis dalam mengganggu manusia, merubah agama mereka. Orang-orang yang telah mati itu berhajat dari doanya orang-orang yang hidup, bukan sebaliknya, terbalik. Bahkan ada yang meminta langsung kepada orang yang telah mati, ya fulan, ya syekh fulan, berikan kami rizki, tolonglah kami, dan seterusnya. Dan ini adalah syirkul kubur. Dan Nabi SAW saat-saat terakhir, di akhir hayat beliau, tetap beliau tidak meninggalkan dakwah tauhid. Karena ini manhaj beliau, manhajur rasul, dan itulah manhaj para sahabat. Tidak boleh lepas dari dakwah manhaj dan tauhidah ini, tauhid ini. Kalau tidak, umat ini tidak mengenal manhaj cara beragamanya al-anbiya wal mursalin. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan kubur Rasul yang sekarang masuk ke dalam masjid? Dijawab oleh para ulama. Pertama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak mengubur Rasul di masjid, tidak. Para sahabat tahu persis sabda-sabda beliau dan larangan beliau dan terlaknatnya orang yang mengubur seseorang di masjid dan menjadikan kubur sebagai masjid. Tidak. Para sahabat mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau wafat. Karena itulah yang disabdakan oleh beliau. Para nabi secara khusus para nabi, mereka dikubur di mana mereka wafat. Bertepatan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam wafat di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang memang bersebelahan dengan masjid. Sahabat sama sekali tidak mengubur Nabi di masjid beliau, tidak. Sahabat mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kubur beliau di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak masuk ke dalam masjid. Ketika masjid dipugar pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka tidak ada perubahan. Tetap kubur Nabi berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib dan pada masa selanjutnya pada khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu juga tidak. Maka pada masa berikutnya pada masa khilafah Al-Walid bin Abdul Malik kalau saya tidak salah terjadi pemugaran perluasan masjid secara besar-besaran. Maka masuklah masjid Nabi itu ke dalam bagian kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bagian masjid. Itu pertama kali. Dan ini perbuatan salah seorang amir, bukan dari para sahabat. Soal lagi. Lalu bagaimana dengan salat di situ? Dijawab oleh ulama, masjid Nabi tidak sama dengan masjid kita. Masjid Nabi dari awal mempunyai keutamaan lebih dari masjid yang lainnya. Ada 3 buah masjid. Dan di kitab ini saya jelaskan. Nabi SAW pernah bersabda, La tushaddur rihal. Jangan kamu ikatkan kendaraan untuk berangkat safar demi untuk mencari keutamaan dan barokahnya. Illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 buah masjid saja. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, masjid aku. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ketiga buah masjid ini mempunyai keutamaan lebih dari masjid-masjid yang lainnya. Salat di Masjidil Haram setimbang dengan 100.000 kali salat di masjid lainnya. Salat di Masjid Nabi, salat apa saja, wajib, sunat, setimbang dengan 1000 kali salat di masjid lainnya. Oleh karena Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan tersendiri lebih dari yang lainnya, dan keutamaannya itu tidak akan hilang. Dan oleh sebab kubur Nabi asalnya bukan di masjid, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menguburkan Nabi di tidak menguburkan Nabi di masjid beliau, maka masjid itu tetap di dalam keutamaannya, dan salat di dalamnya diganjari dengan 1000 kali salat di tempat lainnya. Jadi ada perbedaannya. Masjid yang lain selain 3 buah masjid sama, tidak ada perbedaannya. Itulah. Kemudian hadis yang ke-6 dengan judul bab keadaan orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dakwah telah sampai kepada beliau. Berarti telah tegak hujjah. Karena Rabbul Alamin berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهُ. Kami tidak akan mengazab seseorang atau satu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul, sampai tegak hujjah kepadanya, sampai ia paham, yakni sampai hujjah, sampainya dengan benar. Kalau ajaran Islam itu sampai kepada seseorang, yang bukan Islam, tapi sampai ajaran itu bukan ajaran Islam, maka belum sampai Islam kepadanya. Harus sampai Islam yang sahih, yang benar Islam. Seperti di Eropa, di Inggris umpamanya, Ahmadiyah. Tahu antum Ahmadiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. Mereka mengatasnamakan Islam. Bukan mengatasnamakan agama Mirza, tidak. Kalau mereka mengatakan ini agama Mirza, selesai. Tapi mereka memakai nama Islam dan mereka mendakwakan atas nama Islam. Maka sebagian orang-orang Eropa masuk Islam. Sudah tegak belum hujah Islam kepada dia? Belum. Karena sampai ajaran Islam yang bukan ajaran Islam. Yang mereka terima bukan ajaran Islam. Justru ajaran kekufuran atas nama Islam. Berarti sampainya harus sahih benar itu ajaran Islam. Seperti yang didakwakan oleh para da'i, para ulama kepada orang-orang di luar Islam. Ini Islam. Dan harus disampaikan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka paham benar. Baru tegak hujjah. Ini sabda beliau yang sangat besar sekali. Hadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Seringkali Nabi bersumpah demikian. Walladhi nafsu Muhammadin, atau walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad, atau demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tangan Allah. Yang menunjukkan Allah mempunyai tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak mungkin diterjemahkan kekuasaan, tidak. Orang Arab akan paham tangan ya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Karena Allah zatnya dan perbuatannya tidak sama dengan makhluknya. Nama boleh sama, tapi hakikatnya tidak sama. Kera punya tangan tidak? Punya. Sama gak dengan tangan antum? Beda. Babi punya muka tidak? Punya. Kita punya muka. Coba kita ngacak bersama. Ini wajah kita, ini wajah babi. Ini muka babi, ini muka kita. Sama gak? Enggak. Namanya? Sama. Allah mempunyai permisalan yang lebih tinggi. Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajah ya wajah, orang Arab kenal betul wajah, wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dan sifatkan. Tidak boleh ditafsirkan wajah itu maksudnya diri Allah. Tidak boleh. Karena ayat yang mulia ini menjelaskan sifat wajah Allah, bukan diri Allah. Sifat wajah Allah, Dzul Jalali wal Ikram. Begitu. Karena itu Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah yang jiwa beliau berada di tangannya, La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun. Tidak mendengar aku seorang pun dari umat ini, Yahudikah atau Nasranikah, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian sampai mati dan dia tidak beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Sabda beliau, la yasma'u bi, mendengar akan aku, mendengar dengan sahih ajaran beliau yang sahih, mendengar dengan pemahaman yang benar, tidak semata-mata mendengar, tapi yang sampai itu tidak sahih. Tidak semata-mata mendengar, tapi dia tidak paham. Karena itu harus ada pemahaman yang benar, sampainya sahih, yakni menyampaikan risalah, risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi." Kemudian dia mati, yakni sampai mati dia tidak beriman dengan apa yang Allah utus aku untuk membawanya, yakni dengan kerasulanku. Kalau sampai mati setelah tegak hujjah kepadanya, sampai mati dia tidak beriman, dia penghuni neraka. Diperlukannya ad-da'wah. Karena itu bertebaranlah para sahabat dalam mendakwahkan agama. Sabda beliau, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun seayat, yakni sedikit sekecil apapun, sampaikan dariku. Tapi yang menyampaikan harus orang-orang yang berilmu. Hadis ini sering disalah tafsirkan oleh sebagian orang yang tidak mengerti tentang kedudukan hadis ini. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, orang-orang yang Allah katakan dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, balighu anni walau ayah, maka bertebaranlah para sahabat di muka bumi ini. Dan pada hajjatul wada, Rasulullah SAW bersabda, liyuballighi syahidu minkumul ghaib, hendaklah orang yang hadir antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka ditegakkanlah oleh para sahabat dakwah Islam yang sangat besar, dan para sahabat adalah ahlinya. Karena itu dalam berdakwah harus dipulangkan kepada ahlinya, dan seputar dakwah yang mengurusnya adalah ahlinya. Tidak boleh orang-orang yang bukan ahlinya dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu tentang dakwah ini, sehingga Islam disalahpahami. Ini hadis besar sekali. Perlunya ad-da'wah, menyampaikan ajaran Islam yang benar dan menegakkan hujjah kepada orang-orang di luar Islam. Tidak ada jalan bagi kita kecuali kita mengikuti dakwah para sahabat. Orang yang paling pertama, orang-orang yang paling pertama, orang-orang yang pertama kali mendakwakan Islam adalah para sahabat atas perintah Nabi, dan mereka adalah orang-orang kepercayaan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang-orang yang amanah, yang sanggup mengemban amanah yang besar dalam dakwah yang besar, dalam agama yang besar kepada umat manusia yang begitu besar. para sahabat. Kita harus kembali ke manhaj para sahabat. Bagaimana mereka mendakwakan Islam? Maka harus berilmu. Para sahabat itu berilmu. Dai itu harus berilmu. Harus menegakkan hujjah Allah. Bagaimana kalau dia bukan orang yang berilmu? Bagaimana kalau dia ruwaibidah? Alangkah banyaknya ruwaibidah sekarang ini. Orang yang berbicara kepada manusia, berbicara tentang urusan umum, berbicara tentang agama, tapi dia tidak punya ilmu, kecuali bermain di media sosial. Beragam ini ruwaibidah. Bukan ini dai untuk menegakkan Islam. Perlu ilmu. Karena Islam harus disampaikan Islam yang sahih. Kita belajar dari kisah tadi. Diceritakan oleh tabi'in. Khutbah Ibnu Abbas. Yang menggetarkan jamaah. Yang membuat tabi'in mengatakan, kalau orang-orang Romawi, kalau orang-orang Turk, kalau orang-orang Dailam mendengar khutbah ini, la aslamu, mereka akan masuk Islam. Bagaimana Ibnu Abbas itu, seorang yang berilmu, menegakkan hujjah Islam, sehingga orang tertarik, ini Islam, ini Islam. Islam agama tauhid. Tauhid adalah kemerdekaan. Orang merdeka semerdeka-merdekanya. Karena tidak ada yang dia sembah kecuali Rabbul Alamin. Rabbus Samawati wal Ard. Rabbul Arsil Karim. Rabbul Arsil Azim. Orang yang paling merdeka itu orang yang bertauhid. Orang yang tidak bertauhid, dia terperjara, tertawan. Hatinya tidak merdeka. Orang-orang kafirin musyrikin itu hatinya tertawan, dan dia sendiri di penjara, dalam penjara iblis. Lihat para sahabat. Jadi bukan sembarangan dakwah itu. Bukan seperti sekarang dakwah serampangan. Alangkah banyaknya ruwaibidah itu. Orang bukan berilmu, harus orang berilmu. Lihat sabda Nabi ini. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi. Tidak mendengarkan aku. Kan tidak semata-mata mendengar nama Nabi Muhammad. Bukan itu. Apa yang dia dengar? Nama Nabi Muhammad kah atau ajarannya? Ajarannya. Tidak semata-mata, oh nama Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad dikatakan Rasul oleh orang Islam. Bukan itu, ajarannya, manhajnya, dakwahnya. Dan bahwa dia adalah seorang Nabi dan Rasul yang Allah utus untuk seluruh umat manusia. Berarti ini harus orang alim. Itulah da'i. Para pelajar ini harus banyak belajar. Harus bersabar. Sehingga dia jadi orang yang berilmu. Sehingga dia mampu mendakwakan Islam. Bukan serampangan seperti kaum ruwaibidah yang begitu banyak sekarang ini. Ustadz-ustadz media sosial. Tidak ada ilmu sama sekali. Dan ini bukan dai. Ini ruwaibidah. Yang Nabi SAW kabarkan akan datang orang-orang yang seperti ini. Pada akhir zaman. Tampilnya mereka. Bertobatlah antum ketika antum merasa sayalah ruwaibidah. Berhenti. Belajar. Antum bukan dai. Dai orang besar. Dai orang yang berilmu. Yang akan mendakwakan Islam. Itu manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Para sahabat sangat kerasnya dalam bab ini. Barangkali ini ikhwan. Pembahasan kita sampai hadis yang ke-6. Dan di lain waktu kita sambung hadis yang ke-7. insyaallah taala, dan semoga kita mendapat ilmu nafi'. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al kalimatut thayyibah. Alam

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: إخوتي السلام عليكم الله sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dalam pembahasan dari hadis Arba'in dalam masalah manhaj. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuk-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11.46 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari qori Syekh Ahmad Nufais di surat Ad-Dukhan dengan nomor urut surat ke-44. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: Dari Abi Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikatnya, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Mereka berkata, benar. Allah berfirman, kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, benar. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku? Mereka berkata, ia memujimu dan mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku di surga dan namai ia rumah pujian. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
2: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
2: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
2: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun min al-Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: فضيلة الشيخ يتساهل الناس في هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق وهو إفشاء السلام، كيف نعود الأطفال والبنات في إفشاء السلام على أهلهم وذويهم؟
9: تعودونهم بالتربية الحسنة والقدوة الحسنة، تعلمونهم وأيضا هم يأخذون من عاداتكم وأخلاقكم وتعاملكم، فكونوا قدوة حسنة لهم ولغيرهم في إفشاء السلام والمحبة والمودة فيما بينكم وحسن الصحبة. نعم.
10: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Fadilatul Syekh, orang-orang mulai meremehkan suatu adab dan akhlak terpuji, yaitu menyebarkan salam. Lantas bagaimana caranya supaya kita bisa membiasakan anak-anak kita agar mereka senantiasa mengucapkan salam kepada keluarga dan kerabat mereka? Asy-Syaikh hafizahullah taala menjawab, biasakanlah mereka dengan cara memberikan pendidikan dan contoh atau teladan yang baik. Kalian ajari mereka dan mereka pun akan mencontoh kebiasaan dan muamalah yang kalian lakukan. Maka jadilah teladan yang baik bagi mereka dan orang-orang lainnya dalam menyebarkan salam, berbagi cinta dan kasih di antara kalian.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Hakikatu at-taubah ayyuhal ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين، ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: حقيقة daripada taubat yaitu seorang hamba

meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sehat, ada masa sakit. Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat

sedikit mencari peristirahatan untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti

0: mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
6: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
7: نور من القرآن
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ratusan orang gelar unjuk rasa tolak LGBT di Gedung Sate Bandung. Kondisi Gedung SD Negeri Sasana Wiyata 02 Bogor memprihatinkan, atap nyaris ambruk. Viral diduga bendera setengah tiang di Tasikmalaya, ternyata tiang lampu belum rampung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban pengawal NKRI menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate Bandung menolak keberadaan serta penyebaran paham lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT.
2: Koordinator aksi Dani Muhammad Ramdan mengatakan keberadaan kaum LGBT di Jawa Barat ini sudah cukup membuat resah masyarakat. Sehingga agenda aksi damai ini salah satunya adalah mendesak Pemprov Jabar untuk segera menerbitkan sebuah aturan yang melarang keberadaan LGBT di Jawa Barat.
3: Kami menyuarakan khususnya kepada masyarakat Jawa Barat dan juga pemerintah Jawa Barat agar senantiasa mewaspadai Jawa Barat dari LGBT ini. Dan kami hari ini datang membawa draft naskah akademik terkait bahaya LGBT yang akan kami sampaikan kepada pemerintah agar menjadi bahan rancangan terbitnya pergub ataupun perda anti-LGBT.
2: Secara terpisah, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Satu di antaranya adalah dengan membuat rancangan peraturan daerah atau Raperda khusus yang mengatur persoalan tersebut. Diharapkan Raperda tersebut dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan LGBT. Pasalnya, penyebaran budaya LGBT di Jabar saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus.
4: Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita. Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat.
1: 4 ruang kelas di SD Negeri Sasana Wiyata 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, rusak parah akibat atap yang nyaris ambruk. Kepala sekolah dan orang tua siswa kembali meminta pemerintah Kabupaten Bogor merealisasikan bantuan perbaikan yang sempat dijanjikan DPRD.
5: Lokasi sekolah berada tidak jauh dari kantor Kecamatan Sukaraja dan kantor pemerintah Kabupaten Bogor. Dari 8 ruang kelas yang dimiliki, 4 ruang kelas diantaranya mengalami kerusakan dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, bahkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor pernah meninjau langsung kondisi sekolah dan menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan. Namun hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang dilakukan. Untuk mengurangi risiko, pihak sekolah telah melakukan perbaikan sementara pada 3 ruang kelas menggunakan dana perawatan sekolah, sedangkan 1 ruang kelas lainnya masih dikosongkan karena dinilai membahayakan jika digunakan untuk kegiatan belajar.
6: Sejak dibangun belum ada realisasi, walaupun rusak berat seperti ini, kami dari pihak sekolah sudah mengajukan berkali-kali ke Dinas Pendidikan melalui proposal, ajuan secara langsung datang ke kantor kabupaten, ke Dinas Pendidikan, tapi sampai hari ini belum ada.
5: Akibat keterbatasan ruang kelas yang layak digunakan, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem pembelajaran bergilir agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.
1: Sebuah video yang memperlihatkan bendera merah putih terpasang di tengah tiang panjang viral di media sosial menjelang hari ulang tahun RI ke-81. Perekam dalam video bahkan menyinggung para koruptor, namun setelah ditelusuri bukan bendera setengah tiang.
7: Video diketahui direkam di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video, perekam menyebut suasana kemerdekaan tahun ini sangat menyedihkan. Ketua RT sekaligus Ketua Panitia HUT Kemerdekaan Desa Sukamenak, Tajid Mutakin, meluruskan unggahan video itu. Ia memastikan tidak ada pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk duka. Namun saat diambil gambar videonya oleh orang yang melintas dan diunggah di medsos, itu adalah kondisi pemasangan setengah tiang karena belum rampung pengerjaan mempercantik kampung. Menurut Tajid, tiang panjang itu memang disiapkan untuk menggantung lampu penerangan jalan dan bendera agar kampung semakin terang menyambut 17 Agustus. Karena prosesnya belum selesai, sebagian bendera masih terpasang di tengah tiang sehingga terlihat seperti setengah tiang.
8: Saya menyatakan video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang itu adalah bohong.
9: tidak benar. Di kampung kami pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan. Orang tersebut tidak konfirmasi dulu ke pihak setempat, makanya saya akan klarifikasi ke semua pihak bahwa pemasangan bendera
10: ada tiang bendera mau ditempelin dipasang di tiang lampu yang belum selesai.
7: Usai video viral, warga langsung bergotong royong memindahkan seluruh bendera ke ujung tiang. Hal senada disampaikan Kapolsek Sukarame, Ibtu Indra Firmansyah. Ia menegaskan tidak ada instruksi pengibaran bendera setengah tiang di wilayahnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum dikonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan simbol negara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sidang perdana pra-peradilan anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM di Pengadilan Negeri Banjar Selasa 28 Juli ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak termohon Polres Banjar tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan alasan resmi. Herman Subekti, kuasa hukum ARM, menjelaskan pihaknya telah hadir sejak jam 9 pagi, namun hingga jam 11 pihak termohon tidak hadir sehingga majelis menunda sidang sampai 11 Agustus 2026 mendatang. Herman menambahkan, majelis hakim juga mengingatkan jika setelah dua kali pemanggilan termohon tetap tidak hadir, maka persidangan pra-peradilan dapat tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum menilai ada sejumlah tindakan penyidik Polres Banjar yang dinilai cacat formil. Mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penetapan DPO, hingga prosedur penggeledahan. Tim menilai prinsip due process of law tidak terpenuhi.
11: Keterangan dari majelis hakim dari pihak Polres, kenapa pihak Polres tidak hadir? Majelis tadi mengatakan sidang rapid ditunda sampai tanggal 11 Agustus. Tapi setelah dua kali panggilan, pihak termohon tidak juga hadir. Sidang rapid akan dilanjutkan. Rapid ini terkait beberapa hal yang memang dirasa oleh tim kuasa hukum itu tidak tepat. Dirasa oleh kami itu menyinggung.
1: Untuk diketahui, ARM ditetapkan tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus pembangunan dapur program makan bergizi gratis. Korban Imas Yulia Nur Hasanah mengaku rugi Rp 243,1 juta. Rupiah. ARM ditangkap di Jakarta Timur setelah masuk DPO sejak Maret 2026. Ia dijerat pasal 492 dan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Majalengka. Aksi yang dilakukan dua pelaku itu terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku menodongkan pistol, menembak seorang karyawan hingga terluka, lalu menyekap korban sebelum membawa kabur uang dari dalam brankas.
12: Peristiwa yang terjadi pada Senin malam ini dilakukan oleh kedua pelaku yang masuk ke dalam minimarket sambil menodongkan pistol dan mengancam karyawan. Pelaku kemudian memaksa karyawan menunjukkan lokasi penyimpanan uang. Tak hanya mengancam, pelaku juga melepaskan tembakan yang mengenai bagian pinggang korban sehingga korban mengalami luka. Setelah itu, pelaku menyekap karyawan sebelum menggasak seluruh uang yang berada di dalam brankas dengan nilai total kerugian sekitar 7 juta rupiah.
13: Kejadian jam 11 lebih 10. Udah tutup, cuman rolling door-nya kebuka sedikit. Pelaku dua orang menggunakan helm semua, pakai masker, berjaket. Pelaku ke dalam, langsung nodongin pistol, nembak ke area kasir satu kali. Nggak kena, kena keserepet sama temannya ini. Dia tembak di bagian kaki, sampai pelurunya masih ada di kakinya, Bang. Baru beliau ditunjukkan langsung ke brankas.
14: Berhasil membawa kabur apa aja?
13: Berhasil uang doang, Bang.
12: Usai kejadian, pihak minimarket langsung melaporkan perampokan tersebut ke Satreskrim Polres Majalengka. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan memburu kedua pelaku.
1: Kepala Dinas Teritorial Komando Armada RI TNI Angkatan Laut, Kolonel Laut Jan Luki Boy Siburian, didampingi unsur pemerintah Kabupaten Sukabumi, meninjau lokasi bencana pembangunan kembali jembatan Lewi Dinding yang menghubungkan Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
15: Berdasarkan hasil rapat TNI Angkatan Laut, PT CMNP, dan pemerintah Kabupaten Sukabumi, pembangunan jembatan direncanakan dimulai pada awal Desember 2026. Dalam proses pembangunannya, proyek tersebut akan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta masyarakat sekitar. Sementara itu, lahan milik warga maupun fasilitas umum yang terdampak pembangunan akan melalui proses pembebasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Jembatan, tapi dengan pertimbangan prioritas pembangunan yang akan kita bangun, kita prioritaskan di Gui Dinding untuk aktivitas di dua kecamatan. Terus lanjutan kedua untuk menentukan titik-titik mana yang akan digunakan oleh PT CMNP untuk melaksanakan pembongkaran.
15: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk akibat diterjang banjir bandang luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025 sehingga memutuskan akses penghubung antara Kecamatan Jampang Tengah dan Kecamatan Gunung Guru.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
17: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: فطحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Dan langit, bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan? Dan bumi, bagaimana ia dihamparkan?

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'da. Ikhwati Islam, wa'azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan Rabu siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan, maksud kami, akan kami hadirkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari Buyutun Mutmainnah dengan tema Suami Idaman. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengarkan dan kita melihat kegaduhan keributan-keributan yang terjadi dalam rumah tangga kaum muslimin disebabkan keangkuhan seorang laki-laki, seorang suami yang tidak memiliki perasaan cinta dan kasih sayang kepada keluarganya, kepada istrinya, dan juga kepada anak-anaknya. Yang diharapkan oleh seorang istri dari suami itu adalah perhatian, kelembutan, kemesraan, cinta serta kasih sayang. Betapa banyak kita saksikan rumah tangga yang dipenuhi oleh harta benda yang begitu banyak, kekayaan yang melimpah, materi yang sifatnya duniawiyah memenuhi rumah tangganya, tetapi kejiwaan seorang istri kosong, hampa. Karena tidak adanya kasih sayang, tidak adanya kemesraan, tidak adanya perhatian seorang suami terhadap istri serta anak-anaknya. Tentunya hal ini berkaitan dengan akhlak seorang suami yang sepatutnya dia memiliki akhlakul karimah, rumah tangga yang ideal, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman, cinta dan kasih sayang. Itu diawali dengan kepala rumah tangga seorang suami yang betul-betul memiliki akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita di satu hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa khiyarukum li ahlihi wa anna khiyarukum li ahli. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Seseorang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah SAW. Akhlak inilah yang menjadi landasan yang paling utama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga seseorang. Jika kepala rumah tangga seorang suami sudah tidak memiliki akhlakul karimah, sulit baginya untuk membentuk rumah tangga yang baik, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, rumah tangga yang penuh dengan kelemah lembutan, keramah tamahan, yang penuh dengan nuansa-nuansa cinta serta kasih sayang. Karena akhlak itulah yang mendasari tegaknya rumah tangga yang Islami. Dan akhlak itu tidak sebatas hanya perilaku hubungan seseorang dengan orang yang lain. Kan hakikatnya akhlak itu sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara menjelaskan bahwa sungguhnya akhlak itu ada tiga. Yang pertama adalah akhlak manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu bagaimana seseorang berupaya untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap relung kehidupannya, pada semua aspek kehidupannya. Dia berupaya untuk senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dia berupaya untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hari, siang maupun malam, dengan senantiasa menegakkan ibadah-ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ia bermunajat kepada Allah, dia berdoa, dia beristighfar, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bertahajud, dia laksanakan salatul lail untuk menambah kedekatannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia teringat dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, afdalus salati ba'dal maghtubah salatul lail. Bahwa salat yang terbaik setelah salat yang wajib adalah salat malam. Banyak kita jumpai ayat-ayat Al-Quranul Karim yang merintahkan kita untuk melakukannya. Sebagaimana firman Allah di antaranya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan punggung-punggung mereka jauh dari tempat-tempat tidur, dari peraduan mereka. Yad'una rabbahum, mereka senantiasa menyeru Tuhan mereka, khawfan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan tamak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka belanjakan. Allah juga berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak dan di antara malam-malam itu mereka bertahajud sebagai sunnah bagi mereka. Inilah kesibukan orang-orang yang beriman, dia berupaya untuk senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala siang maupun malam. Untuk menambah kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambah kedekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping ia laksanakan apapun yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, juga ia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Sehingga dia menjadi orang yang taat, menjadi orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena memang agama ini berisi tentang akhlakul karimah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian tidak kalah pentingnya orang yang berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, ia jauhkan segala apapun yang dimurkai, dibenci dan tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Dia memelihara dirinya, dia melindungi dirinya, dia menjaga dirinya agar tidak terjatuh kepada maksiat. Apapun yang dikatakan sebagai maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tinggalkan, ia jauhkan. Yang kedua, orang yang berakhlak karimah adalah orang yang berupaya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa ittiba terhadap segala tauladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang konsekuensi daripada kalimat syahadah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah yang pertama, at-tasdiqu fi ma akhbar. Kita benarkan semua berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan apapun yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Kita laksanakan, kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan bagi kita untuk melakukannya. Dan yang ketiga adalah kita berupaya, berusaha untuk menjauhkan, menghindarkan apa yang Rasulullah SAW larang dan Rasulullah SAW cegah untuk kita. Dan yang keempat adalah kita berusaha untuk beragama, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilaksanakan dan ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadikan dirinya sebagai tauladan dalam melaksanakan dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ittiba' pada semua persoalan agama Allah Subhanahu wa taala, apakah berkaitan dengan persoalan manhaj, aqidah, ibadah, akhlak, muamalah ma'an nas dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah akhlak sesama manusia. Bagaimana kita berupaya untuk melaksanakan kehidupan sosialisasi kita dengan masyarakat dalam skup yang terkecil dalam rumah tangga kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang harus kita catat bahwa sungguhnya tidak mungkin, mustahil rumah tangga itu akan membaik, rumah tangga itu akan penuh dengan aroma kemesraan, cinta dan kasih sayang, mustahil untuk dapat mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian jika dua hal yang pertama tadi tidak kita laksanakan. Berupaya untuk mentaati Allah, berupaya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu tidak kita lakukan, jika itu tidak kita kerjakan, mustahil. Mustahil rumah tangga kita sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rumah tangganya, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Oleh karena itulah sebagai seorang suami dia harus mampu punya kemampuan yang besar untuk menciptakan suasana yang penuh dengan kedamaian, ketentraman. Dia harus bersikap yang lemah lembut, bertutur kata yang baik, tidak berlaku zalim, tidak berkata-kata yang senonoh, tidak berkata-kata yang keji, tidak berkata-kata yang kotor di dalam rumah tangganya. Dan dia harus mampu untuk memposisikan diri istrinya sebagai pendamping yang mampu juga untuk menciptakan suasana yang terindah dalam rumah tangganya, baik ia lakukan untuk dirinya, untuk suaminya, serta anak-anaknya. Seluruhnya berpulang kepada peran seorang suami, peran sebagai kepala rumah tangga, dan sekali lagi landasan dalam menegakkan melaksanakan rumah tangga kita adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada si isi rumah tangga kita. Kemudian juga seorang suami sebagaimana saya katakan tadi, dia harus bertutur kata yang lemah lembut, memanggil dengan panggilan-panggilan yang terhormat bagi istrinya, dengan panggilan-panggilan yang menjejukkan hatinya. Sebagaimana sering kita jumpai banyak suami-suami yang memanggil istrinya dengan kata-kata yang tidak tulus, kata-kata yang kurang baik, seperti memanggil misalnya hey, atau hanya sekedar memanggil dengan namanya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ketika dia memanggil Aisyah radhiyallahu anha, ya Aish, ta'ali ya Aish. Di waktu-waktu yang lain Rasulullah SAW memanggil istri dengan ya Humaira, ya Humaira. Artinya Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi kasih sayang, kelemah lembutan kepada istri-istrinya seluruhnya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lemah lembut. Kata-katanya lembut, sikapnya sangat lembut. Tidak pernah Rasulullah SAW marah-marah kepada istrinya. Berkata ah pun sekali Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Lihatlah bagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha ada kecemburuan di hatinya ketika pelayannya mengangkat atau membawa nampan, kemudian ia sengaja menjatuhkannya sehingga seluruh isi di atas nampan tersebut porak-poranda berjatuhan seluruhnya. Dengan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan satu persatu pecahan-pecahan, kotoran-kotoran yang terjatuh tersebut dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lembutnya dia mengatakan, Aisyah telah dirasuki oleh kecemburuan. Lihatlah bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang, kita lihat terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berolahraga dengan istrinya, berlomba dengan istrinya. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah. Ini upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan suasana yang romantis, suasana yang sejuk penuh dengan kedamaian, kelemah lembutan. Dan sekali lagi semua berpulang kepada kemampuan, kepandaian, kelapang dadaan seorang suami mensikapi kondisi rumah tangganya. Jika memang dia orang yang berilmu, berakhlakul karimah, orang yang saleh, maka tentu ia akan dapat mengatasi kemelut apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya. Dia akan bisa mengatasi segala persoalan yang pelik dan sulit dalam rumah tangganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembalikan segala satunya kepada agamanya, kepada kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mendasari segalanya dengan hawa nafsunya yang akan dapat menyebabkan hancurnya rumah tangganya. Yang terakhir, para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan akhlakul karimah, tentunya tidak luput daripada nilai-nilai ketakwaan yang kita miliki terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddatil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibin al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarallaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sebagai orang yang berupaya untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik, orang yang berakhlakul karimah, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita diajarkan untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi selama ini kita keliru dalam mengemban amanah rumah tangga kita. Bisa jadi selama ini kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita sadari atau kita tidak sadari, sehingga rumah tangga kita berada di ujung tanduk, penuh dengan keresahan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kepelikan, penuh dengan berbagai macam keonaran, kerusakan. Tidak perlu kita menyalahkan orang lain. Tidak usah kita menyalahkan pihak-pihak tertentu. Marilah kita salahkan diri kita. Mungkin terlalu banyak kekurangan yang ada pada kita, tetapi kita merasa kita tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Sungguhnya setiap manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang bertaubat kepadanya. Kita mungkin tidak menyadari terlalu banyak kekeliruan, kesalahan yang kita lakukan, yang kita terapkan dalam rumah tangga kita, baik kepada istri kita dan juga kepada anak-anak kita. Sadarilah hal itu. Berlapanglah dadalah kita dalam permasalahan yang seperti ini. Segera kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin arduas samawatul ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa iddatil muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa. Manhum, siapakah mereka itu? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Mereka orang-orang yang senantiasa membelanjakan harta mereka, baik di kala lapang atau di kala sempit, di kala punya atau hidup dalam pas-pasan. Mereka infakkan harta mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kadhimin al-ghayz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya saat mana amarahnya memuncak, dia tahan. Dia beristighfar. Dia berupaya untuk menetralisir kemarahannya dan tidak dia umbar kemarahannya tersebut terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya, apakah istrinya atau anaknya atau siapapun. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan maaf pada orang lain. Memberikan maaf pada orang. Kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ia maafkan istrinya yang bersalah kepadanya. Ia maafkan kekurangan yang ada pada istrinya. Ia maklumi karena istrinya bukan seorang bidadari yang sempurna. Ada kekurangan-kekurangan, tetapi juga tentu ada kelebihan-kelebihannya. Dia maafkan istrinya. Ia juga berusaha untuk memaafkan anak-anaknya yang berbuat dosa kepadanya, yang selalu durhaka kepadanya. Ia maafkan anak-anaknya. Ia tidak terus-menerus mengutuk anak-anaknya. Ia berusaha untuk berlapang dada terhadap segala sikap anak-anaknya, sambil terus-menerus berdoa kepada Allah agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya maha cinta, ia cinta kepada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan semua yang disampaikan tadi adalah merupakan nilai-nilai kebaikan yang sangat mulia, yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah mereka walladzina idza fa'alu fahishatan, manakala mereka berbuat satu kekejian. Manusia biasa kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, pasti kita pernah melakukannya. Sadar atau tidak kita sadari, kita pernah berbuat kekejian. Kekejian-kekejian, baik itu terhadap diri kita sebagai pribadi atau mungkin kepada orang lain. Aw zalamu anfusahum, atau mungkin kita pernah berbuat zalim. Menzalimi diri kita, menzalimi orang lain, apakah itu istri kita, anak-anak kita, atau tetangga kita, atau masyarakat, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Bisa jadi kita pernah melakukannya. Sadarilah hal itu. Bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kekejian dan kezaliman yang pernah kita lakukan. Zakarallah, segera kita berzikir kepada Allah, segera kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Lantas Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada siapapun yang bisa mengampunkan dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari kita berusaha untuk melakukan start awal, kembali kita mereview apapun yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu, kita berusaha untuk merubahnya. Menjalani kehidupan rumah tangga kita didasari oleh akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Dimulai daripada upaya-upaya kita untuk senantiasa mentaati Allah, untuk mentaati Rasulullah, dan berakhlak yang mulia terhadap sama kita, baik kepada istri kita dan juga terhadap anak-anak kita sekalian. Maka insya Allah, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, baiti jannati akan menjadi kenyataan. Marilah kita ciptakan rumah tangga kita yang penuh dengan nuansa Islam, berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dalam rumah tangga, sebagai figur yang terbaik dalam rumah tangga, sebagai suami yang terbaik bagi istrinya dan bagi anak-anaknya, yang selalu berupaya untuk bersikap lemah lembut, ya, berkata-kata yang ramah, yang selalu sabar, yang selalu menahan diri dari amarah, ya, yang selalu banyak mendekatkan diri kepada Allah, beristighfar dan lain sebagainya. Ini upaya untuk menciptakan rumah tangga yang sebagaimana telah katakan baiti jannati. Dan juga tentunya ini merupakan upaya kita untuk menciptakan rumah tangga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaitu rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah warahmah, itu rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, keteraman dan kedamaian, serta penuh dengan cinta serta kasih sayang. Ini semuanya berpulang kepada kita, kepada kepala rumah tangga, kepada suami, kepada istri, dan juga tentunya kita tularkan kebaikan-kebaikan itu kepada semua anak-anak kita sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita setelah memberikan satu andil yang terbaik bagi masyarakat kita. Kalau rumah tangga kaum muslimin selalu diupayakan di atas dasar kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam pengamalannya, pembinaannya, pelaksanaannya, maka kita telah memberikan satu upaya yang terbaik bagi masyarakat kita kelak.
4: Wallahu a'lam bishawab. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kata, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari kajian Buyutun Mutmainnah Suami Idaman. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.48 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Qur'anul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Ali Al-Hudzaifi di surat Luqman dengan nomor urut surat ke-31 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
4: Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya.

0: di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Hada khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balil zalimuna fi dhalalin mubin.
0: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

0: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Alam.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
0: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.
1: Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qablu fatala 'alayhim al-amadu faqasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
7: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia, namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu, hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: Qad af

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat.

Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penelikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami, dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran. Walau

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

Dan sesungguhnya, kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabb-ku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
4: Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'ah, laysa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟
3: أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات، ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ويمسح برأسه 1، ويغسل الرجل اليمنى لكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تغل وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك ولو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عند الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة. صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم.
4: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al Syekh hafizahullah. Pertanyaan dari Ummu Muhammad Dammam. Pertanyaannya, seringkali saya terganggu dengan waswas ketika sholat dan berwudu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, waswas seperti ini obatnya dan penangkalnya adalah dengan menolaknya. Jangan dihiraukan, jangan diikuti. Jika Anda berwudu, maka berwudulah sekali saja dengan cara mencuci tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali, mencuci tangan kiri sampai siku juga 3 kali, mengusap kepala 1 kali, mencuci kaki kanan sampai kedua mata kaki 3 kali, demikian juga mencuci kaki kiri sampai kedua mata kaki 3 kali. Jika sudah selesai wudunya, jangan sekali-kali diulangi. Dan jangan mengikuti was-was tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya'ti ahadakum asy-syaitan fi salatihi fayanfukhu fi maq'adati fayukhayyalu ilayhi annahu ahdath wa lam yuhdith fa idza wajada dhalika faqul lahu kadhabt wa fi riwayatin fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan itu akan mendatangi seorang di antara kalian pada saat dia sholat. Lalu dia meniupkan pada duburnya dan membuatnya dia berkhayal seakan-akan dia telah kentut, padahal dia tidak melakukannya. Jika ia mengalami hal itu, maka katakanlah kepada syaitan tersebut bahwa kamu wahai syaitan telah berdusta. Atau dalam riwayat yang lain, janganlah ia membatalkan sholatnya sampai dia yakin betul-betul mendengar suaranya atau betul-betul mencium baunya. Maka bertakwalah saudari kepada Allah Azza wa Jal. Wuduklah sekali, bertakwilah, bertakbirlah untuk sholat sekali, dan jangan kamu ulangi takbir dan sholatnya. Jika saudari ulangi takbir dan sholat saudari, maka berarti saudari melakukan hal yang sangat memalukan dan berdosa jika mengikuti waswas tersebut. Jangan sekali-kali bergantung dengan waswas seperti ini, karena ini hakikatnya permainan syaitan terhadap akal bani Adam. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat Asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.

0: kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجئت

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar di Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Jumpa kembali bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja di kesempatan sore hari ini. Telah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hingga sore hari ini beberapa program acara yang semoga dapat memberikan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat nanti. Dengan ilmu dan juga motivasi-motivasi yang disampaikan dari para asatidah berkaitan dengan negeri akhirat, sehingga memberikan semangat untuk kita menimba ilmu, belajar, memperbaiki diri, beramal saleh, menjauhi kemaksiatan dan kezaliman, serta berusaha untuk membina keharmonisan dan kebaikan dalam rumah tangga kita. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah bersama Ustaz Zainal Abidin Samsudin LC Bulughul Maram dalam format rekaman. Kapan waktu yang mustajab kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dih ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang mengikuti secara offline di Masjid Imam Ibnu Hajar, wabil khusus pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV. Ngaji yang kita adakan ini untuk antum, Saya lagi, untuk antum, bukan untuk saya. Dan ngaji itu supaya fokus, konsen, dapat faedah, syaratnya tiga. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun, pasang hati. Hati itu dipasang nyambung dengan pikirannya biar enggak ngelamun. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a, dipasang pendengarannya. Mendengarkan bukan hanya sekedar mendengar. Burung aja mungkin juga mendengar ini suara saya. Tapi dia enggak mendengarkan. Karena mendengar itu lintasan, mendengarkan itu pasti ada faedah. Al-qasama wa huwa syahid, konsentrasi penuh. Jadi pasang hati, pasang pendengaran, fokus. Ilmu, terutama agama ini adalah sinar dunia dan akhirat buat antum. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun. Wa nurullahi la yuhda lil'asi. Cahaya Allah itu enggak akan diberikan kepada ahli maksiat. Jadi penuntut ilmu itu karakter utamanya adalah hidup bersih. Bersih mulut, bersih telinga, bersih mata, bersih kaki, bersih tangan dari dosa. Kenapa? Karena ilmu agama ini jalan surga kita. Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, termasuk antum ke sini, meskipun hujan, macet, di dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan ini ilmu adalah peringkat agama paling tertinggi. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, al-ilmu bila amalin jununun. Ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. Wal amalu bila ilmin la yakun, ilmu tan amal tanpa amal tanpa ilmu adalah apa? Enggak mungkin. Makanya tanda kewarasan seseorang adalah mengamalkan ilmunya. Artinya orang yang tidak mengamalkan ilmu artinya apa? Artinya bahasa alusnya enggak waras, bahasa pasnya gendeng. Majnun. Betapa banyak sekarang orang-orang gila hidup di sekitar kita. Kata siapa tadi? Imam Al-Ghazali. Ikhwat sekalian, ilmu yang kita dapatkan sekarang adalah ilmu tentang waktu mustajab pada waktu hari Jumat. Masya Allah. Jadi yang pengen kawin, enggak keturutan, berdoa. Jangan cuma mikir, ngelamun. Yang pengen motor, enggak dapat juga izin dari komi. Berdoa. Supaya tanda tangan komi itu diluluhkan. Yang pengin urusannya dimudahkan oleh Allah, Rabbi syahli sadri wa yassir li amri, kita baca pada waktu apa? Waktu mustajab Jum'ah. yang ingin haji, ingin umrah supaya keturutan, yang ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, cari waktu mustajab hari Jum'ah, kita berdoa kepada Allah. Itu faedah enggak sih? Faedah. Mending ngaji itu pasti faedah. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat masyhur minal muksirina fil hadis, paling banyak menghafal hadis dari Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW dzakara yaumal jum'ah. Rasulullah menyebutkan hari Jum'ah. Yang dikatakan dalam hadis yang lainnya, yaumul jum'ati sinta ashrata sa'atan, ada 12 saat. Nah, saat itu ya la yuwafiquha muslim, tidaklah pas seorang muslim berdoa. Fihi sa'atun, ada satu saat. La yuwafiquha abdun muslimun, pas seorang hamba. Yuwafiq itu artinya di dalam bahasa Arab itu musadafah, artinya kebetulan. Kenapa Rasulullah menggunakan tek yuwafiqu, tidak yasduq? Karena bisa saja berdoa itu dengan sengaja pas waktu itu, atau tidak sengaja pas waktu itu, sama dapatnya. Tidak sengaja. Saya berdoa, masya Allah kebetulan waktu itu mustajab, insya Allah. Jadi dikabulkannya doa, kita dapatnya waktu mustajab itu, tidak harus kita sengaja mengejar waktu itu untuk berdoa supaya dikabulkan Allah. Meskipun kebetulan. Dan kita semua perlu, kenapa? Makin tambah umur, makin banyak masalah, makin kita itu banyak pengalaman, banyak masalah. Terutama rumah tangga. Anak kecil, masalahnya kecil. Karena masalah rumah tangga itu berjalan bersama anak, besarnya anak. Makin anak itu besar, makin apa? Tambah masalah. Makanya jangan sekali-kali menikah untuk menghindari masalah. Orang yang seperti itu akan gagal menikah. Tapi menikah untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Antum tahu enggak bedanya menghindari dengan menyelesaikan? Kalau menyelesaikan itu ngadepin, nantang. Emang hidup ini enggak lepas kok dari masalah. Dihadepin, diselesaikan. No, di antara sekian cara menyelesaikan, kita serahkan kepada Allah yang maha menyelesaikan, yang maha memberi, yang maha segala-galanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang memberi jalan keluar? Allah. Rabbi shrahli sadri. Siapa? Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, Allah, rizqan tayyiba, Allah, wa amalan mutaqabbala, semuanya adalah Allah. Kita harus yakin. Nah, la yuwafiquha 'abdun muslim. 'Abdun. Kita semua adalah 'abdun. Kenapa 'abdun? Dari kalimat mu'abbad, sesuatu yang ditaklukkan, ditundukkan, karena kita tunduk kepada yang maha kuat, yaitu Allah. Makanya semua kita ini adalah hamba yang lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini adalah hamba yang membutuhkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita panjatkan tiap hari. Paham? Gimana? Dilanjutkan enggak? Atau tidur? Ajib kalau ada orang tidur setelah asar itu, ajib. Karena enggak mungkin. Makanya sang tabib mengatakan, siapa yang tidur setelah asar kemudian otaknya copot, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Makanya ketika kadang-kadang kita sok tidur setelah asar itu kadang ngeblank, wah ini malam apa pagi gitu, karena gila setengah ini ngeblank. Oke, Abdul Muslim. Muslim adalah seorang yang sekarang ini berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan, tunduk dengan mentaati berbagai macam perintah, ninggalkan larangan, dan al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Itu Muslim. Jadi kalau Muslim apa? Dari kalimat aslama yuslimu, Muslim orang yang tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian pasrah dengan berbagai macam ketaatan. Taat itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Muslim antum semua, alhamdulillah. Makanya kalau tidak ada bukti dan action, Muslim cuma KTP, apa antum rela yang masuk surga kertas itu? Hah? Yang terhormat adalah kertas secari. Subhanallah. Ada sebagian Muslim yang menjadikan kertas yang di dompet itu lebih terhormat daripada dirinya. Kenapa? Karena enggak tercermin Islam itu di dalam dirinya, tidak tercermin di dalam akhlaknya, tidak tercermin di dalam perilakunya. Makanya Rasulullah mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena cerminan utama seorang muslim, utama pertama adalah akhlak. Akhlakul karim. Wa waqaimun yusalli. Nah, di sini qaim berdiri, aslinya berdiri, yusalli salat. Tapi permasalahannya nanti ada beberapa dalil asar bahwa waktu mustajab itu antara imam duduk di mimbar, kan biasanya dia masuk duduk kemudian berdiri mengucapkan salam kemudian adzan. Sampai sholat. Ini maksudnya apa ini? Wawakaimun yusolli. Karena enggak mungkin itu waktu sholat. Atau pendapat yang kedua. Bahwa waktu mustajab itu antara setelah sholat asar sampai matahari terbenam maghrib. Bahkan inda akhiri, di dalam hadis yang diriwayatkan Jabir, iltamisuha fi akhiri, fi akhirin nahar, cari di akhir siangnya, maksudnya menjelang maghrib. Makanya waktu mustajab itu akhir daripada asar, menjelang maghrib. Karena di dalam riwayat Muslim dikatakan, innahu la sa'atun au hiya sa'atun khafifatun, sangat sedikit. Khafifah. Itu. Patut enggak itu waktu sholat setelah asar, Pak? Halo? Boleh enggak sholat setelah asar? Nah, berarti apa maknanya nih? Karena setelah asar kita dimakruhkan untuk sholat. Jadi, waktu dilarang sholat itu ada lima. Maksudnya sholat sunnah mutlak. Yang tiga haram, yang dua makruh. Paham? Yang tiga haram, karena tasabbuh dengan orang-orang non-muslim, penyembah berhala. Pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Jadi kalau antum mau masuk masjid, mau sholat Jum'at, paham nih, dengarkan. Jangan sholat mutlak. Karena rata-rata antum masuknya itu menjelang apa? Azan, waktu dilarang. Pas matahari di tengah. Kecuali antum datangnya jam 10. Tapi ada enggak nih muka-muka jam 10? Karena kalau waktu ini dibagi 5 kan jam terbit matahari jam 6 kan, 7, 8, 9, 10, 11. Ini pertama dapat unta, berarti yang datang jam 7. Yang datang jam 8 dapat sapi. Datang jam 9 dapat kambing. Datang jam 10 dapat ayam. Datang jam 11 dapat telur. Berarti yang datang setengah 12 gak dapat. Gimana nih? Halo telur? Mas antum tiap hari nelur aja. Emang ayam horen loh. Ya. Nah, kenapa sekarang setelah asar ama setelah subuh itu makruh? Tidak haram. Karena larangan ini hanya sifatnya antisipasi. Asar supaya kita tidak sholat pas matahari terbenam. Larangan sholat setelah subuh supaya kita tidak sholat pas matahari Nah itu. Jadi tinggal duhur. Kalau duhur, kapan itu waktunya? Kira-kira gini, Pak. Antum boleh sholat, matahari terbenam, tunggu seperempat jam. Matahari terbit, tunggu seperempat jam. Dan matahari pas di tengah, tunggu 10 menit. Setelah seperempat jam, terbit terbenam, 10 menit setelah tergelincir, baru boleh sholat. Ya otomatis di sini udah mulai khutbah. Jadi intinya yang menjadi stressing kita, waktu mustajab itu adanya waktu tidak boleh sholat. Gimana nih? Berarti di sini perlu ditakwil, ditafsir. Wa huwa qa'imun, maksudnya di sini qa'im adalah mulazim. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik ma dumta alaihi qa'ima. Maksudnya, ma dumta alaihi mulaziman alias mantau terus-menerus. Tidak harus maknanya berdiri. Jadi orang-orang Yahudi itu kata Allah, jika kamu berikan amanah berupa apa? Berupa satu dinar, dia tidak akan menunaikan amanah itu selagi kamu tidak melototin mantu terus. Maknanya qaim alias apa? Memantau terus-menerus. Berarti di sini sejalan dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan hadis dari tadi Abdullah bin Salam, karena hadis ini kan dari ada berapa itu, 3-4 dari Abu Hurairah, Abdullah bin Salam dari Jabir, ya. Dia mengatakan di sana bahwa yang dimaksudkan adalah kita menunggu sholat. Jadi orang yang sedang menunggu sholat itu sama dengan sholat. Jadi antum sekarang ini habis zuhur, nunggu asar, di masjid duduk, itu sedang dalam keadaan sholat. Begitu juga orang yang masuk masjid, sholat Jumat, nunggu imam berkhutbah, sampai dia selesai sholat, itu sama dengan sholat. Karena Rasulullah mengatakan, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba muslim, idza sholla, ketika sholat, thumma jalasa, kemudian duduk, la yahbisuhu illa sholat, tidak ada yang menahan kecuali sholat, fahuwa fi sholatin, maka dia dalam keadaan sholat. Jadi antum tertahan di masjid, duduk karena semata-mata nunggu sholat, itu dihitung oleh Allah sholat. Makanya di sini artinya orang tersebut nunggu, sambil nunggu sholat berikutnya dia berdoa setelah sholat asar. Di sana ada juga hadis dari Jabir, yaumul jum'ati sinta asyrata sa'atan la yujad muslim, tidaklah seorang muslim menemukan satu saat yas'alullaha syai'a, dia minta sesuatu kepada Allah, illa atahu Allahu ta'ala, Allah pasti memberikannya. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri, cari waktu itu setelah asar. Namun di sana ada satu riwayat yang menegaskan hiya ma baina ayyajlisal imam, dia itu antara imam duduk ila antuqdas salat, sampai salat itu berakhir. Hadis Abu Burdah, yaitu anaknya Abu Musa al-Ash'ari, yang meriwayatkan dari bapaknya. Namun hadirin sekalian, di dalam hadis ini ada inqita' dan mauquf. Di antara para ulama mengatakan hadis ini mauquf dari apa? Dari Abu Burdah. Karena dia tidak langsung mendengarkan dari Rasulullah, dan Rasulullah SAW tidak secara tekstual mengatakan itu. Karena dia ada seorang tabi'in, bapaknya yang sahabat. Dan di sana ada inqita' lain, yaitu apa? Di mana ada di dalam sanad hadis itu, yaitu Makhzumah, ya, Makhramah ibnu Bukair, dia tidak pernah mendengarkan hadis dari bapaknya bin Bukair ini. Kecuali kata para ulama, hanya satu hadis, yaitu hadisul witri. Jadi Makhramah ibn Bukair ini hanya meriwayatkan dari bapaknya lewat kitabnya. Dan itu tidak diterima oleh para ulama. Yang meriwayatkan langsung dari bapaknya cuma satu hadis, yaitu hadisu al-witri. Walaupun begitu, kata Imam An-Nawawi, bahwa tidaklah patut ada seorang yang berpendapat di dalam masalah-masalah syariat, apalagi di dalam hal-hal yang sifatnya menentukan, hal yang sifatnya gaib, waktu mustajab. Kita enggak tahu mana ini, kecuali dengan wahyu. Oleh karena itu, statusnya hadis ini meskipun adalah mauquf, tetapi marfu' dari sisi makna. Makanya Imam An-Nawawi lebih condong mensahihkan, sehingga Imam Muslim meletakkan hadis ini di dalam sahihnya. Dari sini kita bisa simpulkan, sebelum kita buka tanya jawab, waktu mustajab kalau memang begitu ada dua. Satu riwayat mengatakan antara imam duduk sampai sholat. Maksudnya dia datang duduk kemudian berdiri untuk khutbah sampai sholatul jum'ah itu selesai. Makanya kita doa. Makanya dari salian, ada yang mengatakan duduk itu maksudnya duduk di antara dua khutbah. Waktunya makanya di sini sejalan dengan hadis Muslim, inna fahiya sa'atun khafifatun, waktu yang sangat ringan, enggak banyak. Imam duduk. Jadi khutbah pertama duduk. Waktu duduk itulah waktu mustajab sampai nanti sholat itu selesai, yaitu sholatul jum'ah. Itu antum berbanyak berdoa. Makanya di sini disunahkan khatib itu untuk berdoa. Dan kita aminkan di dalam hati, enggak usah kita keras-keras. Karena apa? Karena cukup imam saja yang mengeraskan doanya. Ada yang mengatakan antara ini setelah asar sampai menjelang maghrib. Bahkan tadi ada riwayat faltamisuha inda akhiri nahar, ya, cari di akhir daripada siang itu, ya. Faltamisuha akhiri sa'atin ba'dal asri, akhir waktu setelah asar. Jadi menjelang maghrib, ya, satu jam, setengah jam itu berdoa. Dan itu waktu lengah, waktu peralihan, ya, masya Allah. Ini supaya apa? Supaya kita itu punya ancang-ancang, supaya kita itu mengejar, supaya perhatian. Karena waktu-waktu mustajab itu semuanya lengah. Imam duduk antara dua khutbah, lengah. Waktu menjelang maghrib. Mungkin ada yang sudah, mungkin ada yang di kendaraannya, ada yang di mobilnya, ada yang sedang asik ngopi. Lengah. Menyentuh perhatikan. Ya. Dan ini semua dibikin oleh Allah mubham, ya. Tidak mudah dan tidak jelas supaya kita mengejar dari awal sampai akhir. Lalu ditentukan secara jelas, pokoknya waktu mustajab itu jam 5 sore. Udah, berebut, udah selesai, nanti udah ngacir. Tapi dibikin mubham oleh Allah. Supaya kita mengejar barangkali atau bisa jadi di waktu pertama ketika kita apa, menjelang berangkat ke masjid atau nanti setelah subuh atau mungkin jam 9, jam 10 atau kapan saja sepanjang hari kita gunakan untuk zikir, untuk berdoa, terutama mereka-mereka yang menghadapi masalah-masalah ya, yang ruwet. Yang sekarang ini butuh penyelesaian, minta antum kepada Allah pada waktu mustajab, pada saat mustajab, tempat mustajab. Jadi jangan dilewatkan, ya. Oleh karena itu kata Ibnu Abdul Barr, walladhi yambaghi likulli muslim. Nih, seyogyanya bagi setiap muslim. Al-ijtihadu fid du'a, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Lid-dini wad-dunya, di dalam urusan agama dan dunia, dunia dan agama. Urusan agama antum yang sekarang ini iman melemah, banyak kena syubhat, malas sholat wajib, malas ke masjid, agama. Antum minta sama Allah. Jadi jangan biarkan antum sekarang ini agama melemah cuek, iman melemah cuek, ilmu melemah cuek, antum minta sama Allah. Urusan dunia, urusan pribadi antum yang sekarang ini gampang bingungan, gampang pusingan, gampang sedihan, gampang sekarang ini stres, minta sama Allah. Di antaranya doa stres, sudah hafal belum? Makanya ini bosok semua. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadika adlun fi qada'uka madin fi hukmuka allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba ghammi. Udabal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau enggak minimal la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil karim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Udabal astagfirullahaladzim. Nah, tapi anehnya ada tarian Velocity apal. Lagu-lagu Masya Allah panjang-panjang apal. Terus apa nih? Aduh, ini calon-calon enggak jelas. Apalin, Pak. Karena apa? Enggak ada kekuatan kita kecuali doa. Karena gini, Pak. Doa itu Masya Allah bisa melakukan sesuatu yang perkara dianggap mustahil oleh urusan, oleh otak manusia. Mustahil enggak orang bisa keluar dari perut ikan? Berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Keluar. Jadi, makanya Rasulullah mengatakan, inna a'jazan nas man ajiza anid doa. Manusia yang paling lemah adalah yang lemah dalam berdoa. Gimana enggak lemah, cuma tinggal ngatong doa disiapkan di dalam Quran Sunnah, enggak bisa. Apalagi yang antum bisa? Tapi doa juga jangan berlebihan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Melampaui batas, minta laki jadi perempuan. Minta supaya jadi nabi. Minta supaya jadi malaikat. Minta bisa terbang, on aja jadi bangau. Ya, minta hal-hal yang haram, ya, mustahil, yang dilarang dalam syariat, enggak boleh. Minta jadi babi, enggak boleh. Ya Allah, ana rubah aja dia jadi babi, ngapain antum? Ini semua mu'tadin. Atau minta dengan permintaan yang dirinci. Ya Allah, ampunilah teman-teman HK saya, disebutin namanya satu persatu. Itu. Giliran selesai lewat, ya Allah, si Anu belum. Coba kalau antum sekarang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, kena semua. Apalagi berdoa, minta ampun untuk padenya, disebutin semua. Padenya, budenya, bibi, semua. Ya, kelewat satu. Belum. Nah, ini termasuk ta'addi, melampaui batas, enggak boleh. Atau minta dengan teriak-teriak. Kita enggak usah berteriak. Kenapa? Karena innaka la tad'u asamman wala ghaiba. Kamu enggak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh. Walakinnakum tad'una sami'an qariba. Kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i. Aku yang mengabulkan. Ini ya. Insyaallah dengan nah. Apakah doa kita pasti dikabulkan? Pasti, kecuali ada penghalang. Madu pasti menyembuhkan, tapi ada yang minum madu enggak sembuh. Berarti bukan salah madunya, tapi salah apa?

Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah, kamu yakin dikabulkan. Jangan, ya Allah ampunilah aku, terserah kamu, kalau enggak ya udah. Ya Allah berikanlah rezeki, kalau enggak ya terserah ya Allah, pasrah aja. Enggak boleh. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin dikabulkan. Ya Allah rahmati aku, kalau enggak terserah. Enggak boleh. Yang keduanya, makanan haram. Ada yang berdoa mengangkat tangan tinggi-tinggi, pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, secara zahir sudah zuhud. Mengangkat tangan adalah syarat untuk dikabulkan, adab dikabulkan. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan darah dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajab? Bagaimana dikabulkan? Ini antum jaga. Anggap lagi kadang-kadang duit ngendit enggak banyak, udah haram masuk ngunumbu daging. Ya Allah, menghalangi doa antum. Seandainya makanan antum halal, antum berdoa, rizki yang dilimpahkan oleh Allah akibat doa antum lebih banyak daripada yang antum entit. Rugi kan? Rugi. Ya, pokoknya kalau kerja itu kuncinya dua, jangan nyolong, jangan bohong. Nah, kan gitu. Paham? Kok enggak ada yang nyaut nih? Paham enggak? Jangan apa tadi? Jangan bohong, jangan nyolong. Nanti antum nasib hidupnya ngeblong. Gitu. Jangan nyolong, jangan bohong, nasib hidup akan ngeblong. Akhirnya kandong bolong. Hidupnya bengang, bengong. Sana-sini enggak dipercaya orang, tinggal apa? Apa? Wallahu a'lam bissawab. Bil waktu ini, jadi di waktu dua tadi, ba'dal asar atau imam duduk antara dua khutbah, roja'al lijabah, fa innahu la yukhayyab, insyaAllah tidak akan dikecewakan oleh Allah. Maka ni yaqul Iraqi, inna man kana matlubuhu khatiran adhima. Ni lihat, siapa yang memiliki permintaan yang sekarang ini khatir, masya Allah, krusial, kita punya masalah berat, adiman, kasualil maghfirah, minta pengampunan karena dosanya begitu berat, wan najati, keselamatan minan nar, wadukhulil jannah, masuk surga, waradiyallahu an, dan diridhai Allah, lajadirun, pantas orang ini, ayyastawaib jami'a umrihi, bittadabi wassual, memenuhi umurnya dengan permintaan dan permohonan. Udahlah. Jadi makmurkan umur kita, waktu kita, penuhi dengan permintaan, permohonan kepada Allah. Dan jauhkan minta-minta sama manusia. Kenapa? Karena mulianya seseorang itu apa? Istighna'uh linnas. Gak butuh sama manusia. Hanya butuh sama Allah. Kenapa, Pak? Bedanya Allah sama makhluk manusia. Kalau Allah itu sering diminta, seneng. Kalau gak diminta, marah. Balikannya manusia, sering diminta, marah. Makanya Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillah yaghdabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Minta terus. Sampai sandal kita itu copot, sampai mau ganti busi motor, minta sama Allah. Mau ganti gear, minta sama Allah. Mau ganti istri, na'udzubillah. Oh itu. Nambah istri boleh. Boleh enggak? Jawabannya lemes. Jadi, minta sama Allah. Kita sedang hubungannya ruwet sama teman, minta ya Allah, cairkan hati dia, lembutkan hati dia. Ada masalah sekarang dengan tetangga, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkan dia, lembutkan hati dia. Terangkan pikiran dia. Jangan, ya Allah, mudah-mudahan sambar geledek, mati melet. Jangan nyumpain orang. Karena Rasulullah mengatakan,

0: المسلمين يدعو بدعوة ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله تعالى بإحدى ثلاث. Tidaklah ada seorang hamba mukmin berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahmi. Nah itu Allah pasti akan mengabulkan salah satu di antara tiga. Doanya dikabulkan, minta uang 500 juta dikasih. Au yadzakhiraha lahu fil akhir, atau disimpan di akhirat. Jadi kalau antum minta kepada Allah, kemudian kok tidak nampak pengabulan, ini pasti ditahan oleh Allah di akhirat. Karena kalau kita dikabulkan semua, di dunianya mungkin makmur, tapi akhiratnya sengsara. Ditahan. Au yadfa'anhu su'a bimithlihi, atau digunakan oleh Allah menangkis takdir yang buruk. Karena Rasulullah mengatakan, la yaruddul qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali apa? Doa. Pokoknya gini, kalau sama-sama antum tahu dan bisa ngomong sama Allah langsung. Nanti minta uang 500, Allah mengatakan, hambaku, kamu bulan Desember nanti dicium truk di Karawang. Pilih mana? Duit 500 juta atau dicium truk? Dicium sepur? Nah, di Tangerang sana? Ayo, pilih mana? Ya Allah, yang penting selamat nih gitu, yang penting mak apa aman sentosa, duit mah nomor sekian, untuk apa antum duit melimpah sakit-sakitan, nyari duit untuk dokter, yang seneng siapa? Dokternya, masya Allah. Jadi sampai masya Allah ada pasien yang dikasih apa cendera mata, saking seringnya ke situ, kasih parcel. Masya Allah, terima kasih Pak. Bapak adalah pasien paling rutin. Untuk apa antum punya duit banyak, tapi banyak buat setor untuk apa? Dokter. Makanya doa kita, ya Allah, sehatkan badanku, panjangkan umurku, berkahi hidupku itu. Jangan cuma duit banyak, titik. Umur panjang, titik, jangan. Panjang umurnya 90 tahun, 45 pikun. Untuk apa ente? Hidup, masya Allah, harta melimpah tapi susah terus. Ini namanya miskin tapi susah. Makanya kalau antum disuruh milih, pilih mana? Kaya, sabar, miskin, syukur. Halo, halo. Tes, tes. Enggak jelas ini. Kaya, kaya sabar, miskin syukur. Mana yang dipilih? Kaya sabar. Biar kaya yang penting susah. Biar susah yang penting kaya. Itu. Ini mana? Ya kalau disuruh kaya syukur, miskin sabar. Ya semua pasti paham. Kalau miskin itu harus sabar. Mau ngapain? Kaya bersyukur. Yang enggak benar itu enggak kaya, enggak bersyukur, miskin enggak sabar. Itu yang enggak benar dua-duanya. Yang satunya ngenes, yang satunya nyungsep. Ya, kaya enggak syukur, miskin enggak sabar. Yang satunya ngenes, yang satunya nyungsep. Makanya Allah itu enggak melihat tiga orang di antaranya adalah a'ilun mustakbir, orang fakir yang sombong. Itu. Itu namanya miskin zahir batin. Wallahu a'lam bissawab. Minta sama Allah. Ya cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita amalkan Jumat nanti ini. Ini Rabu, Kamis, Jumat. Saya duduk seperempat atau 10 menit. Kalau enggak 5 menit. Antum berdoa 5 menit aja udah dapat masya Allah. Jadi awali dengan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wa tuqa wal afaf wal ghina. Kita doakan keluarga kita, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين dan seterusnya itu ya. طيب الحمد لله hari ini kita membahas waktu musyajab hari Jumat. Dan menurut kesimpulan dari hadis-hadis yang kita sampaikan, waktu mustajab itu imam duduk di antara dua khutbah sampai dia sholat. Atau setelah asar, terutama menjelang maghrib, akhir daripada waktu ba'dal asri itu. Dan kita manfaatkan untuk memunajat, untuk mohon kepada Allah. Perkara-perkara yang secara otak dan usaha kita tidak bisa kita hadapi, kita serahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang mengabulkan, Allah lah yang menjanjikan, Allah pula yang sekarang ini memenuhi janji itu. Ud'uni astajib lakum. Berdo'alah, aku yang mengabulkan. Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Kalau ada seorang hamba tanya kepada tentangku, aku itu dekat. Dan kita berdoa dengan suara lirih dan penuh dengan apa? Menghinakan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu teriak-teriak, apalagi berdoa dengan berlebihan. Dan kita tidak kalah pentingnya menghindar dari hal-hal yang menghalangi kita doa dikabulkan. Di antaranya kita berlebihan. Doa tidak serius, makanan kita haram. Dan yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengan Anda di kesempatan edisi sore, menemani aktivitas istirahat Anda di sela-sela kesibukan dari pagi hingga sore hari ini bersama Ustaz Zainal Abidin Syamsuddin LC, Bulughul Maram, Kapan Waktu Mustajab, khususnya di hari Jumat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan kita lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahain min khamrin wa laban فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة
6: لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa pada malam terjadinya Isra, didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua gelas, masing-masing berisi khamar dan susu. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kedua gelas tersebut. Setelah itu, beliau mengambil gelas yang berisi susu. Malaikat Jibril pun berkata kepada beliau, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu terhadap fitrah. Seandainya engkau mengambil khamar, niscaya umatmu akan tersesat." Hadis riwayat Muslim.
3: نور من القرآن.
7: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya."
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
9: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
5: دار جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah, kajian dasar-dasar Islam yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, ditolak oleh wanita ini. Hingga satu saat datang Muslim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. ketika mereka melakukan perbuatan maksiat semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang, maka sungguh sangat besar dampak akidah dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fahal antum muntahun. Fahal antum muntahun. Wahai orang yang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya, maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, "Juallah seekor kambing kepadaku." Maka kata si budak ini, "Saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini." "Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala." Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Aina Allah?" Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat "Aina Allah" yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan pada anaknya, "Ya anak, akhliti laban bil ma. Campurlah susu dengan air dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat." Maka kata anaknya, "Ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini?" "Alla takhafina bi Umar." "Tidakkah Anda takut dengan Umar?" Maka kata ibunya, "Apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita?" Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? "Idza kana Umar lam yarana." Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, "fa inna rabba Umar yarana." Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni." Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong, "Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, "Ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri." Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga dia hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, "Sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasa'atum, sungguh akan cukup." Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia memiliki menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru alama ya lam yusiru alama faalu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan

0: dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin. Demikian di antara dampak akidah, bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran. Maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Awalnya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku."

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, "Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya."
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Fir'aun kepada orang-orang sekelilingnya, "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu."
1: Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun.
0: Fir'aun berkata, "Sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila."

Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu jika kamu mempergunakan akal.

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: Wa naza'a yadahu fa'idha hiya baydha'u lin-nadhirin.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya. Maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya.
1: Qala lil mala'i hawlahu inna hadha lasahirun 'alim.
0: Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, "Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ.
0: Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama beriman.

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ.
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota.
1: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ.
0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku.
2: Al-Quran.

0: Jawa.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Azzan MA Hafidhullah Ta'ala dari Tafsir Surat Abbas ayat yang ke-21 bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتابا جدكاً Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasah.

قتل الإنسان ما أكفره

0: Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang ayat ke 21. Apa bunyinya? Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mematikan manusia lalu menjadikannya dikuburkan. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ayat ini sedang menyebutkan dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Apa dua nikmat itu? Nikmat kematian dan ini yang sepi. Ayat ini thumma amatahu fa akbarah. Kemudian Allah mematikan manusia dan menjadikannya dikuburkan. Ini sedang menyebutkan berapa nikmat? Dua. Apa yang pertama? Nikmat kematian. Thumma amatahu. Yang kedua? Nikmat dikuburkannya manusia. Berapa nikmat? Dua. Pada pertemuan yang lalu kita baru membahas nikmat yang mana? Nikmat yang pertama, thumma amatahu, yaitu nikmat kematian. Dan saat itu kita menyebutkan berapa jenis kenikmatan? Empat. Ya. Hari ini kita akan membahas nikmat yang kedua, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala fa'akbarah. Kemudian Allah menjadikan manusia yang sudah mati itu dikuburkan. Berarti nikmat penguburan manusia. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan mencermati terlebih dahulu kalimat fa'akbarah. Kenapa? Fa'akbarah. Pertama yang akan kita cermati adalah fa. Kenapa? Fa. Fa itu adalah huruf sambung. Jadi bahasa Arab itu memiliki beberapa huruf atau kata sambung. Ayat ini memuat dua kata sambung. Yang pertama, thumma amatahu, thumma. Yang kedua apa? Fa'akbarah. Dua kata sambung ini maknanya sama atau beda? Makna dua kata sambung ini sama atau beda? Ya beda lah, wong katanya beda. Masa maknanya sama? Masih ingat gak? Kalau summa itu menunjukkan apa? Menunjukkan adanya apa? Selang waktu. Adanya jeda waktu yang mungkin jeda itu cukup panjang. Kita sudah sampaikan antara kematian manusia dengan kelahirannya panjang no betul? Panjang. Makanya Allah pakai kata apa? Summa. Untuk menunjukkan bahwa jedanya itu cukup panjang. Ada selang waktu antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Ternyata ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang pemakaman dan penguburan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kata thumma, tapi menggunakan huruf fa. Dalam bahasa Arab, penggunaan huruf fa ini menunjukkan makna langsung dan segera. Napa? Langsung dan segera. Berarti berdasarkan isyarat dari ayat ini, jenazah harus disegerakan untuk di sebelum dikubur. Diurus. Apa istilahnya? Pemulasaran. Pemulasaran. Mulai dari diapain dulu? Dimandikan, dikafani, disolati, baru dikuburkan. Dan ini harus disegerakan. Jangan diapain? Ditunda-tunda. Apalagi sampai berhari-hari atau berminggu-minggu seperti yang terjadi pada presiden suatu negara yang sampai sekarang udah dikuburin belum? Cukup lama kan jedanya, berapa minggu atau berapa bulan? Yang benar diapain? Disegerakan. Makanya di dalam ayat ini Allah menggunakan kata sambung apa? Fa. Dan hukum ini, hukum menyegerakan perawatan atau pemulasaran jenazah ini secara tegas disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah, yang artinya adalah segerakan perawatan jenazah, pemulasaran jenazah. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha. Seandainya jenazah itu solih. Kenapa? Solih. Orang baik. Maka kalau kalian menyegerakan perawatannya, itu sama saja kalian mempercepat jenazah ini untuk menuju kebaikan. Apa kebaikannya? Ya segera mendapatkan nikmat kubur. Segera apa? Mendapatkan nikmat kubur. Dia orang soleh, pengen segera untuk mendapatkan nikmat yang ada di kuburan. Akan dibukakan pintu kemana? Surga. Diizinkan untuk melihat nanti tempatnya di surga itu di mana. Kemudian kuburannya diapain? Diperluas seluas mata memandang. Karo umai hambandi. Kemudian masuk hawa yang apa? Sejuk. Harum. Umai kepripun? Sumuk. Berarti enak di kuburan atau di rumah? Tergantung beriman apa enggak. Dan ditemani oleh seorang yang sangat rupawan. Nek nunggu mah pripun? Yo kadang-kadang nyebeli lho. Siapa gue? Ya siapa sih nek kudu? Siapa sih karo jenengan nunggu? Berarti kalau memang dia ini jenazah yang solih, fa khairun tuqaddimunaha. Kalau kalian menyegerakan pemulasaran jenazah itu, maka itu artinya mempercepat sampainya orang ini kepada kebaikan. Ini kalau jenazahnya soleh. Kalau enggak soleh. Wa in taku siwa dzalik. Seandainya jenazahnya enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu maksudnya? Enggak soleh. Fa syarrun tada'unahu an riqabikum. Maka sejatinya ketika kalian menyegerakan jenazah tersebut untuk dikubur, itu sama saja kalian menyegerakan, meletakkan sesuatu yang buruk dari pundak kalian. Jadi aja suwe-suwe. Itu jenazah yang gak baik. Ngapain lama-lama di atas pundak? Ngapain lama-lama disimpan di rumah? Segerakan. Ya. Supaya kalian segera terbebas. Kira-kira nanti kita jenazah yang mana kita? Mulanya sih ngaji. Supaya kita menjadi yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oke. Fa. Ya. Kita baru bahas apa? Fa. Selanjutnya kita bahas kata akbarah. Subhanallah. Ini salah satu bukti adanya mukjizat kata di dalam Al-Quran. Al-i'jaz al-lafzi. Jadi yang namanya pemilihan kata di dalam Al-Quran itu sangat akurat, sangat teliti, sangat presisi, sangat teliti, sangat jeli, sangat tepat, dan sangat cermat. Pemilihan kata di dalam Al-Quran itu enggak pernah ngasal, enggak pernah sembarangan, bukan kebetulan, dan bukan tanpa pertimbangan. Contoh paling nyatanya yang akan kita pelajari malam hari adalah kata akbara. Akbara. Sekilas kayak mirip dengan kobaro. Akbaro sama apa? Kobaro. Sama-sama hurufnya ada kofnya, ada baknya, ada apa? Roknya. Dan dalam bahasa Arab, jamaah yang kami hormati, itu ada kata-kata yang sekilas kayak mirip, tapi maknanya beda. Kobaro sama akbaro itu cuma ketambahan apa? A, hamzah, ya, atau alif. Tapi maknanya berbeda. Coba kalau jenengan perhatikan. Di terjemahan Al-Quran, terjemahannya apa? Lalu menguburkannya. Siapa yang menguburkan? Siapa? Allah. Kalau ada jenazah yang gali, sebelum gali, yang membungkus, yang gali, yang nurunin, yang nimbun, sing macul, siapa? Manusia atau Allah? Berarti terjemahan menguburkan pas nama badan? Kurang pas. Menguburkan itu qabara. Dan di dalam ayat ini bukan faqabarah, tapi faakbarah. Apa artinya akbarah? Akbarah itu artinya menjadikan jenazah itu dikuburkan. Menjadikan jenazah itu dikuburkan. Caranya bagaimana? Dengan mensyariatkan aturan itu dan menyediakan fasilitas untuk itu. Jadi akbara itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah membuat syariat memakamkan jenazah. Dan yang kedua, menyediakan fasilitas untuk itu. Pertanyaannya, yang membuat syariat dan menyediakan fasilitas, sinten? Allah, itu baru pas. Yang mensyariatkan, membuat aturan supaya jenazah setelah meninggal itu segera dikuburkan, sinten? Allah. Yang menyediakan fasilitas. Fasilitas itu apa? Kalau jenengan sih nguburin ngendi?
1: Kuburan.
0: Iya, kuburan. Kuburan itu maksudnya bumi itu loh. Yang menyediakan bumi siapa? Allah. Yang menciptakan manusia-manusia pada hidup sehingga mereka bisa apa? Gali. Dan mereka hatinya tergerak. Sinten? Allah. Makanya di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, bukan faqabarah, tapi faakbarah. Bukan Allah yang menguburkannya, akan tetapi Allah yang menjadikan jenazah itu dikuburkan dengan membuat syariat penguburan dan menyediakan apa? Fasilitasnya. Dah. Mari kita bahas nikmat penguburan jenazah. Sebagaimana kematian itu adalah nikmat, penguburan jenazah juga apa? Nikmat. Nikmat buat siapa? Buat yang mati atau yang masih hidup? Adanya syariat penguburan jenazah itu nikmat buat si mayit atau keluarganya si mayit? Dua-duanya, yakin? Satu, nikmat buat siapa? Si mayit, si jenazah. Apa nikmat buat dia? Pemuliaan fisik. Apa nikmat yang pertama? Pemuliaan fisik. Maksudnya Ustaz, fisiknya si mayit dimuliakan. Buktinya dimuliakan apa? Sebelum dikubur. Dimandikan dulu. Ya. Dan memandikannya juga disuruh dengan cara apa? Yang lembut. Ya. Tahu ngetusi mayit apa urung? Engkau bisa turu. Coba ketika kita memandikan mayit, dan mayit itulah orang yang kita sayangi, bapak kita, ibu kita, anak kita, pasangan kita. Kepada-kepada ngetusi, kalau sikat sokosok-sokosok gue, kan enggak. Kita apain? Kita sabuni dengan halus, kita mulai dengan mewudukan, ya. Setelah itu kemudian pelan-pelan kita siram air. Ya. Sebelum itu kita berusaha untuk agak mengangkat pundaknya, kemudian perutnya agak diapain? Ditekan. Seandainya masih ada kotoran bisa keluar. Itu kita lakukan dengan penuh kelembutan. Jasadnya orang sudah mati, tetap dimuliakan. Dan enggak boleh kasar-kasar. Ya, kata Nabi SAW, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Atau kama qala SAW. Kalau mematahkan tulang orang yang sudah mati, itu seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Sehingga betul-betul apa? Hati-hati. Setelah dimandikan pakai sabun, kemudian dikasih kamper supaya wangi, terus diapain? Dianduki disi, langsung dikafan. Supaya kering. Setelah itu baru diapain? dikafani. Ya, setelah dikafani disolati. Semakin banyak yang nyolati, potensi untuk mendapatkan syafaat semakin apa? Besar. Ya. Baru kemudian diapain? Diantar ke pemakaman, baru dikuburkan. Dan begitu dikuburkan, gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Apa itu sembarangan? Duduk di atas apa? Kuburan. Jangankan duduk, melewati aja gak boleh. Melompati gitu ya. Bahkan ketika masuk kuburan, sendal diapain? Dilepaskan. Apa ada agama yang memuliakan manusia seperti itu? Padahal sudah nopo? Sudah meninggal. Ya agama Islam. Cuma bandingkan dengan hewan misalnya. Hewan kalau mati biasanya pripun? Ya, saya bukan ngomongin kucing di rumah. Saya, kalau hewan di hutan gitu, mati pripun? Tiga kemungkinan. Satu, dimakan hewan lain. Dua, membusuk. Tiga, hancur begitu saja. Ya. Dimakan hewan lain, rusa mati. Dimakan? Apa? Yang biasa makan bangkai itu apa? Hina. Ya. Atau misalnya belalang mati dipangan semut, ya. Tikus mati pribun membusuk, ya. Kalau nggak ada yang peduli membusuk. Tapi subhanallah, di dalam syariat penguburan itu jenazah dimuliakan di dalam agama kita, dan itu senada dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Sinten kami? Allah. Sungguh Allah telah memuliakan bani Adam.

hanya sesudah apa? Mati. Dengan cara diapain tadi? Dikuburkan. Sedangkan selain Islam, menghinakan manusia ketika hidup dan ketika mati. Ketika hidup, ajaran selain Islam mengajarkan kesyirikan kepada manusia. Sehingga manusia menjadi hambanya makhluk. Bahkan makhluk itu kadang-kadang lebih nopo rendah dibandingkan manusia. Hambanya sapi, hambanya apa lagi? Hambanya tikus. Ya. Na'udzubillahimin. Dan ketika mati, diapain? Macam-macam. Ada yang dibuang. Supaya dimakan apa? Burung? Pemakan bangkai? Ada yang dibakar? Ya. Maka satu-satunya ajaran yang memuliakan manusia secara total ketika hidup dan ketika mati adalah Islam. Makanya aneh kalau ada orang Islam minder dengan keislamannya. Aneh. Bin ajaib. Wong ajaran paling keren kok minder. Itu aneh. Ini adalah nikmat yang pertama. Apa nikmat yang pertama? Pemuliaan fisik. Ini nikmat buat siapa? Yang sudah meninggal. Yang kedua, nikmat buat yang masih hidup. Apa bentuk nikmat buat yang masih hidup di dalam penguburan jenazah? Yang kedua, menjaga perasaan dan kesehatan orang yang masih hidup. Apa yang kedua? Menjaga perasaan dan kesehatan orang yang masih hidup. Berarti ada berapa yang dijaga? Dua. Satu, perasaan. Dua, kesehatan. Rohani dan apa? Jasmani. Kita bahas yang pertama dulu. Menjaga perasaan. Ini adalah sisi psikologis manusia. Jenengan bisa bayangkan atau tidak? Ketika tidak ada syariat pemakaman, manusia diapain? Digeletakkan. Kalau sudah diletakkan, lama-lama apa? Busuk. Keluar apanya? Belatung. Kira-kira. Jenengan orang apa ndeleng kayak gue? Melihat orang yang disayangi, diapain? Digerumut apa? Belatung. Gimana kira-kira perasaannya? Secara psikologis itu gimana gitu loh. Sehingga Islam mensyariatkan adanya pemakaman. Untuk menjaga apa? Perasaan. Sehingga kalaupun sedih, sedihnya tidak berlarut-larut. Sedih mboten? Sedih, masa kelangan bojone ora sedih. Sedih ora? Sedih mbok? Ya. Sedih lah. Tapi kan enggak berlarut-larut. Segera move on. Ya. Tapi ketika tidak dikuburkan gimana coba? Sekian pekan, sekian bulan sampai menjadi nopo? Tulang. Itu berapa lama prosesnya? Menjaga apa? Perasaan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Kenapa? Ya coba bayangin ada jenazah, ada mayat,
dibiarin di atas bukit.

0: bumi. Kemudian gak diapa-apain. Pertama akan muncul bau. Dan baunya luar biasa. Tikus sama manusia besar mana? Manusia. Kalau jenengan sampai ada bangkai tikus nang omah kepriwe? Astagfirullah. Gule-gule nang endi, guys? Kucing juga demikian. Jebule nang endi? Nang apa sih? Nang plafon. Astagfirullah, priwe njajal nang plafon. Saya pernah itu ngalami kayak gitu. Ya, saben mlebu kamar mandi ana blatung. Buka oleh. Ki santet apa-apa ki. Dan baunya luar biasa. Alhamdulillah itu di plafonnya kamar mandi itu dulu ayah kami rahimahullah ketika bangun rumah itu ada ininya, ada apa namanya? Ada kotakan untuk bisa masuk. Emang sengaja itu pencahayaan. Ya, di atasnya ada genteng apa? Kaca, ya. Ya wis, bismillah. Munggah dhuwur, jebule astagfirullah. Ada kucing mati, ya. Entah karena apa, mungkin karena makan tikus dan tikusnya baru diapain? Diracun, ya. Ya. Itu padahal cuma apa? Kucing. Kucing itu besarnya seperberapanya manusia. Itu baru ngomongin baunya ya. Belum ngomongin wabah penyakit. Ada jenazah, ada mayat terbuka seperti itu. Itu kira-kira akan berapa jenis penyakit yang tersebar? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan adanya penguburan. Itu adalah nikmat. Pertama, nikmat buat orang yang sudah meninggal. Yang kedua, nikmat buat orang yang masih hidup. Berarti disyariatkan mengubur jenazah. Jenazahnya siapa? Manusia. Kalau hewan? Kalau hewan beribu. Saya tanya. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah mematikannya dan menjadikannya dikubur. Nyaniku sinten? Manusia. Nek hewan beribu. Dikubur mboten? Kena ngapa? Ya karena faktor yang kedua tadi. Bisa mengganggu kesehatan. Maka keliru kalau ada orang nangkep tikus dibuang mengjalan kok. Wonten sering banget liwat ujug-ujug ana tikus-tikus sing tikus kae maning apa jenenge? Hah? Wiro tikus jumbo gitu. Kok dibuang ke jalan sih gimana? Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ketika beliau menjelaskan cabang-cabang keimanan, salah satu dari cabang keimanan adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ada sesuatu mengganggu di jalan, kita apain? Singkirkan. Lah gue ngapa? Ngebrukakan gangguan. Gak bener. Terus dikubur. Berarti nyatakan di dosi di siapa sih ngomong dosi tikus? Dikubur. Ya. Kucing mati dikubur. Ikan mati dikubur. Tikus mati dikubur. Ula mati dikubur. Bukan diapain? Bukan dilempar ke jalan. Apalagi dilempar ke kali, bukan. Coba bayangkan, lagi ngumbai, ucuk-ucuk liwat apa? Ya. Yang ketiga, yang terakhir, nikmat dalam penguburan adalah buat masih buat yang masih hidup. Apa itu? Sarana mendapatkan pahala. Apa? Sarana mendapatkan pahala. Buat siapa? Yang masih hidup. Pahala dari mana? Pahala merawat jenazah. Mulai dari ngapain? Memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai menyolatkan, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Nanti kita akan jelaskan. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, maka dia mendapatkan dua qirat. Sampai nyolati berapa qirat? Satu. Sampai makamkan berapa qirat? Dua. Kila wamal qiratani. Ada yang bertanya kepada Nabi SAW, apa maksudnya dua qirat? Kata Nabi SAW, mithlul jabalainil azimaini. Pahala dua qirat itu seperti dua gunung besar. Jenengan pengen pahala sing segunung apa sing rong gunung? Lah, lumayan segunung. Urusan pahala ya, milih sing sedikit. Urusan duit. Ya, ini potensi pahala di balik napa? Penguburan jenazah. Jadi ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah edisi Bada Maghrib bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala, Tafsir Al-Quranul Karim. Di kesempatan kali ini kami putarkan untuk kita murojaah dari pembahasan surat Abasa ayat yang ke-21 bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: An Aisha radhiyallahu anha qalat Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'imil qa'im Rawahu Abu Dawud.
5: Dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ya berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muf?" Taukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya, orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wayati waqad syatama hada wa daraba hada wa safaqa dama hada." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempelin orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hada min hasanati wa hada min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya, fa in faniyat hasanatu. Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezolimannya tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahu." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolimi ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Thumma turiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amalan soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain, dia punya hutang tidak?" Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum, kalian saja yang mensolati." Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya, hadis itu sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW enggak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah, "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu menganggap remeh hutang kepada teman hanya karena kita kan udah sama-sama ngaji ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut ya akhi. Maka ya akhwal Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhwal Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nas'alullah, salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyarah laka sadur. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya, apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

0: Nun.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: نون.
1: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
0: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
1: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan,

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka, berpalinglah kamu dari mereka, dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Rawahu at-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Nebar Cahaya Sunnah Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya, wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan. Terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَئِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Faida kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Setan mengerti akan hal ini. Dan setan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi, dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang, ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan, ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala habad. Ikhwan al-Islam, telah kita simak untiran-untiran nasihat bersama Ustaz Dr. Firanda Andirin JMA Hafidhullah Ta'ala. Berikut ini kami hadirkan program pelajaran bahasa Arab Lisan Arab jilid yang kelima bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Si Hafidhullah Ta'ala. Langsung kami hadirkan bersama beliau dari Masjid Al-Barakah untuk melanjutkan beberapa pelajaran telah beliau sampaikan di beberapa pekan yang lalu. Dan ikhwat al-Islam, bagian ini turut serta untuk ikut membaca beberapa pelajaran, silakan di 0218236543, 0218236543. Semoga Allah permudah segala urusan kita untuk membekali diri dengan ilmu sebelum kita memahami berbagai macam kitab ulama.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'an. Para jamaah Masjid Jami' Al-Barakah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV azan yallahu wa iyyakum jami'an, malam ini kita lanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab dasar serta grammar, baik nahu maupun saraf. Kita masih di awal jilid yang kelima, yaitu contoh, beberapa contoh tentang tanda-tanda i'rab bagi isim yang diambil dari potongan-potongan ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat kembali, yaitu alamatul i'rab lil asma' ma'al amsilah, tanda-tanda i'rab bagi isim beserta contoh-contohnya. Ya, kemarin kita sampai ke nomor berapa? Nomor 2 baru ya. Insyaallah. Nomor 2, yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yadullu ala wahid aw yadullu ala wahid aw wahidah. Menunjukkan tunggal ya, baik isim itu muzakkar pun maupun muannas. Tanda i'rabnya sama. Ketika di rafa' ada dhammah, ketika nasab fathah, dan ketika jar dia kasrah. Lihat kata yang digaris bawahi, yaitu al-kitab. Ini merupakan potong ayat. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di sini dia berharokat dhammah. Ya. Tentu ada sebab kenapa dhammah. Nah, ini menjelaskan tentang kedudukan kalimat ya. Ya. Dhammah. Kalau kedudukannya, ya, ini sebagai apa? Badal ya. Ya. Dzalika itu mubtada, al-badal al-kitab merupakan badal. Ada yang sebagai ahli tafsir mengatakan itu dia Allah menurunkan kepada hambanya. Hambanya adalah Rasulullah SAW. Apa yang Allah turunkan? Al-kitabah. Itu objek. Itu maf'ul bih. Status hukumnya adalah nasab. Perhatikan alam tu nasbi fathah. Nah, selanjutnya tanzilul kitabi. Nah, al-kitabi adalah ini kata gabung ya. Tanzilul kitabi. Namanya idhafah. Kalau bahasa kita ada kalimat majmu' ya. Tapi kalimat majmu' itu lebih sempit ya dibandingkan idhafah. Kalau idhafah itu dalam bahasa Arab termasuk kalimat majmu', termasuk kepemilikan. Nah, itu kalimat majmu'. Apa? Kalimat kepemilikan bukan kalimat majmu' ya. Iya. Yeah. Contoh mobil ayah, itu bukan kalimat majmu' ya, kepemilikan. Kalau kalimat majmu' apa? Rumah sakit, ya, kamar tidur, ya, itu kalimat majmu'. Tapi kedua-dua itu, kepemilikan serta kalimat majmu' adalah termasuk idhafah. Nah, ini tanzilul kitabi, ini adalah idhafah. Penggabungan dua kata, tanzilu kata pertama, mudhaf, al-kitabi, mudhaf ilaih. Nah, perhatikan ini, idhafah, yaitu mudhaf ilaih, hukumnya majrur, tanda jarnya, di sini isim mufrad, dia kasrah. Nah, tanzilul kitabi. Jadi Alkitabu, Alkitabah, Alkitabi.

0: Itulah isim mufrad. Yang kedua, insyaallah. Yang kedua apa? Musanna. Yang kedua musanna. Menunjukkan dua. Contoh pertama, wa min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Masyaallah. Iya. Wa min dunihima jannatan. Fadal zoom ya. Iya. Ada. Bagus. Cukup. Sensitif ini. Ah, kalimat jannatan, dua taman ya. Nah, ini wa min du, ini jumlah ismiyah ini, wa min dunihima itu jar majur khabar muqaddam. Kemudian jannatan ini subjek ya, atau subjek, subjek. Nah, subjek itu adalah mubtada dan hukumnya rafa. Nah, di sini tanda rafanya alif. Kenapa? Musanna. Ini kan dua. Dua taman ya, dua kebun jannatani. Kemudian yang kedua, ja'alna li ahadihima jannataini. Perhatikan, bandingkan di sini jannatani, jannataini. Maknanya sama. Dua kebun atau dua taman. Sama maknanya. Cuma di sini dia pakai alif karena dia subjek. Subjek itu mubtada, hukumnya adalah rafa atau marfu. Sementara di sini adalah maf'ul bi objek. Kami jadikan untuk salah seorang di antara keduanya adalah jannataini, dua taman atau dua kebun. Nah, ini maf'ul bi objek. Objek hukumnya nasab, nasab atau mansub ya. Nah, ini musanna, tanda nasabnya adalah ya. Berubah nih dari alif jadi ya, jannataini. Kemudian wabaddalnahum bijannataihim. Perhatikan jannataihim, ini asal jannataini. Jannataini, nunnya dibuang karena terjadi penggabungan dua kata. Jannatain digabung dengan hum, dhamir. Maka nunnya dibuang, itu kaedah penggabungan dua kata, yang mana kata pertama dalam bentuk musanna, ini dua ya, nunnya dibuang. Nah, di sini jar, ajur, kenapa? Ada huruf jar, bi jannataihim. Nah, di sini tanda nasab dan tanda jarnya sama ya. Sama, yaitu ya, itulah musanna. Ingat itu. Nah, sekarang kita masuk pada jamak uskursain. Fadal. Tafadal, ikra.
1: Jam'ul muzakari as-salim. Ya. Wala yulaqaha illa sabirun. Wa basyiri sabirin. Inna Allaha ma'as-sabirin.
0: Baik, perhatikan di sini. Wala yulaqaha illa sabirun. Nah, di sini kata as-sabirun ini jamak muzakkar salim. Jamak plural, muzakkar itu laki-laki, salim beraturan. Ini jamak beraturan untuk laki-laki. Cara menjadikan isim itu menjadi jamak muzakkar salim, terutama kata sifat ya, as-sabir, al-jalis, an-na'im, dengan cara menambahkan waw dan nun dan ya atau ya dan nun. Ini as-sabirun, as-sabirin. Nah, asalnya sabir, sabir. Nah, itu tunggal. Ketika dijadikan jamak ala orang yang sabar, maka pakai waw. Ah, di sini dia rafa. Tarafanya waw. Wala yulaqaha illa sabirun. Perhatikan di sini, yaitu apa? Dia marfu, tarafanya waw. Nah, di sini wabashir sabirin, berubah dia. Sabirun jadi sabirin. Ya, kenapa? Karena ini mansub. Kalau masuk ini objek ya, wabashir sabirin. Nah, ini mansub, maf'ul bih, objek. Beri kabar gembira siapa? Orang-orang sabar. Kemudian innallaha ma'as sabirin. Nah, di sini dia majrur. Dari mana tahu ini idhafah? Ma'a itu dharaf, maka idhafah digabung kepada kata as-sabirin. Maka tanda jarnya ya. Kesimpulan, jamak mudzakkar salim, tanda nasab dan tanda jarnya sama, yaitu ya. Nah, untuk membedakan bagaimana? Bagaimana membedakannya? Kalau dalam kalimat itu bisa dibedakan, tapi kalau belum masuk kalimat enggak bisa dibedakan. Iya. Nah, di sini mansub, kenapa? Objek. Kalau di sini apa? Mudhaf ilaih. Ini ma'anya ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi di sini yang wabashir sabirin itu adalah jamak uskir salim, mansub. Kemudian yang kedua, innallaha ma'as-sabirin. Ma'as-sabirin itu adalah majrur karena dia mudhaf ilaih. Tafadhal. Sudah baca ini?
2: Alamatu.
0: Baca-baca kembali. Baca ujung ke terakhir ya.
1: Alamatu raf'ihi al-wawu.
0: Ya, ini yang pertama ya. Alamatu raf'ihi al-wawu.
1: Anil-dhammah.
0: Naam.
1: Alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil-fathati.
0: Naam.
1: Alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil-kasrati.
0: Jaid. Naam. Nah, ini marfu. Kenapa marfu? Naik fa'il. Laqa yulaki. Yulaki itu fi'il ma'lum. Laqa yulaki. Majhul? Yulaqa. Ya. Yulaqa. Yulaqaha as-sabirun. Ini naib fa'il. Ya. Ini adalah maf'ul yang kedua. Jadi laqa yulaki itu menasabkan dua maf'ul. Ya. Maf'ul pertamanya menjadi naib fa'il. Maf'ul keduanya tetap mansub. Dhamir. Taib. Terus.
2: Arabi. Jam'ul mu'annathi salim.
0: Nah, jam'ul mu'annathi.
2: Salimu.
0: As-salimu, salimi, salimah. Jangan sukun. Kalau sukun jadi selamat. Cari selamat. Kasih harakat. Ini. Jam'ul mu'dhakar salim. Jam'ul mu'annathi salim. Mimnya kasih harakat. Coba. Ini sering diulang-ulang nih supaya enggak lupa. Iya, apa bacaannya?
2: Jamul mu'annatsis salimu.
0: Salimu. Yang kedua? Pertama?
2: Jamul mudzakkaris salimu.
0: Salimu. Ini dibaca mu'na'at untuk jam'u. Karena jam'u dibaca marfu, perhatikan ini isim mufrad ya. Jam'u itu isim mufrad. Marfu. Jamul mudzakkari. Mudzakkari itu mudhaf ilaih. As-salimu na'an untuk jam'u. Kenapa di salimu beraturan? Apa yang beraturan? Bukan muzakarnya, bukan laki-lakinya. Yang berarti itu adalah jamak. Ya. Maka dibaca as-salimu. Jam'ul mu'annasi as-salimu. Juga sama. Jamak beraturan untuk wanita, untuk perempuan ya. Jadi yang beraturan itu adalah jamak. Berarti dibaca as-salimu. Tapi kalau baca jam'a, as-salimah. Jam'al muzakaris salimah. Bisa jadi mansub kan? Kalau dalam kalimat bikin. Inna jam'al mudzakkaris salima. Inna jam'al mu'annasis salima. Hakada. Nah. Paham? Abhasu an, saya mencari. Abhasu an jam'il mudzakkaris salimi. Nah. Paham ya? Baik, jangan lupa itu. Nah. Kalau jam'a, jam'a mudzakkarin apa? Saliman. Ah, fathah kan? Situ tidak ada alif lam. Jama'a mudhakkarin. Nah, alif lam juga ada. Jama'a mudhakkarin saliman. Jama'a mudhakkarin salimun. Jama'i mudhakkarin salimin. Baik. Silakan.
2: Araduha samawatu. As-samawatu alamatu rafihi al-dhammati.
0: Ya.
2: Fatara samawati. Samawati alamatu nasbihi al-kasratu niabatan anil fathati.
0: Ya.
2: Ala samawati, samawati alamatu jarhi
0: al-kasra. Perhatikan jamak mu'annas salim. Apa ciri jamak mu'annas salim? Diakhir oleh alif dan ta. Ta terbuka, ta maftuha. Itu cirinya. Itu umumnya. Tapi belum tentu ada juga akhir alif dan ta. Tapi bukan mu'annas salim. Tapi jamak taksir. Waktun awqatun. Ingat tuh. Waktun ini sebentar. Ya. Ini yang... Yang apa? Samar. Nih. Waktun. Waktun. Apa jamaknya? Awqat. Kan mirip nih. Kita ambil masalim dulu. Iya. Talibah. Artinya tidak ada tambah putra ya. Hindun. Ya, Hindun, si Hindun ini. Ya. Apa jamaknya? Hindat. Tuh. Mirip kan nih? Taib, kitar. Kitarun. Mana kitar, Pak? Hah? Spur. Kereta api ya. Kitar. Tuh, perhatikan nih. Jamaknya apa? Kitar, kitarat. Kan mirip nih. ini kan. Mirip kan? Mirip, tapi tak sama. Kenapa tak sama? Ta ini ta asli. Kalau ta ini ta tambahan. Huruf asli apa? Ini huruf asli apa? Kita. Mana? Oh, kurang ya. Ya. Ini kita. Nah, ini tambahan alif dan ta itu tambahan. Asal kitar. Kalau ini apa? Bukan ini apa? Yang tambahan itu adalah sisipan alif dengan imbuhan di awal. Waktun. Yang punya awqat. Ya. Kalau ini salim, tentu huruf awalnya harus sama dia. Qaf, qaf, ha, ha. Kalau ada tidak sama, berarti itu jamak taksir. Itu aja. Sekalipun mirip. Kan mirip alif dan ta kan? Tuh. Ya. Yeah. Baik, ini harus diperhatikan. Makanya kalian apa bacaan ini? Auqatun, auqatan, auqatin. Kalau cuma salim, qitaratun, qitaratin. Enggak ada qitaratan, enggak ada. Iya. Yeah. Jadi jamak salim cuma dua harakatnya. Tun, tin atau tu, ti. Baik, kita kembali ini. Baik, perhatikan jamak salim. Perhatikan ini kan sama dengan. Nah, sama. Perhatikan. Samawat. Samawat. Samawat. Perhatikan. Tuh. Sama. Sama itu asal sumu. Ada wawnya. Ketika dia jamak, muncul kembali wawnya. Itu asal sumu. Sumuun. Sumu itu bermakna ulu, tinggi. Karena langit itu dikatakan langit karena dia tinggi. Sumu. Iya. Yeah. Ismun. Kenapa dikata ismun? Ada mengatakan daripada sima. Sima itu tanda. Tanda seseorang adalah namanya. Ya. Taib. Ada mengatakan ismun dari kepada sumu. Tinggi. Karena kalau nama itu di atas. Taib. Nah ini kembali sini. Arduha samawatu alamatu raf'i dhamma. Ini yang dikira bawah ini. Itu jamak salim ya. Alamatu raf'i dhamma. Kenapa? Karena dia rafa. Nah kenapa rafa? Bisa jawab? Sebagai apa? Hah? Khabar. Mubtada'nya itu ardu. Ini menjelaskan tentang surga ya. Arduha. Arduha. Luasnya surga. As-samawat. Bukan sama. Samawat. Masya Allah. Nah, berapa lapis langit? 7 kan? Dalilnya? Isra Mi'raj. Nabi. Dan hadis Sahih Bukhari kan? Sampai ke langit ketujuh, ya kan? Berarti 7 lapis langit. Antara langit ke langit 500 tahun perjalanan. Iya, subhanallah, sampai mana itu? Luar biasa ya. Nah, itu luasnya samawat, seluas langit-langit. Masyaallah. Baik, kita bicara itu. Ini ardu itu marfu, kenapa? Mubtada dan rafa'nya dhamma. Kenapa? Isim apa nih? Isim mufrad ardun ya. As-samawat itu khabar. Baik. Kedua, fatara samawati. Nah, ini berubah tu jadi ti. Nah, kena jabatan katanya berbeda. Kalau samawati kedua apa? Objek maf'ul bih, ya kan? Maf'ul bih hukumnya nasab. Nah, jamur salim tanda nasabnya fathah. Ini kasrah ya. Kasrah. Alamatu nasbih kasrah. Niabah. Kok ada kata niabah ini? Berarti ini bukan tanda asli nasab. Tanda asli nasab itu fathah. Selain fathah itu naibah. Pengganti atau far'iyah. Makanya niabatan anil fathah. Pengganti fathah. Nah. Fataras samawati. Nah ini maf'ul bih ya. Fa'ilnya huwa Allah. Dia di Allah menciptakan langit-langit. Fatara. Naam. Tanpa ada contoh sebelumnya. Baik. Ayat ke 3. Alas samawat. Potong ayat. Alas samawati. Di atas langit-langit. Alas samawat. Kan? Tuh. Di sini kasrah. Nah. Apa? Ini jar atau nasab? Kalau tadi nasab, ini jar. Dari mana tahu jar? Ala huruf jar. Ala. Ala ini menjarkan isim. Nah, Di sini tanda jarnya kasrah. Berarti tanda nasab dan tanda jar bagi jamak salim itu sama, yaitu kasrah. Nah, ini tanda asli ya. Karena tanda asli itu jar kasrah. Tanda jar asli itu kasrah. Alas samawati. Iya. Enggak boleh baca alas samawatu. Karena ada ala huruf jar. Itu kaidahnya. Ya, keempat. Jadi apa? Jamak munasalim tanda rafanya dhammah, tanda nasabnya kasrah, tambah jarnya tanda jarnya kasrah. Baik. Selanjutnya. Al-khamis, silakan.
3: Al-khamisu jam'u taksiri ar-rijalu qawwamuna alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Innakum lata'tuna ar-rijala alamatu nasbihi al-fathatu. Lir-rijali nasibun alamatu jarrihi al-kasratu.
0: Ah, perhatikan. Contoh yang sama. Rijal itu jamak daripada rajul. Laki-laki ya. Ya, kalau para laki-laki ar-rijal. Iya. Ar-rijalu para kaum laki-laki ya. Nah, ini jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Ketika jamak bangunan mufradnya tidak utuh. Iya. Ada kalanya dia berkurang, ada kalanya dia bertambah. Ada kalanya tidak ada berkurang, tapi pindah tempat. Nah, bentar. Sambil mengulang-ulang, Pak. Ar-rijal, rijalun, ini rijalun. Ini jamak kan? Rijal. Mufradnya apa? Rajulun. Itu mufrad. Rajul. Seorang laki-laki. Ketika jamak rijal, harakat pun sudah berubah. Nah, di sini 3 huruf, di sini apa? 4 huruf. Ada sisipan tambahan alif. Ini jamak apa? Jamak yang tidak beraturan. Ya kan? Irregular. Bahasa Inggris kan irregular kan? Cuma bahasa Inggrisnya apa? Kata kerja ya, irregular verb. Betul. Nah, kalau ini irregular noun. Ada enggak, Pak, kalau bahasa Inggris? Noun enggak beraturan, isim enggak beraturan, ada? Enggak ada ya. Baik. Kalau di sini isim. Nah, ini enggak beraturan dia. Nah, apa enggak beraturan? Ini huruf pertama ra. Huruf kedua jim, betul. Huruf ketiga, sini. Ada tambahan di sini. Ya kan? Susun sudah enggak beraturan lagi dia. Baik. Nah, ini rijal. Contoh dia, Pak, waqtun auqat. Kan tambah kan? Waqtun auqat. Ada kalanya dia berkurang. Nah, jamak apa? Ada kalanya apa? Kitabun nih. Kitab. Mufrad. Jamaknya apa? Kutub. Berkurang kan? Harakat juga berubah. Kitab, kutub. Yang tadi 4 huruf jadi 3 huruf. Ini jamak taksir. Tidak beraturan ya. Kemudian ada yang, ada apa? Yang pindah tempat. Talib. Jamaknya apa? Tulab. Mungkin ada tasydid dianggap enggak, tidak dianggap huruf lah. Coba nih. Ta, ta. Alif, kemana alifnya? Ke sini alifnya. Huruf ketiga ya, ketiga jamak. Huruf ketiga mufrad, huruf kedua jamak. Huruf ba. Pindah tempat ya. Ini kan jamak taksir. Iya, jamak yang tidak beraturan. Kalau beraturan itu ada jamak utkir salim, jamak unas salim. Beraturan ini. Mudarris. Mudarrisun. Jamaknya apa? Mudarrisun. Hanya menambahkan ini aja. Ininya bangun masih utuh. Mudarris. Mudarrisun. Masih utuh. Ya kan? Taib. Zainab. Zainab. Zainab. Zainabat. Itu jamak unas salim. Zainabat. Zainabatun. Ini dia huruf aslinya ini. Enggak ada yang tukar tempat tuh. Zainab. Hanya tambah alif dan ta. Maka dikatakan salim beraturan. Baik, kita kembali. Nah. Jamak taksir ini apa tanda rafanya? Perhatikan ar-rijalu. Alamat rafi dhammah tuh. Berarti kata semua jamak taksir tanda rafanya dhammah semuanya, tak ada tanpa kecuali. Tanda rafanya dhammah. Harakat dhammah, mau dhammah tanwin atau enggak tanwin itu sama saja. Yang penting dhammah, ya. Nah, pertanyaan kenapa dhammah di sini? Kenapa rafa di sini? Nah, karena dia subjek. Nah, yang sudah kita pelajari mubtada, Pak, subjek. Subjek hukumnya rafa, ya. Ar-rijalu qawwam. Enggak ada baca ar-rijala qawwamun. Iya. Qawwamun? Tuh. Marfu itu bukan ini? Marfu. Ya, nah rafanya apa? Wow, kenapa? Nah, jamak kita. Jamak mudzakkar salim, jamak laki-laki. Salim beraturan kan? Qawwam, mufradnya qawwam. Yang qawwamun. Nah, kenapa rafa di sini? Khabar. Nah, khabar sama hukumnya dengan subjek, ya. Yaitu bahasa kita apa? Khabar apa? Predikat, ya. Subjek predikat, SPOK, spok. Subjek predikat objek keterangan. Bila keterangan waktu ke tempat, ya. Nah, ini S subjek, ini P predikat. Hukumnya dia punya hukum itu sama-sama rafa, ya. Cuma tanda rafanya berbeda. Enggak masalah tanda rafa berbeda, enggak masalah. Yang penting hukum sama. Hukum sama. Nah, itu dia. Taib. Innakum latatuna rijal. Sungguh kalian sungguh mendatangi kaum laki-laki. Ini berkaitan apa? Kaum Nabi Nuh, ya. Lot, afwan. Kaum Nabi Lot. Iya. LGBT. Taib. Innakum latatuna rijal. Nah, ar-rijalu ar-rijala di sini. Nah, kenapa berubah harakat? Karena posisi jabatan kata sudah berbeda. Kalau ini sabi ini apa? Sebagai objek. Sebagai objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Yang dikerjain. Nah, maf'ul bih. Maf'ul bih untuk jama' taksir dan rasabnya fathah. Semua jama' taksir. Al-kutub, al-kutuba, ar-rijala, al-qawa'idah. Fathah. Iya. Taib. Alhamdulillah fathah. Taib. Kemudian, perhatikan. Kalimat yang sama atau isim yang sama. Lirrijali nasibun. Di sini pakai rijali. Sama kan? Rijal. Maknanya sama nih. Rijal, kaum laki-laki. Ini juga kaum laki. Ini juga kaum laki-laki. Sama maknanya. Nah, cuma kedudukan beda. Ini dibaca lirrijal. Kenapa ada huruf jar? Li. Lirrijali. Nah, bagi kaum laki-laki, bagi laki-laki nasibun, ada bagian. Ini berkaitan apa? Pemegang harta pusaka, ya. Alamat jari kasrah. Kenapa jar? Ada huruf jar sini. Li. Ya, jadi ar-rijalu ar-rijala ar-rijali, al-kutubu al-kutuba al-kutubi, ya. Al-qawa'idu al-qawa'ida al-qawa'idi. Al-masajidu al-masajida al-masajidi. Baik. Terus selanjutnya. Fadal. Mungkin pemirsa, Pak, nanti enggak kebagian. Iya.
4: Baik. Kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berlatih dan juga membaca latihan yang ada pada halaman ke-7 dan 8. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon ke 0218236543. Dan jangan khawatir, insyaallah taala panduan ataupun kitab akan kami tampilkan di layar kaca Anda bagi Anda para pendengar maupun pemirsa Roja. Silakan kami angkat di 0218236543 bagi yang ingin bergabung. Naam. Halo. Ya, silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
5: Ummu Fatimah di Bekasi.
4: Baik.
0: Masyaallah, tafadhal ya, Om. Lanjutkan.
4: Ya, silakan.
0: Iya. Ah, masyaallah.
4: Sudah terputus.
0: Iya, terputus.
4: Mohon maaf, dari Bekasi, Ummu Fatimah.
0: Ummu Fatimah adalah Om yang sangat gesit. Sampai sekarang ngikuti kajian Nahu di malam Senin malam Selasa. Iya. Senin malam Selasa. Ya, online, Pak, online, dan banyak ini pengikutnya. Iya. Memang Nahu itu harus diulang. Iya. Masjid Muadz juga minta, insyaallah kita akan mulai Kamis malam. Iya, awal Agustus. insyaallah. Karena sudah terputus waktu apa? Covid. Iya. Ya menahunya harus diulang-ulang, Pak. Harus diulang-ulang. Kalau enggak lupa. Types, silakan, Pak. Lanjutkan, fadhol.
2: As-sadis alismu ghairul munsharif.
0: Naam.
2: Wa qala
0: alismu ghairul munsharifi. Bacaannya.
2: Alismu.
0: Kenapa? Na'at. Ini ghair itu jadi na'at. Al-munsharif jadi mudhaf ilaih. Asal munsharif itu yang na'at. Sekata sifat. Karena ghair tidak mungkin dia al-munsharifu. Karena mudhaf ilaih setiap ghair itu mesti idhafah. Ghair itu apa? Duna. Bukan mana illa ya. Ada kala ghair mana illa. Ini mana duna? Tidak atau bukan. Ismu ghairul munsharifi. Isim yang tidak bertanwin. Munsharif itu munawwan. Yang tidak bertanwin. Iya.
2: Wa qala fir'aunu. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Inna fir'auna ala fil ard. Ala fil ardi. Alamatu nasbihi al-fathatu. Id arsalnahu ila fir'auna. Alamatu jarhi al-fathatu niyabatan anil kasrati.
0: Nah, ini salah satu contoh isim yang tidak boleh bertanwin. Fir'aunu. Sudah belajar ya? Belum ya? Belum ya? Perasaan udah. Tapi insya Allah, ya, yang jelas ada pembahasan itu. Ya, ismul ladzi munsharif, ini salah satu contoh, ada ilatnya, dua ilat ya. Alamiah isim alam, ini gelar termasuk isim alam. Ya, ya, bukan nama orang saja, gelar itu termasuk isim alam. Fir'aun itu kan gelar raja Mesir ya. Fir'aun, ya. Nah itu tidak boleh bertanwin. Alamiah, kemudian apa? Ujmah, ajam. Ya, ujmah itu bukan dari bahasa Arab. Iya. Wa qala fir'aunu. Nah, kan ini marfu. Ya. Cuma enggak boleh bertanwin, itu saja. Sama saja rafa juga, tarafanya dhamma. Kenapa rafa di sini? Apa? Fa'il. Ingat, ada qala kan? Qala itu fi'il, setiap fi'il pasti ada fa'il. Harus ada fa'il. Fa'ilnya terletak setelah kata kerja. Ini kata kerja baru fa'ilnya. Kalau tidak ada ketemu fa'il setelah fi'il berarti fa'ilnya dhamir, itu aja. Kata ganti yang ada dalam fi'il itu sendiri. Balik aja di balik ini. Ha? Wa fir'aunu qala. Mana sama saja. Fir'aun berkata. Qala fir'aun, fir'aun berkata. Nah, kalau fir'aunu qala, fa'il qala dhamir huwa. Ya. Ya. Baik, di sini dia. Dia apa fa'il? Fa'il hukumnya rafa sama dengan mubtada dan khabar ya. Udah tiga ya. Rafa, khabar. Nah, ini fa'il sama. Hukumnya yaitu rafa atau marfu, rafanya dhamma di sini. Cuma tidak boleh bertanwin. Baik, yang kedua. Inna fir'auna ala fil ardi. Perhatikan ini, fir'auna berubah. Fir'auna, fir'aun. Kenapa? Ada inna kata penegasan. Ya, kata penegasan ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini. Bahwa sesungguhnya Fir'aun itu adalah ala. Mana ala? Merasa tinggi, merasa hebat. Fil ardi, di muka bumi. Sombong, angkuh. Ya. Ala, ala ulu, tinggi. Merasa dia tinggi dunia ini. Artinya apa? Dia sombong betul. Sampai memproklamirkan diri apa? Hah? Apa katanya? Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Baik. Nah, di sini isim inna. Isim inna hukumnya nasab. Innallaha. Enggak ada innallahu. Innallah. Demikian juga. Inna fir'auna. Nah, ini mansub. Nasabnya fathah. Terus. Masuk, kok pindah. Id arsalnahu ila fir'auna. Perhatikan. Ketika kami mengutus kepadanya, kepada Fir'aun, yaitu Musa nih. Id arsalnahu huwa hadha Musa. Ketika kami kirim, kami utus Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Nah, Fir'aun ini baca fathah juga. Berarti sama dengan nasab ya. Sama kan nih? Fir'auna, Fir'auna. Ini ketika jar, ini ketika nasab. Dari mana tahu? Ada ilah. Lagi-lagi, ilah itu menjarkan isim. Cuma tanda jarnya bukan kasrah. Nah, bukan kasrah. Padahal isim mufrad kan nih? Isim mufrad, tapi isim mufradnya tidak bertanwin. Kalau isim mufrad yang tidak bertanwin, tanda jarnya fathah dan itu berlaku, tidak ada perubahan ya. Nah ini makanya alamat jari al fathah niabah an kasrah, pengganti kasrah, karena kasrah itu merupakan tanda jar asli. Di sini tidak bisa dibaca ila fir'auni, enggak bisa ila fir'auna, ada ila huruf jar an umara. Bandingkan itu hadis bisa dibacakan an umara, enggak ada an umari, an umara, karena umar itu isim yang tidak boleh bertanwin. Sama dengan lafal, lafal apa? Fir'aun. Tidak boleh bertanwin dia. Baik. Nah ini isim yang tidak boleh bertanwin. Banyak ya isim yang tidak bertanwin itu. Bisa isim alam. Uthmanu Ahmadu. Ya, Uthmanu Ahmadu. Sufyanu. Apa lagi? Imranu. Surah Ali Imrana. Tidak ada Imran itu. Itu mudhafile. Suratu Ali Imrana. Katakan Ali itu mudhaf daripada surah kan? Imran itu mudhaf daripada kata Ali. Tapi baca Imrana. Enggak ada Imranin atau Imrana. Imranun ya. Suratu Ali Imrana. Karena Imran sama dengan Utsman tidak boleh bertanwin. Ya. Baik. Sya'banu, Ramadhanu. Enggak boleh tanwin itu. Ya. Karena masa nama orangnya. Nama bulan yang berakhir alif dan nun. Sya'banu, Ramadhanu. Taib. Yang ketujuh. Tafadhal.
6: As-sabi. Al-ismul maksuru. Fa'idha ja'atit ta'amatul kubra. Al-kubra alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi lita'adzur.
0: Ya.
6: Fa'arahul ayat al-kubra. Al-kubra. Alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi lita'adzur. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Al-kubra alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi lita'adzur.
0: Ha, ini harus fokus nih. Karena tanda i'rabnya tidak nyata masalahnya. Huruf akhir alif. Alif tidak bisa kasih harakat. Nah, maka dikata ta'adzur, udzur. Jangan, enggak bisa kasih harakat saya, udzurlah. Maaf, udzur. Nah, apa ini isim maksur ya? Isim maksur. Isim yang diakhiri oleh alif ya. Baik alif ala suratul ya atau alif mat panjang ke atas. Itu. Qablaha fathah. Ingat tuh, qablaha fathah. Ini. Al-kubra. Ra-nya fathah kan? Al-kubra. Nah ini alif enggak bisa kisarakan, dhammah tak bisa, fathah tak bisa, kasrah pun tak bisa itu. Terus bagaimana sulit? Ya sudah biarin aja, ngapa pusing-pusing. Ini yang paling enak baca, sepertinya tidak akan pernah salah. Enggak pernah salah itu. Mustafa, ya kan? Apapun Mustafa juga enggak pernah salah itu. Al-Mustashfa, tidak akan pernah salah bacaan itu. Karena enggak bisa kisarakan alifnya. Nah cuma... Nah, tahukah apakah dia isim marfu atau mansub atau majrur? Nah, itu diketahui kalau sudah masuk dalam kalimat dalam jumlah ya. Kalau belum masuk kalimat, ya, kembali hukum asal, marfu namanya. Iya. Taib, kita perhatikan, Pak. Tahu isim maksur ya? Nih, isim kubra. Nah, apa contoh lagi? Hah? Isim maksur. Ah. Ini mah harus banyak contoh-contoh ini. Nah, taib. Yang penting sebelumnya sebab alif itu fathah. Iya. Kubra, ini kan? Ini. Kubra. Sugra. Ya. Sugra. Apa lagi? Husna. Apa lagi? Ini kan alif nih. Akhir. Hah? Ada lagi? Mustashfa. Mustashfa. Iya. Mustashfa. Ini. Akhir alif juga kan? Alif. Alif ala suratul ya. Mustafa. Mustafa. Tuh. Ini enggak bisa kasih dhamma. yang pakai alif, yang pakai ya alif panjang, dunia tuh nih alif kan. Apa lagi? Asa, tongkat, asa alif. Ini isim maksur. Apa lagi pak? Ah, pokoknya banyak lah. Ah, Musa, Musa kesini betul. Musa, Isa, ah, ya Musa, betul itu. Musa, Isa, ya, ya. Cuma di sini harokatnya cuma dua, dhammah dan fathah, tidak ada kasrah. Kenapa? Mamnu sarfi, alamiah dan ujmah. Ya, ya. Yang ini harokatnya tiga ya, dhammah, fathah, kasrah. Ini cuma dua, dhammah dan fathah, tidak ada kasrah. Nah, asa dunia asa. Nah. Nah, ini dikata apa? Isim maksur. Nah, ketika dia rafa dhammah, ah begini juga. Ketika nasab begini juga, ketika jar begini, enggak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan sama sekali. Baik. Nah, kita lihat, Pak. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Nah, maksud apa? Apa katanya? Alamat rafi dhamma, berarti ini marfu. Dhamma, aina dhamma? Muqaddara, mana muqaddara, Pak? Ditetapkan. Takdir, Pak. Bukan tersembunyi, salah. Muslim itu mustatir, jangan salah ya. Banyak yang menerjemahkan tersembunyi, salah. Muqaddara ditetapkan, dhammah ditetapkan di mana? Alal alif. Kenapa ditetapkan? Lita'adzur, karena uzur. Ya, ditetapkan aja lah situ ada dhammah, selesai. Ya, kenapa pusing-pusing? Kenapa enggak bisa kasih harakat? Nah, dari mana kita tahu ini apa? Dhammah yaitu marf rafa. Nah, lihat kedudukannya. Jadi apa nih? Na'at. At-tammatu itu man'utnya. Fa'il pada ja'at kan? Maka al-kubra. Nah, al-kubra paling besar itu isim tafdil ya. Isim tafdil. Akbar untuk muzakkar. Kalau mu'anas, kubra. Ahsan untuk paling baik kan? Itu untuk muzakkar. Kalau untuk mu'anas, husna. Berarti ayat. Walillahil asma'ul husna. Pakai husna situ. Karena asma itu mu'anas. Jamak taksir. Iya. Itu na'atnya. Nah, at-tammatul kubra. Ini marfu. Kenapa? Na'at bagi kata tamma. Nah, tamma ini kiaman ya. Al-kiamah. Taib. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahu. Maka dia perlihatkan kepadanya ayatal kubra. Tanda-tanda yang paling besar. Nah, sini kubra. Enggak ada perbedaan ini. Nah, di sini apa nih? Mansub. Dari mana tahu nasab? Na'at. Ya kan? Mana manonya? Al-ayah. Al-ayati marfu atau mansub? Mansub al-ayata. Kenapa mansub? Maf'ul kedua. Maf'ul pertamanya ha. Maf'ul kedua al-ayata. Ya, perlihatkan kepadanya. Apa diperlihatkan? Ayah, tanda. Nah, al-ayah tanda. Nah, ini al-ayata ini mansub berarti na'atnya mansub. Nah, disitulah bisa kita menetapkan. Makanya apa? Al-kubra ini mansub. Baik, kita lihat ayat ketiga. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di sini jar. Kasrah, muqaddarah, alal alif. Dari mana tahu? Na'at. Mana man'unnya? Ayat. Bukan rabbi. Ini ayat, itu man'unnya di sini. Ayat itu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, karena mudhaf kepada ma'rifah. Ya. Mudhaf kepada Rabbi, Rabbi itu ma'rifah, idhafah kepada dhamir ya, Rabbihi. Nah, di sini dia na'at untuk kata ayati. Ya. Ya. Dari ya, di antara ayat-ayat Tuhanmu yang paling besar. Taib. Nah. Jadi apa? Al-Kubra, apa? Na'tun. Littamma marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur. Fa'arahu ayatul kubra, fa'arahu al-ayatul kubra. Al-kubra na'tun lil-ayata mansubun wa alamatun nasbi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru li'annahu ismun maksur. Ini dia. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Al kubra na'tun li ayat majrurun wa alamatu jari kasratun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru li'annahu isim maksur. Itu lebih kurang mengirab ya. Irab itu mudah, ya. Yang penting adalah mengetahui jabatan kata dalam kalimat. Taib. Asamin yang ke-8. Tafadhal. Pemirsa Pak tadi Ummu Fatimah, mudah-mudahan dia bisa ya.
4: Baik.
0: Sambung lagi.
4: Nah, kembali kami persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa, barangkali Ummu Fatimah atau para pendengar dan pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di kesempatan ini melalui layanan-layanan telepon untuk membaca pada nomor ke-8, di halaman ke-8, 021-823-6543. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, tadi terputus.
0: Iya, iya.
5: Silakan.
0: Nah, tafadhal ya.
5: Yang ke-8
0: Ustaz ya,
5: amin. Al-ismul maksuru.
0: Mankus.
5: Mankus apa al-ismul manqus. Contohnya isfi wa anta syafi.
0: Ini hadis ya? Iya.
5: Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i al-istiqal.
0: Listiqali. Listiqal. Kena berat.
5: Walikulli qawmin hadin. Alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati listiqali.
0: Iya.
5: Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasiran. Alamatu nasbihi fathatun zahiratun.
0: Iya. Nah, terus.
5: La'natullahi 'alal rashi wal murtashi. Alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'alal ya'i listiqali. Fama lahu min hadin. Alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufati listiqali.
0: Ah, masyaallah. Ini tak kalah ribet juga dengan isim maksur ya. Ini isim manqus. Isim manqus adalah isim diakhiri oleh ya lazimah. Ya itu harus bagi isim sebut. Qablaha kasra, sebelumnya kasra itu penting sekali. Qablaha kasra. Kalau sebelumnya sukun enggak masuk. Seperti an-nabiyyu dibaca kan an-nabiyyu, nah itu sebelumnya sukun. Kalau ini sebelumnya perhatikan Pak nih asy-syafi ya kan, tuh sebelumnya kasra fi kan, kemudian hadin di sini nanti ada yang dibuang, kemudian apa lagi ini ya kan hadian ya di akhirnya ya, kemudian di belakangnya kasra kan, tuh ar-rasyi ya huruf akhirnya, sebelumnya kasrah. Al-murtashi juga iya, sebelumnya kasrah. Hadin juga, ini kasrah. Cuma ianya dibuang. Nah, jadi isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya. Ya itu bukan tanda i'rab seperti jamak kasra salim, jamak munasa, jamak apa? Musanna ya, musanna ketika nasabnya ya. Ini penting sekali. Iya. Nah, apa tadi contohnya? Nih. Asy-Syafi kan? Nih. Asy-Syafi. Ini akhir al-ya tapi tidak dikasih harakat. Ya. Kena siqal berat. Sebelumnya kasrah. Tapi kalau an-nabi, an-nabi. An-nabiyyu, ya kan? Ini bukan isim manqus walaupun sama di akhir ya kan. Kenapa? Sebelumnya sukun ini. Ini berarti ya ada dua. Ya ada dua, ya kan? Ya pertama itu dia. An-nabiyyu. Apa? Ya terakhir. Ya pertama sukun. Berarti apa?

الشافيه. طيب اي apa ini oh betul 88 ini di atas ya. Ah ya. Nih. Ini kita sudah bahas ya, isi mankus ya. Betul? Belum ya? Belum ya. Taib. Hah? Sudah berlalu. Ya, disinggung-singgung dikit ya, yang lalu. Taib. Nah, itu isfi wa anta syafi. Isfi, sembuhkanlah aku, ya Allah. Wa anta syafi. Nah, sedangkan engkau yang Maha penyembuh. Apa arti asy-syafi ini? Ini alamat rafi dhamma muqaddarah, ditetapkan dhamma di mana alal ya. Kenapa ditetapkan? Lisiqal kena berat, berarti masih bisa dibaca asy-syafiyu, iya kan? Masih bisa baca ya nih asy-syafiyu, tapi itu ukuran standar untuk baca orang Arab itu berat. Berat. Maka tidak dibaca dia. Ditetapkan ajalah. Kalau beda alif, kalau alif ta'adzur udzur, enggak bisa baca sama sekali. Kalau ini masih bisa, tapi berat. Asy-syafiyu, ya. Itu berat, makanya tidak dibaca dhammahnya. Asy-syafi. Nah, kenapa di sini apa? Nah, kenapa dia marfu? Dari mana tahu kita marfu? Khabar. Anta mubtada, asy-syafi khabar. Nah, asy-syafi khabar. Jadi tidak selamanya khabar itu, tidak makin liflam. Iya. Yeah. Taib walikulli qaumin hadin. Perhatikan sini hadin. Tuh. Apa katanya? Alamat rafi dhamma muqaddar ala al-ya'il mahdhufa. Sengaja saya kasih contoh dua contoh yang marfu. Yang satu ya-nya ada, yang satu ya-nya dibuang. Karena ini sering sekali akan ketemu ya. Alamat rafi dhamma muqaddar ala al mahdhufa lisiqal. Jadi mana dhammanya? Dia yang dibuang. Kenapa yangnya dibuang? Isim mankus buang karena tidak pakai alif lam ya. Nih, ada alif lam sini. Kalau ada alif lam dibaca al-hadi, ada yangnya. Al-qadi, al-madi, al-fi'lul madi, ada yangnya. Iya. Tak kena enggak ada alif lam jadi alif lam enggak ada, maka dibuang yangnya. Baik. Ini na'at atau marfu atau mansub? Afwan, ini na' majrur untuk na'at qaumin atau bukan? Atau marfu? Marfu kena di sini marfu ya. Kenapa marfu di sini? Tolong jawab. Jumlah apa ini? Ismiyah, betul mubtada. Asa walikulli qaumin hadiyun, hadin. Dari makna sudah ketahuan tuh. Bagi setiap kaum itu ada ya, memberikan petunjuk. Ya. Hadin itu adalah yaitu memberikan apa seperti rasul dai ya. Bimbing yang ada yang membimbing ya. Bukan memberikan hidayah di tangan Allah enggak bisa. Iya. Taib. Nah ini asal hadiyun ya hadin. Ini mubtada muakhar. Timbul pertanyaannya. Wajib kan di akhir ini? Ini kan likulli jar majrur kan? Khabar muqaddam kan? Nah, wajib di akhir mubtada'nya? Wajib. Kenapa wajib? Nakirah mahdhah. Arti mahdhah murni nakirah. Enggak ada na'at, enggak ada na'atnya, tidak ada mudhaf ilainya, enggak ada. Senada dengan ayatnya apa? Fi qulubihim maradun. Tuh. Maradun na'at. Ya. Cuma maradun harakatnya jelas. Ini hadi asal hadiyun. Hadin. Walikulli qaumin hadin ya. Nah ini yang juga marfu ya, cuma tarafnya apa? Tetap muqaddara alal ya. Mana ya? Mahdhufa lisiqal. Ya, muqaddar lisiqal. Kenapa dibuang? Dibuang itu bukan karena siqal, dibuang itu karena tidak pakai alif lam. Ya. Taib. Kedua, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nah, ketika nasab isim mankus fathah zahirah. Itu ingat. Isim mankus ketika masuk itu fathah zahirah. Al-hadiyah, al-qadiyah, al-jariyah, al-masyiyah. Nah, kemudian hadiyan, jariyan, masyiyan.

0: Ya. Nah itu apa? Fathah zahirah ya. Taib. Nah kenapa mansub di sini? Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nasir itu ma'tuf pada hadiyan. Sebagai apa? Petunjuk, memberikan petunjuk, hidayah. Memberikan hidayah dan penolong. Sebagai apa nih Pak? Kenapa mansub di sini? Kayaknya sudah pernah ya disinggung. Maf'ul bih? Bukan. Ayo. Apakah hal? Hal? Maf'ul ajri. Maf'ul ajri itu masdar, mansub. Itu hadian itu isim fa'il, waspun, kata sifat. Hada yahdi hadin itu waspun, kata sifat. Nah. Adem irab ini hal, tapi yang tepatnya adalah tamyiz, bukan hal. Bukan hal, tapi apa? Tamyiz. Kafa wa kafa bi rabbika. Kafa billahi syahida. Itu. Juga diungkap oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam kitab beliau Syarah Matan Jurumiyah. Iya. Jadi ini jelas kenapa tamyiz. Tamyiz itu adalah isim mansub menjelaskan sebelumnya. Iya. Kalau ini jumlah ya. Ini jumlah yang mubahama. Jumlah mubahama. Nah, ini wajib nasab dia. Kafa bi rabbika, cukuplah Tuhanmu. Apa yang cukup? Kalimat itu belum jelas. Nah, apa cukup? Cukuplah bagi apa? Cukup wa kafa bi rabbika, cukuplah Tuhanmu. Apa? Kan enggak jelas kan? Nah, enggak jelas. Makanya dikasih tamyiz namanya untuk menjelaskan. Wa kafa bi rabbika hadiyan, cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi hidayah, petunjuk. Wa kafa billahi syahida, cukuplah wa kafa billah, cukuplah Allah sebagai apa? Syahida, sebagai saksi. Ya. Nah, hadis. Hadis kafa bil mauti wa'idhan. Perhatikan takbir Nabi, ucapan sama dengan Al-Qur'an itu uslubnya. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat, memberikan nasihat. Wa'idhan. Nah, wa'idha itu adalah tamyiz. Karena kafa bi rabbika ini adalah kalimatnya mubahama. Ya, belum jelas kalimat itu. Baik. Selanjutnya, laknatullahi 'alal rasyi wal murtasyi. Laknat Allah atas orang yang menyogok dan diberi sogok. Baik, para ar-rasyi ini, berarti ar-rasyi isim apa nih? Isim manqus. Di akhirnya ya, sebelumnya kasrah kan? Tuh, murtasyi juga demikian. Nah, ini majrur, tanda jarnya ya. Kasra afan, kaya pula. Terbawa dengan isim bagus ya, menjelaskan isim bagus. Ini majrur, tanda jarnya kasra. Mana kasranya? Muqaddara ditetapkan alal ya, lithiqal kenumbra. Masih bisa dibaca, masih bisa. Alar rasyi wal murtasyi. Masih bisa, tapi berat. Nah. Karena itulah tidak dibaca harakat kasrahnya. Yang dibaca ketika nasab saja dibaca. Ya. Ini enggak dibaca. Karena berat. Ya. Dari mana kita tahu ini kasrah dibaca ala? Ini ala, huruf jar. Ala itu menjarkan isim. Ya, tanda jar hasil kasrah. Nah, ini enggak bisa dibaca kasrah dia. Taib. Selanjutnya. Fama lahu min hadin. Hadin apa nih? Ya. Ini majrur kan? Oleh min huruf jar kan? Nah. Sekarang mana tanda jarnya? Kasrah. Mana? Muqaddarah. Tam alal ya'il mahdufah. Asal hadiyin. Itu asal hadiyin. Ianya dibuang. Kenapa dibuang, Pak? Karena alif lamnya tidak ada. Hadin. Ini namanya tanwin iwat an harfin mahduf. Ya, tanwin iwat. Huruf dibuang ya, maka huruf sebelumnya dikasih tanwin. Menunjukkan bahwa ada ya yang dibuang. Baik. Oh, masih terakhir. Ya. Ada Pak? Ya. Kita kasih pemirsa.
1: Baik, masih di layanan telepon, kita akan berikan kembali kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa Roja, bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini 0218236543. Nah, kita akan sapa. Baik, halo. Ya, sudah ada yang terhubung.
2: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Dengan Selamat di Lampung, Ustaz.
0: Oh, Masya Allah. Selamat. Gimana ke Pak? Selamat?
2: Alhamdulillah, biarin,
0: Ustaz. Ya, insya Allah. Selamat di dunia wal akhirah.
2: Amin. Amin, ya Allah. Amin.
1: Ya. Ya, silakan Pak.
0: Ya, kita semuanya. Kita semuanya, keluarga. Ya. Ya, silakan Pak Selamat.
2: Ya, ya, ya. Ya.
0: Terakhir nih, terakhir ya.
2: Ya.
0: Oh, ya.
2: Al-Asma'ul Khamsah.
0: Al-Asma'ul Khamsah, ya.
2: Wa abuna syaihun kabirun.
0: Ya.
2: Alamatu rab'ihil wawuna niyabatan anid domah.
0: Iya.
2: Inna abana lafi dolalin.
0: Naam.
2: Alamatu nasbihil alifu niyat.
0: Masya Allah. Ya hadha ma qaddarallahu lahu. Ya. Taib, silakan. Terakhir, Pak. Silakan. Iya.
3: Al-Asma'ul Khamsati.
0: Iya. Al-Khamsatu.
3: Khamsatu.
0: Nah, untuk al-asma. Al-asma'ul khamsatu. Asal khamsatu asma'in. Makanya dia pakai tamrbutah dia. Nah, asal khamsatu asma'. Isim itu mudzakkar. Adatnya harus di mu'annas. Al-asma'ul khamsatu. Ya. Perhatikan. Ini asma. Nah, adatnya bisa tanpa tamrbutah. Bisa. Cuma di sini harus. Kena isim itu mudzakkar. Nah. Sama kan? Iya pasangan. Salah satu kutub kan? Kenapa? Kenapa? Iya betul. Kembali pada bilangan. Perhatikan. As-salawatul khamsu atau salatul khamsatu. Itu hadis itu. Ada hadis. Ada takbirnya itu. As-salawatul khamsu. Kenapa ke khamsatu? Hah? Salah itu mu'annas. Maka apa khamsunya mudzakkar. Lawan daripada ini. Kalau ini mudzakkar kan, maka khamsatu. Kalau as-salawatu al-khamsu, bukan khamsatu. Ya. Takdirnya apa? Khamsatu salawat, khamsu salawatin. Ya. Terus.
3: Wa abuna syaihun kabirun.
0: Iya.
3: Alamatu rafmi al-wawu nimbatan anil dhammati.
0: Iya.
3: Inna abana lafi dholal. Alamatu nasbihi al-alifu nimbatan anil fathah.
0: Iya.
3: Hubu ila abina minna almatu jarhi al-ya'u niyambatan anil kasrah.
0: Ya, sudah berlalu ya, asmul khamsah itu abu, aku, hamu, fu, dan zu ya. Nah, ketika rafanya adalah waw, terafanya waw ya. Kemudian ketik ini waw, waw niyabah anid dhammah. Jelas kena huruf itu adalah alamah far'iyah ya. Kemudian ketika nasab abana, perhatikan abuna, abana, abina. Ya, contoh yang sama. Abuna, abana, abina. Inna abana. Kenapa pakai alif? Ini mansub. Kenapa inna? Nah, ingat tuh, inna itu menasabkan isim. Inna abana. Nah, kemudian ini ila. Kenapa abina? Ada ila huruf jar. Ila abina. An abi hurairata. Enggak ada an abu hurairah. An abi hurairah. Pakai ya itu. Ya. Abi itu bukan ayah saya. Itu bapak kucing. Ya. Riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu semasa kecilnya apa? Ketika mengembala itu suka bawa kucing. Ya. Sehingga Rasul mengatakan, ya abahir. Ya abahir. Hir itu kucing. Ya. Taib. Nah ini dia apa? Ketika rafa' waw, ketika nasab alif, ketika jarnya, ya. Dari mana itu? Nih. Jelas kalau sudah alif, dia nasab. Kalau sudah ya, dia jar. Karena tandanya berbeda. Taib, insya Allah akan datang kita masuk pada contoh-contoh Irab serta latihan. Silakan para bapak dan para pemirsa silakan mengerjakan tugas wajibun manzili. Tugas ya, bukan wajibun masjidi. Kerjakan di rumah. Iya, untuk melatih ya. Untuk melatih. Iya. Sejauh mana penguasaan kaidah yang dipelajari ini. Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadzal qadar.
1: Naam. Wa fiik.
4: Taib Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya kembali menghadirkan pelajaran dan bimbingan faedah-faedah bahasa Arab dari lisan Arab yang kelima, jilid yang kelima, buah karya beliau untuk mempermudah kaum muslimin dan muslimat bisa memahami bahasa Arab, ilmu bahasa Arab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dengan kita bisa memahami ilmu bahasa Arab ini, sehingga kita bisa membaca kitab-kitab para ulama, memahaminya, dan Allah berikan kenaikan derajat dengan ilmu tersebut kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan simak beberapa cerita yang berikut ini. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوان الإسلام رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sampai juga kita di penghujung acara. Di kesempatan Rabu malam hari ini pukul 21.59 waktu Indonesia Barat, beberapa program telah kami hadirkan yang maksud dan tujuannya untuk memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya dalam rangka membekali diri dengan ilmu sebelum kita beramal dan berkata atau berdakwah. Oleh karena itu, kami di kesempatan malam hari ini akan menghadirkan kembali kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Mubarak Pemualim LCMHI Minah Alim Ar-Raghib, bab keikhlasan bagian yang keenam. Semua bermanfaat. Kami yang bertugas manfaat mundur diri. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار kaum muslimin kaum muslimat para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus meningkatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid, nikmat mengikuti sunnah dan ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ali wasallam. Ini adalah satu karunia yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan

Kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan hadis-hadis pilihan dengan fawaid atau ilmu-ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang saya ringkas dan memilih sejumlah hadis-hadis di dalam setiap bab. Dan saya sebutkan dengan minnatu al-alimir raqib ala man yarghabu fi fawaidi al-ahadith al-mukhtarah min sahih targhib wa tarhib, sahih targhib wa tarhib. Dan pembahasan kita masih pada seputar bab tentang keikhlasan, dan insyaallah saya akan membacakan hadis yang cukup panjang. Hadis ini ya sebetulnya hadis yang juga menggetarkan hati setiap orang yang beriman kepada Allah, apalagi yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhida, sesungguhnya orang yang pertama, manusia yang pertama akan diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak adalah seorang yang dia mati syahid. Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah menyebutkan, ya, menampakkan kepada orang ini karunia Allah, kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadanya ketika dia di dunia. Fa'arafaha, maka dia pun mengetahuinya dan dia mengakuinya dari nikmat-nikmat tersebut. Qal, kemudian Allah bertanya kepada hamba ini, Fama amilta fiha, apa yang engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan pada engkau, dengan karunia yang aku anugerahkan padamu, apa yang telah engkau lakukan ketika di dunia? Qal, kata orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhidtu, aku telah berperang, berjihad di jalanmu sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Azza wa Jalla kepada orang ini, kepada hamba ini tadi, kadzabta, kamu berdusta. Kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta li an yuqal jari'un faqad qila, akan tetapi kamu ketika berperang di jalan Allah yang kamu harapkan, yang kamu niati, an yuqal, agar orang mengatakan kepadamu, jari'un, seorang pemberani, faqad qila, dan itu sudah dikatakan untukmu, yakni ketika di dunia manusia telah mengatakan kamu seorang pemberani, ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian dia diperintahkan, ya, diperintahkan oleh Allah, lalu diseret di atas wajahnya, ya, diseret, yakni wajahnya di bawah, ya, diseret, ditarik orang ini, ya, hatta ulqiya finnar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma,
Dan seorang yang dia belajar ilmu, ya, ilmu agama, belajar akidah, belajar manhaj, belajar hadis, ya, belajar tarikh, ya, belajar syariah Allah Subhanahu wa taala. Wa'allamahu wa'allamahu wa qara al-Qur'an. Dan Allah ajarkan pada dia ilmu dan dia diberikan kemampuan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Fa'utiya bihi. Orang ini dipanggil, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah ya menyebutkan, mengingatkan pada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Dia mengetahui dan dia mengakui itu semuanya. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang ini, fama amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan padamu itu? Allah ajarkan dia baca Al-Quran, dalam arti memberikan nikmat padanya untuk mampu baca Al-Quran, belajar ilmu. Qal, ya. Kata orang itu, dia menjawab pertanyaan Allah. Ketika Allah bertanya, apa yang kamu kerjakan dengan yang ilmu yang telah aku berikan pada engkau? Qal ta'allamtul ilma. Kata orang itu, ya ini ya Allah, saya telah belajar ilmu, ya. Wa'allamtuhu, dan aku ajarkan pada manusia. Wa raqaratu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an hanya untukmu. Mendengar pernyataan orang ini, qal kadzabta. Kata Allah Ta'ala pada orang ini, kamu berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma, akan tapi kamu dahulu ketika belajar ilmu, liyuqal alim, agar engkau dijuluki oleh manusia ya sebagai orang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan padamu bahwa kamu seorang atau dia adalah seorang qari Al-Qur'an, pembaca Al-Qur'an yang hebat. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu ya diperintahkan oleh Allah, ya, kemudian dia diseret di atas wajahnya, lalu sampai dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang kedua. Kemudian orang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaih, dan seorang yang Allah memberikan kepadanya keluasan harta, wa atahu min asnafil mali kullih, dan Allah berikan kepadanya berbagai macam jenis harta. Fa'utiya bihi fa'arrafa'hu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini dipanggil untuk menghadap Allah Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat-nikmat Allah kepadanya. Ya. Dan dia mengetahuinya, dia mengakuinya. Qal, lalu Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kamu kerjakan dan nikmat harta yang telah aku berikan pada engkau? Qal, orang itu menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Kata orang itu, ya Allah, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang engkau menyukai seorang hamba untuk menginfakkan pada hartanya pada jalan-jalan tersebut, melainkan telah aku lakukan hal itu. Aku telah menginfakkan ini harta-hartaku hanya untukmu. Hanya untukmu. Qal, Allah Ta'ala menjawab tentang orang ini, kadzabta,
kamu berbohong, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tetapi kamu melakukan hal tersebut supaya dikatakan huwa jawad, orangnya adalah seorang dermawan. Agar dikatakan bahwa dia adalah seorang dermawan. Faqad qila, maka sudah dikatakan ketika engkau di dunia dulu, manusia telah memujimu dan mengatakan engkau seorang dermawan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi. Kemudian orang ini diperintahkan oleh Allah untuk diseret di atas wajahnya. Thumma ulqiya finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, hadis ini pada hakikatnya hadis yang merupakan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla. Ada nikmat keahlian, keberanian yang Allah berikan. Ada nikmat ilmu, nikmat pandai membaca Al-Quran, dan ada nikmat berupa harta. Nah, tiga orang ini, yang pertama akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Namun, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan beberapa jenis nikmat itu, ya, menurut manusia, mereka melakukan, mengamalkan nikmat-nikmat itu adalah karena Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala zat yang tidak bisa ditipu, yang tidak bisa dibohongi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hati, hati dan niat-niat manusia. Mereka mengatakan, setiap orang dari tiga golongan ini tadi, ya, yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala, mereka mengatakan, ya, bahwa kami melakukan itu semuanya hanya untukmu, ya Allah. Ternyata mereka didustakan oleh Allah Ta'ala. Kadzabta, kamu berbohong. Ya. Kamu telah berbohong, berdusta. Karena Allah maha mengetahui hati dan niat manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka, membongkar apa yang ada dalam dada-dada mereka ketika itu. Ya, ditumpahkan oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat kelak. Yang mana mereka mengatakan bahwa mereka berbuat amalan-amalan kebaikan dari nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka adalah untuk Allah. Ternyata niat-niat mereka tidak. Itu hanya di atas lisan. Maka ini peringatan. Peringatan bagi orang-orang yang diberikan keahlian, diberikan ilmu, diberikan harta, agar benar-benar menjaga niat-niat dalam melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, oleh karena itu hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, dari apa yang kita dengar ini. Yang pertama, kita wajib beriman akan adanya hari kiamat. Hari ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat. Setelah mereka mati, Allah bangkitkan mereka. Ya. Dan iman kepada hari kiamat adalah salah satu dari arkanul iman. As-sittah. Salah satu dari rukun-rukun iman yang enam yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan hari kiamat pasti akan datang. Ya.
tidak ada keraguan tentang datangnya hari kiamat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa annahu yuhyil mauta." Yang demikian itu karena Allah dialah zat yang maha benar. Ya. Dialah yang berhak disembah. Wa annahu yuhyil mauta. Dan bahwasanya Allah dia yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan bahwasanya dia Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk berbuat apa saja. Allah maha kuasa untuk berbuat sesuatu. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati. Allah bangkitkan mereka dari kubur-kubur mereka. Surat Al-Hajj ayat 7, ayat 6 dan ayat yang ketujuh. Jadi wajib kita beriman akan ada hari kiamat. Karena hadis ini peristiwa di hari kiamat. Hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari ketika manusia dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan dalam surat yang lain, ya. Surat Yunus ayat 53. Wa yastanbi'unaka ahqqun hu. Dan mereka menanyakan pada engkau wahai Muhammad, apakah benar hari kiamat akan terjadi? Qul i wa rabbi, katakanlah iya. Pasti demi Tuhanku, demi Rabbku. Innahu lahaqqun. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti sebuah kebenaran, dia akan terjadi. Wa ma antum bimu'jizin. Ya. Jadi Allah sebutkan di sini tentang hari kiamat. Ya, dan manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa di hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul hisab. Maka kita wajib beriman akan ada hari kiamat. Kalau kita beriman pada hari kiamat, kita harus mempersiapkan diri kita untuk hari kiamat itu. Karena hari kiamat adalah yaumul fasli wal qada. Hari kiamat adalah hari ketika manusia di putuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari pemutusan. Ya, hari putusan. Allah putuskan hamba-hambanya. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Itu adalah waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita tidak boleh ragu ya, tentang datangnya hari kiamat. Ya. Karena Allah telah menyiapkan pada hari kiamat itu ganjaran, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah telah juga menyiapkan sanksi bagi mereka yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah Ta'ala. Ya, baik orang kafir, orang musyrik, munafik. Ya. Dan juga pelaku maksiat dari umat ini yang dengan hikmah Allah diazab terlebih dahulu. Baru kemudian dikeluarkan dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. Kemudian kalian setelah kalian hidup di dunia ini, pasti akan mati. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Kemudian nanti kalian di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat ke-15 dan ayat ke-16. Kemudian hadis ini memberikan banyak pelajaran. Di antaranya adalah ya, keutamaan ya, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jika dia betul-betul ikhlas dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena yang lainnya. Karena ada orang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya,
menunjukkan kejantanannya, menunjukkan keahliannya dalam perang, ya, sehingga dia ikut berperang di jalan Allah, namun niatnya tidak benar, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini tadi. Padahal di antara amal-amal yang paling afdal, ya, setelah iman kepada Allah, ya, adalah jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang mati syahid, ya, banyak disebutkan baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lisyahid indallahi sittu khisal. Orang yang mati syahid di jalan Allah, yang ikhlas karena Allah, dia memiliki 6 perangai, 6 hal kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada pancaran darah pertama keluar dari jasadnya ketika berperang. Ya. Pertama darah itu keluar, ya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah, wa yura maq'adahu min al-jannah. Dia ditampakkan padanya tempatnya di surga kelak. Ya, di dalam keadaan mati, ya, tapi sudah ditampakkan, diperlihatkan tempatnya di surga kelak. Yang ketiga, wa yujaru min adzabil qabri. Ya, dia akan dilindungi oleh Allah taala dari azab kubur, wa ya'manu min al-faz'il akbar, dan dia akan tetap merasa aman di hari ketika manusia dibangkitkan pertama kali, yang mereka dalam keadaan takut semuanya. Orang-orang yang mati syahid, dia akan merasa aman, diberikan keamanan, ketentraman oleh Allah kepada orang ini. Kemudian yang keempat, wa yuhalla hullatal iman. Orang ini diberikan perhiasan, perhiasan keimanan. Seperti apa, wallahu alam. Kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima, wa yuzawwaju minal huril 'ain. Dan dia akan diberikan bidadari-bidadari surga untuknya. Ya. Yang keenam, ya, di antara keutamaan orang-orang yang mati syahid, wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Dan dia akan diberikan izin oleh Allah taala untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ya, jadi fadilah yang luar biasa. Ya, fadilah orang yang mati syahid. Nah, tapi ini semua berkaitan dengan niat dan keikhlasan. Kalau dia berperang di jalan Allah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, mukhlis, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan mendapat gelar pahlawan, tidak mengharapkan untuk mendapat, ya, pujian-pujian manusia, tapi betul-betul dalam rangka menolong agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah taala, maka itulah yang berhak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu keutamaan menuntut ilmu, keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya benar, niatnya karena Allah, bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk dikenal sebagai seorang yang masya Allah dalam agama, tidak.
tapi dia lakukan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan mengangkat kejahilan dari orang lain dengan dia mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Ya. Jadi menuntut ilmu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang memiliki keutamaan, ya, kalau benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya para thalibul ilmi, para thullabul ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu agama, hendaknya selalu memeriksa niat-niat kita. Ya, periksa hati-hati kita. Ya, agar selalu kita luruskan, kita murnikan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk dikatakan ini orang ini masya Allah, ustadz ini hebat, ustadz ini berani, ustadz ini tegas. Ya, bukan untuk itu. Ya, tapi betul-betul untuk mengajarkan ilmu karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, dan mengajarkan ilmu juga hanya untuk Allah, bukan karena harta dunia. Ya, seorang yang mengejar akhirat, dunia akan terlampaui. Ya, seorang yang mengejar akhirat dari amal-amalnya di dunia ini, maka dunia akan terlampaui. Tetapi seorang yang mengejar dunia, maka dia tidak akan dapat di akhirat kelak, karena dia sudah dapat di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis ini, waqad qila, kamu sudah disebutkan dulu. Ketika di dunia, wahai kamu yang berperang di jalan Allah, niatmu untuk menjadi mendapatkan gelar seorang pemberani sudah dikatakan ketika di dunia kamu seorang pemberani. Sudah dapat di dunia. Maka tidak dapat di akhirat. Demikian pula kamu yang menuntut ilmu, kamu yang membaca Al-Qur'an, kamu yang mengajarkan ilmu dan Al-Qur'an kepada manusia. Ya. Sudah dikatakan ketika di dunia. Bahkan kamu seorang alim, kamu seorang ustadz yang hebat. Ya. Kamu seorang ustadz pemberani. Ya. Kamu seorang qori, masya Allah. Ya. Sudah dikatakan di dunia. Sudah disebutkan ketika di dunia. Nah, karena sudah dapat di dunia, maka di akhirat tidak dapat. Maka orang yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan terlampaui. Demikian pula orang yang dermawan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini semua membutuhkan, ya, untuk selalu memeriksa niat-niat kita. Niat-niat setiap orang yang melakukan amal kebaikan di jalan Allah, ya, hendaknya kita selalu memeriksa niat-niat kita. Ya, agar tetap lurus, tetap istiqomah. Ya. Kita bisa membohongi orang, ya, dan penampilan dan lain sebagainya, tapi tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Dan hari kiamat lah hari yauma tublas sarair. Pada hari kiamat akan dibongkarkan semua rahasia-rahasia yang disembunyikan selama ini di dunia. Ya. Akan ditumpahkan semua yang rahasia-rahasia itu. Yauma tublas sarair. Hari ketika apa-apa yang disembunyikan ketika di dunia ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar TV, Radio Roja dimanapun Anda berada. Makanya nuntut ilmu karena Allah. Mengajarkan ilmu karena Allah. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda tentang keutamaan orang berilmu, diantaranya adalah kata Nabi alaihissalatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu,
Ya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ilmu adalah jalan, salah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang betul-betul menuntut ilmu karena Allah, diamalkan ilmunya, diajarkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula orang yang membaca Al-Qur'anul Karim dan mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah, Allah telah memuji mereka. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara manusia, di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan dia ajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Amalan yang luar biasa. Amalan yang memiliki fadilah yang utama. Dalam satu riwayat kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalukum, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan diajarkan kepada manusia. Ajarkan Al-Qur'an. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini adalah peringatan keras dari perbuatan yang namanya riya. Ya. Riya itu melakukan sesuatu, suatu amal ibadah, amal kebaikan. Ya. Tapi yang diinginkan adalah pujian dari manusia. Bukan karena Allah. Ya. Riya. Mengerjakan suatu amal kebaikan supaya dilihat orang. Ya. Kemudian dipuji oleh manusia. Ya. Ini adalah riya namanya. An-Nawawi rahimahullah taala ya, tentang hadis ini beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghazi wal alim wal jawad wa iqabihim ala fi'lihim lidzalika lighairillah wa idkhalihim an-nar dalilun ala taghlidhi tahrimir riya'i wa shiddati uqubatihi. Kata An-Nawawi rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan dalam hadis ini, al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, al-alim, orang yang punya ilmu, al-jawad, orang yang dermawan, ya, dan beliau menyebutkan tentang sanksi mereka, mereka dilemparkan dalam api neraka, ya, karena mereka, ya, ketika melakukan hal ini adalah bukan karena Allah. Ya. Dan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini merupakan dalil, ya, hujjah, ya, tentang kerasnya peringatan akan bahaya riya. Kerasnya peringatan Nabi SAW akan bahaya riya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, ketika kita dilarang riya, ya, dalam beramal, ya, maka sebaliknya kita diperintahkan dan dianjurkan dengan sangat untuk senantiasa ikhlas di dalam semua amal-amal ibadah kita. Karena keikhlasan adalah salah satu syarat utama dari dua syarat diterimanya amal ibadah seorang. Itu karena ikhlas pada Allah Ta'ala dan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pada hakikatnya Islam berdiri di atas dua tonggak ini. Ya. Islam mempunyai dua asal yang sangat utama. Ya. Yang pertama al-aslul awal, ibadatullah wahdahu la syarikalah. Ya. Beribadah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah yang tiada sekutu baginya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah an yu'badallahu ala syari'atihi. Ya, syari'ati Rasulullah SAW. Yang kedua adalah agar kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ajaran, tuntunan, dan syariat Muhammad SAW setelah beliau diutus.
maka tidak ada cara, tidak ada tarekat kecuali satu, thariqah an-nabawiyah, metode dan cara beribadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah satu-satunya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua jalan tertutup ya menuju Allah taala kecuali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah dihamparkan oleh beliau ya ketika beliau diutus oleh Allah taala. Ya, kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan penuh keikhlasan. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun cara-cara lain, metode-metode lain, bacaan ini ribuan kali, salat ini 100 rakaat, ya, bacaan surat ini 1000 kali, semua bukan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang telah dihamparkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang diikuti oleh para sahabat dan Allah ridho pada mereka. Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah taala. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, jalan menuju Allah semua tertutup kecuali satu jalan. Ya. Yang menyampaikan seorang hamba pada Allah taala, yaitu jalannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini. Walaupun orang-orang membuat jalan-jalan lain itu merasa bahwa ini jalan yang akan menyampaikan pada Allah. Ya. Semua itu adalah dusta. Ya. Tapi jalan yang benar adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu akan membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cinta Allah, ridha Allah, surga Allah dan berbagai nikmat yang Allah siapkan untuk mereka. Nah, di sini pentingnya kita belajar agar kita mengetahui jalan. Ya, ini pentingnya nuntut ilmu, ilmu agama. Karena dia akan menunjukkan kita jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kita belajar ilmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang membawa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar TV Roja dan Radio Roja rahimakumullah. Allah taala berfirman tentang keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan amal ibadah itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah taala berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'anisy-syirk. Allah taala mengatakan, aku adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Allah adalah zat yang sangat tidak memerlukan sekutu. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Maka barang siapa yang dia mengerjakan satu amal ibadah, dalam amal ibadah itu dia sekutukan aku dengan selain aku, taraktuhu wa syirkahu. Maka aku biarkan amal itu dan diberikan kepada sekutunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Allah tidak menerima amal yang dilakukan dengan oleh seorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu bahwa annallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwasanya Allah taala tidak ada yang tertutup bagi Allah taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah taala. Semua yang di langit dan di bumi, yang di hati-hati manusia, niat-niat setiap orang semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan dia Maha mengetahui akan segala sesuatu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu, jika kalian menyembunyikan apa yang di hati-hati kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan apa yang di hati kalian, ya'lamuhu Allah. Allah mengetahuinya. Allah mengetahui, niscaya Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Dia mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam surat yang lain, ya, Al-A'la ayat ke-7 yang kita sering dengar imam baca di hari Jumat. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang jahar, yang tampak, ya, maupun yang tersembunyi, yang tersembunyi. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay ya'lamu ma yajharu bihi al-ibad wa ma yukhfunahu. Bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ditampakkan oleh para hambanya, ya, dan apa yang mereka sembunyikan. Baik berupa aqwal, aqwin aqwalihim wa af'alihim. Baik itu perkataan-perkataan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. La yakhfa alaihi, ya, la yakhfa alaihi min dhalika syai'un. Tidak ada satu pun sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, annal insana sayas'aluhu Allah taala an jami'i ni'amihi. Bahwa manusia akan ditanya oleh Allah taala semua nikmat-nikmatnya. Ya. Dan Allah Ta'ala berfirman dengan sebuah penegasan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma'idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ya. Allahumma hasibna hisaban yasira. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita dan memberikan pelajaran tentang pentingnya atau dianjurkannya menginfakkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu yang bermanfaat bagi mereka. Karena pada hakikatnya harta kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah. Adapun apa yang kita tinggalkan, ketika meninggal ada beberapa harta yang peninggalan, itu milik ahli waris. Ya. Milik ahli waris. Yang milik kita, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sedekahkan karena Allah dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang memberikan sedekah, yang mereka sedekahkan harta-harta mereka baik laki-laki maupun perempuan. Wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka ibaratnya meminjamkan pada Allah dan pinjaman yang baik. Ya, artinya mereka infakkan harta mereka di jalan Allah, yudha'afu lahum, Allah akan melipat gandakan pahala untuk mereka. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka adalah pahala yang luar biasa, pahala yang amat besar. Kemudian pelajaran terakhir, yang antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu kewajiban kita untuk beriman. Al-imanu bil jannati wan nar. Beriman akan adanya surga dan neraka. Wa annahuma haqqun makhluqat wa annahuma makhluqatan. Kita beriman akan adanya surga dan neraka, dan itu adalah hak, dan bahwasanya surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala dan ada sekarang ini. Tapi di mana kita tidak tahu, ya. Ini termasuk iman pada hal-hal yang gaib, ya. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla dan rahmatnya karunia, semoga kita dimasukkan dalam surga Allah, dan kita berlindung pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Para pemirsa, para pendengar televisi, radio, raja, dimanapun Anda berada, hadis yang berikutnya
Hadis nomor 23. Bagi yang punya kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ya, itu nomor 23. Dan nomor yang saya buat ini nomor urutan ke-17. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, qol, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyir hadhihi al-ummah bin nasa bis-sana, berikan berita gembira pada umat ini, bis-sana'i war-rif'ati, bahwa mereka akan mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi, wan nasr, dan pertolongan dari Allah Ta'ala, wat tamkin fil ardi, dan mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Faman amila minuhum amal al-akhirati lid-dunya, maka barang siapa di antara mereka yang melakukan amal akhirat untuk mendapatkan dunia, lam yakun lahu fil akhirati nasib, maka dia tidak akan mempunyai bagian di akhirat kelak. Jadi amal-amal akhirat itu tujuannya untuk dunia. Allah berikan dia di dunia, tapi di akhirat tidak. Ya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lil Baihaqi, dan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah SAW. Ya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Bashir hadhil ummata, berikan berita gembira pada umat ini, bittaisir, yaitu dengan berikan berita gembira dengan kemudahan. Allah memberikan mereka kemudahan. Wassana warrif'ati fid din, dan Allah memberikan kemuliaan dan ketinggian derajat mereka dalam agama Allah. Wat tamkin fil bilad wan nasr, dan mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kekuasaan di muka bumi ini dan pertolongan atau kemenangan. Faman amila minhum amalan, maka barang siapa mengerjakan satu amal, amal ibadah, bi amalil akhirati lid dunya, amal ibadah itu dia lakukan untuk dunia, falaysa lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak mendapat bagian di akhirat kelak. Hadisnya jelas menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah akan berikan pada umat ini, dan ini sudah terjadi. Kita melihat bagaimana kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, kepada para khulafa ar-rasyidun, ya, dan mereka para penguasa-penguasa yang datang setelah itu dari kaum mukminin. Allah berikan kekuasaan pada mereka dan harta yang melimpah, ya. Maka dari itu, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, anna rif'ata takunu bittamassuki bid-din ilman wa amalan wa da'watan wa i'tiqadan, bahwa kemuliaan, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau derajat yang tinggi dan kemuliaan yang Allah berikan di dunia ini tidak lain kecuali dengan at-tamassuk bid-din, dengan berpegang teguh kepada agama Allah. Ya. Berpegang teguh pada agama Allah dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, ya, dengan keyakinan. Ini akan menjadikan umat ini mulia. At-tamassuk, berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa orang yang berpegang teguh pada agama Allah Ta'ala, maka dia akan mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang betul-betul berpegang teguh pada agama Allah, takut pada Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, mereka akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian perlu dipahami tentang umat, ya. Jadi umat ini yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, ya, yang mana beliau mengatakan, basyir hadhil ummata, berikan berita gembira pada umat ini.
Nah, umat ada dua macam. Ada umat al-ijabah, yaitu umat yang sudah menerima agama Allah, beriman pada Allah dan Rasulnya, yaitu umat Islam, kaum muslimin. Ya, dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, ada ummatul da'wah. Ummatul da'wah itu mereka yang belum memeluk Islam. Yang mereka juga kita harus mendakwai mereka. Agar mereka mengenal Islam, apa itu Islam. Ya. Dan bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penerus dari agama-agama sebelumnya, dalam arti yang dibawa oleh para Rasul sebelumnya. Mengajarkan Tauhid. Agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, dan ini untuk semua, untuk kemaslahatan manusia. Ya. Maka umat selain Islam juga perlu didakwai. Mereka dinamakan dengan ummatud da'wah. Perlu didakwai. Kita perkenalkan mereka tentang Islam. Apa itu Islam. Dakwah dengan hikmah. Dakwah dengan baik. Dakwah dengan niat yang ikhlas. Ya, agar seorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebagaimana sabda Nabi Alaihissalam, la yahdiyallahu bika rajulan khairum min khumrin na'am. Ya. Seandainya Allah berikan petunjuk pada seorang dengan perantaraanmu, itu lebih baik daripada harta yang sangat berharga. Ya. Ini juga kembali kepada keikhlasan. Ikhlas di dalam berdakwah. Ya. Ikhlas di dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwasanya kekuasaan yang diberikan oleh Allah di dunia ini dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan itu sudah terjadi. Ya. Bagaimana kaum muslimin mendapatkan kemenangan di saat itu? Menaklukkan negeri-negeri kafir yang luar biasa. Dua kerajaan besar yang ada di saat itu runtuh, ya, setelah datangnya Islam. Ya. Dan mereka berjuang menyebarkan agama Allah. Itu para sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang yang datang sudah mereka. Persia dan Romawi hancur. Ya. Jadi kemenangan yang dimaksud dengan kekuasaan yang Allah berikan di dunia ini adalah dengan memberikan kemenangan pada mereka. Karena mereka membela agama Allah dan mereka menaklukkan negeri-negeri kafir. Dan manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ya, ketika itu. Nah, tatkala umat semakin jauh dari tuntunan agama mereka, ya, maka jangan heran kalau umat menjadi umat yang lemah, umat yang tertindas, umat yang bodoh, ya, kecuali orang-orang yang alim, ya, ketika mereka jauh dari tuntunan agama mereka. Ketika mereka meninggalkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menjadi umat yang lemah. Tentang janji Allah Ta'ala yang Allah berikan pada kaum mukminin itu sudah disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang-orang yang mengamalkan amal-amal yang soleh. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan pada mereka di bumi ini. Kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wa la yumakkinanna lahum dinahum. Dan Allah akan meneguhkan agama mereka, ya. Allazi irtada lahum, yang Allah ridha bagi mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan rasa aman, ya, setelah agama ini muncul. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Karena mereka beribadah menyembah aku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Dan apa yang Allah janjikan sudah terjadi. Sudah Allah anugerahkan pada, ya, kaum muslimin yang pertama-tama mereka dahulu. Ya. Dan yang berikutnya.
Kemudian hadis ini juga memberikan

Dia di akhirat itu dia niatkan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini, maka amalnya tidak akan dapat balasan di akhirat kelak. Bahkan menjadi amal perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk ikhlas di dalam ya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah pada Allah taala harus benar-benar karena Allah taala. Ya, kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ancaman dan bahayanya seorang yang melakukan amal akhirat untuk tujuan-tujuan duniawi, ya, naudzubillah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan insyaallah kita sebelum saya lanjutkan ya ada sedikit sebelum kita lanjutkan pada sesi pertanyaan di dalam hadis yang saya bacakan tadi ada sebut nama seorang sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Nah, siapa Ubay bin Ka'ab ini? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais Sayyidul Qurra. Beliau adalah penghulunya para qurra Al-Qur'an. Ya, karena Nabi telah memberikan legitimasi kepada umat ini bahwa orang yang paling pandai baca Al-Qur'an adalah Ubay. Wa aqra'uhum Ubay. Orang yang paling pandai baca Al-Qur'anul Karim adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Abu Mundhir Al-Ansari, ya. Ya. Beliau dari sahabat kaum Ansar. Dan beliau disebut dengan nama Abu Tufail, ya. Disebut nama panggilannya Abu Tufail. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah orang yang ikut dalam Bai'atul Aqabah. Ya, kaum Ansar ketika pergi di haji kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di tempat Jamarat. Ya, di antara yang ikut pada saat itu yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau ikut dalam perang Badar, ya. Dan beliau termasuk orang yang juga mengumpulkan Al-Qur'anul Karim, ya, ketika Nabi SAW masih hidup. Ya, dan beliau membaca Al-Qur'anul Karim didengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan beliau Ubay bin Ka'ab orang yang mempunyai ilmu yang banyak, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau dijuluki dengan apa? Atau disebut oleh para ulama kana ra'san fil ilmi wal amal. Beliau adalah seorang yang betul-betul sangat berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaikal Qur'an." Ya. Kata Anas bin Malik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kepada Ubay bin Ka'ab, "Inna Allah amarani an aqra 'alaikal Qur'an." Sungguhnya Allah perintahkan aku untuk membaca Al-Qur'an ini kepada engkau. Kepada Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian ditanya oleh Ubay bin Ka'ab kepada Nabi alaihi wasallam, "Allah sammani laka?" Yaitu ya Rasulullah, apakah Allah sebut nama aku pada engkau ya Rasulullah? Qal, ya, kata Nabi alaihi wasallam, "Na'am, iya. Allah sebut namamu." Bayangkan orang yang disebut namanya oleh Allah taala, itu Ubay bin Ka'ab. Ya. Qal wa dzukirta inda rabbil alamin. Wa dzukirtu inda rabbil alamin. Dan kata Ubay bin Ka'ab, "Apakah aku disebut di sisi Allah Rabbul Alamin?" Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Fadharifat aynah, maka menangislah Ubay bin Ka'ab ketika mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya. Ya, jadi Ubay bin Ka'ab seorang yang mulia, beliau sahabat yang sangat pandai dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dan beliau Allah menyebutkan namanya ketika menyuruh Nabi SAW untuk membaca Al-Qur'an pada Ubay, Allah sebut nama Ubay bin Ka'ab. Ini sudah cukup satu kemuliaan bagi beliau radhiyallahu taala an. Baik, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Aku lu qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih ada waktu mungkin 10 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Wallahu taala a'lam.

0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk saat ini kita akan buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat kirimkan WhatsApp WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukumnya mengajarkan Al-Qur'an melalui medsos secara live dan mendapatkan gift dari orang-orang yang nonton? Apakah diperbolehkan dalam syariat? Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Dan juga pertanyaan yang senada, Ustaz, dari penanya yang lain. Ustaz, bagaimanakah hukumnya buat orang-orang yang membaca Al-Qur'an melalui sosmed yang kemudian dia juga mendapatkan gift ataupun hadiah dari penontonnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Baik, tentang masalah ini, ya, pada akhirnya ya, belajar Al-Qur'an ya melalui medsos atau misalnya Zoom, misalnya ada seorang guru baca kemudian diikuti oleh murid ya, atau dengan apa telepon misalnya, ini pada dasarnya hal yang dibolehkan ya. Apalagi di saat ini tidak mudah seorang itu ya pergi ke suatu tempat mencari guru untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi secara umum insyaallah asalnya ada boleh ya. Kemudian masalah tentang pemberian ya, ini hadiah ya, ini yang harus kita selalu meluruskan niat kita. Niatnya karena Allah, hendaknya tetap dijaga. Ya, baik yang membaca maupun yang mengajarkannya. Ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau seorang diberikan dan tanpa dia berharap, tanpa dia meminta, ya, maka insyaallah itu adalah rezeki yang Allah berikan padanya. Namun sampai misalnya memberikan mengharap-harap ya, nanti kalau tidak diberikan dia menjadi agak marah, agak tidak enak ketika ngajar ya, ini yang sudah berarti niatnya sudah tidak benar ya. Jadi pada dasarnya ya boleh kita memakai medsos itu dalam membaca Al-Qur'anul Karim, termasuk misalnya seorang mungkin dia punya handphone, di situ ada Al-Qur'an ya, tidak mengapa dia membaca dari situ ya. Tapi seorang misalnya di masjid ada Al-Qur'anul Karim ya, dia mengambil dari mushaf, itu tentu akan lebih utama. Kita membaca dari mushaf Al-Qur'anul Karim yang kita pegang, kita baca. Ya, namun ketika kadang-kadang kita di jalan, kita ingin baca Al-Qur'an, kita tidak bawa Al-Qur'an, maka ya tidak mengapa kita menggunakan ya, yaitu handphone dan lainnya. Adapun masalah gift tadi kembali pada niat ya, niatnya untuk apa? Kalau niatnya karena Allah ya, maka insyaallah ya, ketika dia mendapatkan hadiah dari seorang yang diajarkannya ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Bisa juga ditanyakan pada ustaz-ustaz yang lainnya.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 0218236543 dan kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, dan berada di mana?
2: Ibu Arsani di Majalengka.
0: Silakan Ibu Arsani.
2: Izin bertanya, Ustaz. Apa benar, Ustaz, jika kita sudah menikah, Ustaz, kewajiban untuk taat itu hanya kepada suami saja, Ustaz? Karena suami terkadang, mohon maaf, Ustaz, terkadang suami itu menghalangi sang istri untuk berbuat baik ke orang tua, Ustaz. Ini bagaimana, Ustaz? Saya sangat bingung sekali, Ustaz. Yang mana yang saya harus dahulukan antara suami dan orang tua saya, Ustaz? Sementara orang tua saya, semisalnya pengen saya pergi ke orang tua saya, sementara suami saya ngelarang, Ustaz. Saya harus bagaimana, Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
1: Baik, dalam hal yang ditanyakan tadi, ya, seorang ibu dari Majalengka, bahwa yang pertama, ketaatan kepada suami itu ya, adalah hal yang memang wajib. Tapi tetap ada garisnya, ada batasannya. Artinya, ketika suami memerintahkan kepada istri suatu ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istri wajib menaati suami. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau suami memerintahkan pada istri untuk bermaksiat pada Allah Ta'ala, maka ini tidak boleh diikuti. Tidak boleh ditaati. Ya, ini harus menjadi kaidah kita. Ya, artinya soal yang kita harus ketahui. Kemudian hal yang ketiga. Suami tidak berhak melarang seorang istri untuk dia misalnya bersilaturahmi kepada orang tuanya. Suami tidak punya hak untuk melarang. Justru semestinya suami itu mendukung istrinya. Ketika istri ingin berbuat baik, ingin menjenguk orang tuanya, ingin bersilaturahmi dengan orang tuanya, suami harus dukung. Ya, kalau perlu biayanya suami yang nanggung untuk kemana ke orang tuanya. Ya, jadi suami tidak berhak menghalangi seorang istri untuk dia berbakti atau untuk dia bersilaturahmi kepada orang tuanya. Ya. Dan suami harus tahu bahwa ketika dia disebut sebagai atau dalam Al-Qur'anul Karim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bahwasanya laki-laki itu berkuasa atas wanita, bukan berarti kemudian dia semena-mena, semaunya, seenaknya, ya tidak. Semua ada garis-garisnya, ada batasannya. Ya, jadi kalau misalnya istri yang penanya ya juga sementara mungkin ya bisa bersabar, ya artinya ya, tetap dengan cara yang baik minta izin pada suami untuk pergi ke orang tuanya. Ya, tapi kalaupun memang tetap dilarang, ya ini termasuk hal yang bukan ketaatan pada Allah, ya. Karena tujuan Anda silaturahmi, mungkin orang tua lagi sakit, lagi memerlukan Anda, maka Anda boleh pergi, ya, menemui orang tua. Ya, makanya di sini pentingnya sebagai suami, ya, sebagai orang yang berumah tangga untuk mengetahui, ya, aturan-aturan yang digariskan oleh agama kita dalam hal bermuamalah, ya, baik suami istri ataupun dengan keluarga kerabat yang sudah bergabung menjadi satu keluarga dengan pernikahan tadi itu. Harus tahu ada batasan-batasannya. Ya. Maka semoga Allah SWT memberikan hidayah, taufik pada suami Anda dan juga pada Anda untuk tetap ya ini, bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya, baik pada orang tua ataupun kepada suami. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani yang dari Majalengka adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kami tutup perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
1: Baik para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, ya semoga apa yang kita dengar tadi, yang kita pelajari pada kesempatan yang baik ini, ya menambah wawasan ilmu kita, dan supaya kita lebih waspada, lebih hati-hati, dan terus menjaga niat-niat kita. Ya, yang namanya nafsu, itu dia selalu menyuruh kepada keburukan. Makanya keikhlasan itu sulit sebetulnya. Ya, karena ketika seorang ikhlas kepada Allah, itu nafsunya tidak mendapat bagian. Oleh karena itu, bagi nafsu ini, keikhlasan itu amat berat. Tidak gampang. Makanya mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Mohonlah pertolongan pada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu ikhlas dan kita dilindungi dari kejahatan nafsu kita dan kejahatan syaitan yang juga selalu merongrong kita ya dalam hal-hal yang kita mungkin tidak merasa dia masuk dalam hati kita, dia membisiki sesuatu. Ya ini kita harus selalu sering ta'awudz, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari kejahatan diri kita dan dari kejahatan syaitan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang kedua, hendaknya selalu kita memeriksa niat-niat kita. Ya, dalam beramal, beribadah, bermuamalah, hendaknya kita selalu ya, meluruskan niat dan memeriksa niat kita. Kalau niat kita karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau bukan karena Allah, hendaknya kita ya berhati-hati dalam melakukan amalan tersebut. Aku qouli hadza, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Fatwa mukhtara.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Ad-du'a ni'mah kubra. وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول, ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
11: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة, تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم, أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة, فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاؤه, ادعوا الله وأنتم موقن إجابة. ولا وإياك والعجلة, يقول صلى الله عليه وسلم لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي, لأن الدعاء له أمور ثلاثة, إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا, وإما أن يدخل الآخرة, وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. على كل فالدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم, الدعاء مخ العبادة, والله أمر بدعاء فقال ادعوا رب ادعوني أستجب لكم, فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة, وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها, الأمر بيد الله, إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
10: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
12: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
13: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayuhan nas ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ ساهٍ. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Atau dengan dia mengatakan, saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan. Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta. Atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
8: Fatwa mukhtar.
14: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wasallu bil-laili wan-nasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah. Dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa astaghfirullah al-adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: حَمِيد.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: خَيْرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Jalannya sama.
5: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
7: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
7: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
9: menjaga harga diri,
7: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
9: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
7: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
9: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
7: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
9: Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
9: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
7: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
9: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, in fika khaslatayn yuhibbuhuma Allah, الحلم والأناة. رواه مسلم.
6: dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
10: Nurun minal Qur'an.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Entah sudah berapa sungai terbuat dari air matamu. Saat kau alirkan doa-doa untukku, sejak di perutmu, hingga saat ini. Bunda, entah sudah berapa gunung menumpuk di pundakmu, memeliharaku dengan kasih sayangmu yang penuh dengan kelembutan. Aku sering gunakan kamus yang berbeda, sehingga acap kali salah terjemahkan kasih sayangmu yang tulus saat kau mendidikku. Bunda, kini aku sadari sepenuhnya, selama ini kau telah membangun istana dan benteng yang kokoh dan menyusun bala tentara dari doa-doamu untuk melindungiku. Bunda, aku tahu tak cukup banyak ucapan cintaku padamu, karena sebagian besarnya aku tabung dalam doa-doaku untukmu.
1: Halo?
0: Meskipun waktu telah lama berlalu.
1: Halo?
0: Perkenankan aku ungkapkan sesuatu.
1: Halo?
0: Bundaku, maafkanlah anakmu.

0: kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan.
1: Qala Rasul.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana na'imun ra'aytu an-nasa yu'raduna alay wa alayhim qumusun minha ma yablughu ath-thudiyya ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نور من القرآن.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata Justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendzalimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin, di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya, istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah. Ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini. Tentang seorang raja dengan seorang menteri. Ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al-khair khiratullah." Bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
0: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
4: Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat, adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul 'alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
9: Ayatun minal Quran.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin سيد الخلائق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي para pemirsa dan para pendengar dari Roja dimanapun anda berada, alhamdulillah azza wa jalla atas limpahan karunia-Nya. Siang hari ini Allah pertemukan kita dalam kajian hadis tematik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk dapat memahami sunnah Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam, mengambil berbagai macam faedah-faedah, berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berupaya untuk mendakwakannya, menyebarkan sunnah ini agar tersebar di tengah-tengah umat. Adapun tema kita pada hari ini berkaitan dengan dialog yang terjadi antara Abu Sufyan ketika beliau masih dalam keadaan kafir, belum masuk Islam, dengan Raja Heraklius. Dan dialog ini kita nukil dari kitab Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah s.a.w. kataba ila Qaisara yadu'uhu ila al-Islam. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Rasulullah s.a.w. menulis risalah, menulis surat yang dia kirimkan kepada Raja Kaisar, menyuruh Raja Kaisar agar dia masuk Islam. Dan peristiwa ini, para pemirsa di rumah, terjadi dalam waktu yang begitu singkatnya, pada tahun yakni selepas terjadinya perjanjian Al-Hudaibiyah, ya, setelah Rasulullah SAW mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy, mulailah ketika itu Rasulullah SAW menjalankan misinya, mengirim surat-surat kepada raja-raja. Antara 7 sampai 8 tahun saja Rasulullah SAW telah mempermaklumkan, mensosiasikan Islam ke seluruh dunia. Waktu yang begitu ringkasnya, subhanallah. Bahkan yang Rasulullah surati adalah kepada raja-raja dunia. Dan ini menunjukkan dakwah Islam tidaklah hanya sekedar mendakwahi orang-orang awam, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat, bahkan kepada seluruh manusia. Karena itulah misi Rasulullah SAW. Ya, di antara keistimewaan Nabi kita Alaihissalam dengan Nabi-Nabi sebelumnya, bahwasanya Nabi kita Allah SWT kirimkan untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Bu'ithu ila kulli ahmar wa aswad, kata beliau, aku dikirim kepada seluruh lapisan manusia, baik yang berkulit hitam maupun berkulit merah. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW berhasil mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja dunia, yang ketika itu dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar, Romawi dan Persia. Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Kisra, Raja Kisra di Persia. Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Kaisar, kepada Raja Heraklius di Romawi. Rasulullah juga mengirim kepada raja-raja yang lainnya, kepada Raja Makokis di Mesir, kepada Raja Yaman, dan seterusnya, agar tersebar dakwah Islam. Subhanallah. Maka berkata Abdullah ibn Abbas, wa ba'atha bi kitabihi ilaihi ma'adihyatil kalbi, ma'adihyatil kalbi. Maka Rasulullah mengutus salah seorang sahabat membawa risalah ini. Maka pembawa surat ini adalah sahabat Rasulullah ibn Abbas, Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi adalah salah seorang sahabat yang begitu tampan rupawan. Dan sungguh Jibril jika datang kepada para sahabat, dia datang dalam bentuk seorang yang tampan rupawan mirip dengan Dihya al-Kalbi. Maka inilah Rasulullah utus, inilah sebagai delegasi Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita mengambil faedah bahwasanya dikirim yang diutus adalah orang-orang yang memiliki kecakapan, orang-orang yang menarik ketika berkata-kata, orang yang bijak ketika bersuara dan berbicara. Maka dialah orang yang Dihya al-Kalbi, sebagai utusan Rasulullah SAW kepada Raja Kaisar. Dan ini menunjukkan bahwasanya hadis yang namanya ahad, hadis yang sampai dengan jalan yang tidak sampai kepada bilangan mutawatir adalah hujjah. Membantah orang yang mengatakan hadis mutawatir tidak menjadi hadis ahad tidak menjadi hujjah. Dalam Islam, walaupun satu orang yang membawa berita, jika orang tersebut adalah orang thiqah, terpercaya, terkumpul padanya al-adalatu wadhabtu, maka hadis tersebut adalah hadis yang sah, yang wajib dijadikan sebagai hujjah dan diamalkan. Bantahan sebagai kepada sebagian ahlul bid'ah yang menafikan, yang menolak mengamalkan hadis-hadis ahad, kata mereka. Kata mereka haruslah diamalkan hadis-hadis yang sifatnya mutawatir. Sebagian mengatakan dalam perkara akidah tidak diterima hadis ahad, maka itu adalah perkataan yang batil, bertentangan dengan realita fakta, dengan apa-apa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan yang disampaikan Rasulullah adalah dakwah tauhid, mengajak Raja Qaisar kepada Islam. Dan Rasulullah hanya mengutus satu orang saja. Dan ini bantahan yang telak kepada setiap ahlul bid'ah yang

Surah. Di sana ada yakni raja-raja kecil yang takluk kepada Raja Romawi. Maka dipintakan agar surat ini disampaikan kepada Raja Busra. Liyadfa'ahu ila Qaisar, agar kelak Raja Busra inilah yang melayangkan surat Rasulullah SAW kepada Raja Qaisar. Wa kana Qaisaru lamma kashafa Allahu anhu junuda Farisa masha min Himas ila Ilya. Dan adapun Raja Qaisar ini, Qaisar adalah merupakan gelar untuk semua raja-raja yang menguasai negeri Romawi. Adapun semua raja-raja yang menguasai Mesir kuno disebut Fir'aun. Semua raja-raja yang menguasai daerah Habasyah disebut Najasyi. Maka Qaisar ya berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, "Lamma kashafa Allah anhu junud Fahris." Tatkala Allah SWT menangkan kerajaan Romawi daripada tentara-tentara Persia, masya min Himas ila Ilya. Dia berjalan dari Himas menuju Ilya, menuju Baitul Maqdis. Dari Suriah menuju Baitul Maqdis Palestina. Subhanallah. Dan Allah telah memuat bahwasanya akan terjadi perang antara Romawi dan Persia. Dalam surah Ar-Rum Allah katakan ghulibatur Rum, telah dikalahkan Rum, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah dikalahkan akan menang. Dan sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, fi bid'i sinin, dalam hitungan beberapa tahun setelah yakni Romawi dikalahkan oleh orang-orang Persia yang merupakan simbol paganis, kemusyrikan, penyembah api. Dan akhirnya Allah katakan kelak akan dikalahkan orang-orang Persia oleh Romawi. Dan Romawi ketika itu beragama Alkitab, beragama samawi dari langit. Ya, Allah SWT menyatakan akan runtuh kelak kerajaan Persia dimenangkan oleh Romawi. Dan sebagai tanda bahwasanya kelak akan runtuh pula kerajaan atau kekuasaan orang-orang Quraisy yang merupakan simbol daripada agama paganis, dan akan menang agama Islam yang merupakan agama samawi daripada Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah ketika itu Raja Kaisar dari Hims menuju Ilya, menuju Baitul Maqdis. Syukran lima ablahullah, sebagai tanda bersyukurnya ketika Allah SWT selamatkan daripada musuhnya, orang-orang Persia. Falamma ja'a Qaisara kitabu Rasulillah SAW qala hina qara'ahu, kemudian sampailah kepada Kaisar surat Rasulullah SAW berupa seruan, berupa dakwah. Maka dia berkata kepada orang-orang sekitarnya, para pengawal-pengawalnya, orang-orang besarnya, iltamisu liha huna ahadan min qawmihi, carikan untukku dari sini, datangkan kemari, bawa kemari salah seorang daripada kaum nabi tersebut yang mengaku sebagai nabi yang mengirimkan kepadaku surat ini, bawa salah seorang kaumnya, li as'alahum an rasulillah, agar aku bertanya kepadanya tentang Rasulullah, orang yang mengaku sebagai rasul. Allahu Akbar. Jadi intinya Raja Romawi yang enggak merasa puas mendengar berita-berita tentang Rasulullah. Dia ingin syahidu iyan. Dia ingin langsung ada saksi yang benar-benar bersaksi dengan hak daripada orang-orang yang ada pada masa Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah, daripada kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah persaksian yang paling kuat. Subhanallah. Qala Ibn Abbas, maka berkatalah ketika itu Ibn Abbas, akhbarani fa akhbarani Abu Sufyan Ibn Harbin min fihi ila fiyya. Berkata Ibn Abbas, maka Abu Sufyan yang memberitakan kepadaku langsung dari mulutnya ke mulutku. Ini menunjukkan betapa hadis ini, betapa berita ini adalah berita yang benar, di mana benar-benar Ibn Abbas mengatakan langsung dari narasumbernya. Syahidu iyan, saksi sejarah, saksi hidup yang langsung dia beritakan dari mulut ke mulut. Subhanallah. Annahu kana bisyam fi rijalin min Quraisy qadimu tijara qadimu tujaran. Berkata Abu Sufyan bahwasanya dia ketika itu sedang berada di negeri Syam, membawa beberapa orang daripada orang-orang Quraisy. Mereka semuanya adalah para pedagang-pedagang, karena sebagaimana yang kita ketahui orang Quraisy hidup dengan berdagang. Jika musim panas mereka berangkat ke Romawi membawa berbagai macam dagangan di sana ya, untuk dibawa ke negeri mereka, ke Mekah. Dan jika datang musim dingin mereka berjalan ke Yaman. Sehingga Allah mengatakan ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'il saif, karena kebiasaan orang-orang Quraisy mereka pergi berjalan pada musim panas dan musim dingin. Dan adalah Abu Sufyan seorang yang begitu disegani oleh kaumnya, dan dia adalah pemimpin dalam yakni kafilah tersebut. Fil muddati allati kanat baina Rasulillah sallallahu wa baina kuffar Quraisy, kata Abu Sufyan, peristiwa itu terjadi ketika terjadi genjatan senjata antara Rasulullah sallallahu dan Quraisy.

0: Ini dalam peristiwa Sulh Hudaibiyah. Di antara bentuk kesepakatan adalah 10 tahun gencatan senjata, tidak ada peperangan. Karena itulah pada masa yang lenggang ini Rasulullah mampu mengirimkan surat kepada raja-raja. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwasanya perjanjian Hudaibiyah memberikan dampak yang positif kepada Islam dan gerak dakwah Islam. Padahal di awal-awal betapa khawatirnya kaum muslimin, seolah-olah perjanjian Hudaibiyah ini merugikan kaum muslimin. Di mana setiap laki-laki dari orang-orang Islam yang dari Mekah hijr ke Madinah wajib dipulangkan. Ya, itu menyedihkan mereka, apalagi mereka melihat bagaimana Abu Jandal digiring di hadapan kaum muslimin. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, uftanu fi dini, aku diteror karena beragama ini, bantulah aku. Subhanallah. Sementara ketika itu terjadi gencatan senjata antara Rasulullah dengan ayahnya Abu Jandal, Amr bin Suhail. Subhanallah. Berkata Rasulullah ketika itu, wahai Amr, berikanlah putramu ini untukku, satu ini saja. Kata Amr tidak, kata Suhail tidak, inilah awal perjanjian kita. Dalam keadaan terbelenggu, kemudian dia dibawa kepada kaumnya, subhanallah, dan dia menangis, betapa kaum muslimin terharu. Maka seolah-olah isi perjanjian Hudaibiyah ini adalah perjanjian yang merugikan kaum muslimin, tapi Allah menamakannya fatah. Karena setelah perjanjian ini Allah menangkan Islam. Ketika gencatan senjata terjadi, ketika itulah masa Rasulullah mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja dunia. Dan ketika itulah tanpa ada yang menghalangi, orang-orang datang berbondong-bondong ingin mengenal Islam. Sehingga tahun tersebut disebut dengan nama Amul Wufud, tahun kedatangan orang-orang. Allahu Akbar. Para pemirsa di rumah dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Abu Sufyan, itu terjadi pada peristiwa gencatan senjata antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, fawajadana Rasul Qaisar bi ba'd Syam. Akhirnya orang-orang tentara-tentara Romawi, utusan-utusan Kaisar berhasil menemukan kami, bahwa kami dari negeri di mana seorang rasul diutus, dari Makkah. Subhanallah. Fantalaqa bi wa bi ashabi hatta qadimna ilia. Kami semua digiring, kami semua dibawa menuju Baitul Maqdis, subhanallah, untuk bertemu langsung dengan Raja Romawi, Raja Kaisar. Kemudian fa'udkhilna 'alaihi fi majlisihi, kami pun digiring masuklah ke dalam majlis raja tersebut. Abu Sufyan adalah pemimpin orang-orang Quraisy di Mekah. Dan sebelum Islam datang, negeri Arab adalah negeri yang tidak diperhitungkan. Bahkan tidak pernah dijajah. Subhanallah. Kenapa? Enggak ada kepentingan bangsa-bangsa Arab menjajah Arab. Untuk sampai ke sana harus melewati padang pasir yang begitu dahsyatnya, alam yang begitu kerasnya. Karena itulah bangsa Arab enggak pernah dijajah. Subhanallah. Dan disanalah Rasul diutus. Kalau bukan karena Islam, enggak akan pernah orang Ajam mengenal bangsa Arab. Subhanallah. Berkata Abu Sufyan, fawajadana Rasul Qaisar bi ba'd Syam. Kami didapati oleh utusan-utusan Raja Kaisar di negeri Syam, dan mereka membawa kami ke Baitul Maqdis, ke Ilia. Kami pun dihadapkan kepada majlis raja. Subhanallah. Fa idza huwa jalisun fi majlisi mulkihi. Ketika itu dia dalam istana, berada di atas singgasana kerajaannya. Wa alaihi taj, dan dia mengenakan yakni mahkota di atas kepalanya. Wa idza hawlahu udhama'ur rum, dan ketika itu di sekitarnya berdiri pembesar-pembesar Romawi. Allahu Akbar. Fa ujlisna baina yadayhi, kami pun didudukkan di hadapan raja tersebut. Thumma da'ahum wa da'at turjumana, kemudian ketika itu raja Romawi memanggil seluruh yakni rombongan Abu Sufyan, dan dia panggil penterjemahnya. Karena Raja Kaisar tidak berbicara bahasa Arab, dia berbicara bahasa Romawi. Faqala liturjumani, maka berkatalah ketika itu Raja Romawi kepada penterjemahnya, salhum ayyum aqrabu nasaban ila hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Tanyakan kepada mereka, wahai penterjemah, tanyakan di antara mereka mana yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan yang mengaku sebagai nabi. Subhanallah. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan Ibnu Harbin, faqultu ana aqrabuhum ilaihi nasaban, akulah yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi tersebut. Qala ma qarabatu ma bainaka wa bainahu, bertanya raja melalui penterjemahnya, bagaimana hubunganmu dengan dia? Faqultu wa ibnu ammi, berkata Abu Sufyan, dia itu yang mengaku Nabi adalah anak daripada pamanku sendiri. Walaysa fi ar-rakbi yawma idzin ahadan min bani Abdi Manaf ghairi. Ketika itu enggak ada daripada keturunan bani Abdi Manaf kecuali saya saja. Subhanallah. Jadi dia bertemu dengan Rasulullah pada kakeknya, ya. Kemudian faqala Qaisar, maka berkatalah Qaisar ketika itu, udunuh, dekatkan dia, udunuh minni, dekatkan orang ini Abu Sufyan kepada saya. Wa amara bi ashabi faj'il khalfa dhahri indaka nafi. Subhanallah. Kemudian Raja Romawi memerintahkan agar seluruh teman-teman Abu Sufyan didudukkan di belakang Abu Sufyan. Subhanallah. Thumma qala turjumanih, kemudian dia pun berkata kepada penterjemahnya, qul li ashabi, tanyakan kepada sahabat-sahabatnya ini, inni sa'ilun hadha ar-rajul an hadha alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Katakan kepadanya, aku akan bertanya kepada orang ini tentang seseorang yang mengaku nabi di daerahnya, di kotanya, di negerinya. Fa in kadzaba fakadzibuhu, andai kata orang ini berdusta dalam menjawab pertanyaanku, maka kalian semua hendaklah sepakat mendustakannya. Subhanallah. Qala Abu Sufyan, wallahi laula al-haya' wa yawma idzin min an yu'thara ashhabi 'an al-kadhib la kadzabtu hina sa'alani anhu. Kata Abu Sufyan, wallahi kalau bukan karena rasa malu, aku khawatir mereka tahu aku berdusta, pasti aku akan berdusta atas Muhammad. Subhanallah. Pasti aku akan berdusta dalam menjawab Muhammad. Ya, ketika itu dia belum beriman. Tapi khawatir orang-orang mengetahui dia seorang pendusta dan dia adalah seorang pemimpin di Quraisy, membuat dia terpaksa harus jujur. Subhanallah, menjawab semua pertanyaan Raja Romawi. Kemudian, walakinni istahyaitu an ya'thuru al-kadhib anni fa saddaqtuhu, aku khawatir, aku malu jika mereka mengetahui aku seorang pendusta, maka aku pun menjawab dengan jujur. Thumma kana awwala ma sa'alani anhu, yang pertama kali ditanyakan kepadaku, an qala li turjumanihi, Raja Romawi yang berkata kepada penterjemahnya, qul lahu, tanyakan kepada orang ini, kaifa nasabu hadzal rajuli fikum, tanyakan bagaimana nasabnya, keturunannya di antara kalian. Qultu wa fina dhu nasabin, katakan kepada, tanyakan bagaimana yakni nasab nabi tersebut yang ada di tengah-tengah kalian. Berkata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasabin, yang mengaku nabi tersebut adalah seorang memiliki nasab yang tinggi kedudukannya di tengah-tengah kami, seorang yang bangsawan. Qala fahal qala hadha al-qawl ahadun qattu minkum qablahu, berkata raja melalui penterjemahnya, tanyakan kepada orang ini, apakah pernah ada seseorang sebelumnya yang mendakwakan, yang menyuruh apa yang dia serukan? Qultulah, Abu Sufyan mengatakan, tidak, tidak pernah. Faqala, kembali raja bertanya, fahal kuntum tattahimunahu al-kadhibi qabla an yakuna maqal, pernahkah kalian mendapati laki-laki yang mengaku nabi itu berdusta sebelumnya, sebelum dia menjadi nabi, sebelum menyerukan apa yang dia serukan? Qultulah, berkata Abu Sufyan, tidak pernah dia berdusta. Subhanallah. Inilah Nabi alaihissalam. Sebelum menjadi Nabi tidak pernah berdusta. Betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebelum menjadi Nabi pun dia tidak pernah berdusta. Allahu Akbar. Qala fa hal kana min abaihi min malikin? Aku kembali bertanya, apakah sebelumnya ada orang tuanya, nenek moyang yang menjadi raja? Subhanallah. Qultulah, aku mengatakan tidak. Qala fa ashrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Raja Romawi bertanya, siapa yang mengikuti Nabi tersebut? Apakah para pembesar, orang-orang kaya, ataukah pengikutnya adalah orang-orang lemah? Qultu bal du'afa'uhum, berkata Abu Sufyan, paling banyak pengikutnya adalah orang-orang lemah. Subhanallah. Qala fayaziduna aw yanqusun, dia kembali bertanya, bagaimana pengikutnya? Semakin hari semakin bertambah, apakah semakin berkurang? Maka qultu bal yazidun, aku menjawab, setiap hari semakin banyak pengikutnya. Qala fal yartaddu ahadun sakhatan li dinihi, kembali raja bertanya, apakah ada setelah masuk ke dalam agamanya ada orang murtad kembali kepada agama lamanya karena benci terhadap agama yang dia anut seperti sekarang? Ada dukhul fihi, karena benci dia masuk ke dalam agama tersebut akhirnya murtad? Qultulah, kata Abu Sufyan, tidak ada. Tidak akan pernah ada orang yang masuk kepada agamanya kemudian murtad karena benci kepada agama tersebut. Qala fa hal yaqdir, kemudian Raja Romawi bertanya, apakah Nabi tersebut berkhianat? Fa hal yaqdir? Qultulah, Aku katakan tidak pernah dia berkhianat. Ketika itu berkata Abu Sufyan, wa nahnu al-ana minhu fi muddah. Tapi kami sekarang telah lama meninggalkannya. Nahnu nakhafu an yaghdir. Kami khawatir jangan-jangan sekarang dia berkhianat terhadap perjanjian yang dia buat dengan kami. Subhanallah. Kata Abu Sufyan fi riwayatin, la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami enggak tahu sekarang apakah dia masih tetap megang amanah atau dia telah berkhianat. Qala Abu Sufyan, walam tumakkinni kalimah udkhilu fiha syai'an antaqisuhu bihi. Tidaklah ada mampu aku masukkan satu pun kalimat yang dapat mencelanya kecuali kalimat ini. Kalimat apa? Kalimat aku enggak tahu sekarang bagaimana keadaannya. Dahulu enggak pernah dia berkhianat, tapi sekarang aku enggak tahu. Subhanallah. Hanya kalimat ini yang dapat dia gunakan untuk mengurangi Rasulullah, kedudukan Rasulullah SAW. Kata beliau, ولا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم. Bertanya Raja Ramawiyah, apakah yani mereka memerangi kalian dan kalian memeranginya? Qultu na'am, katakan ya. Qala fakaifa kana harbuhu wa harbukum. Bagaimana peristiwa peperangan kalian dengan peperangan kalian dengannya? Berkata Abu Sufyan, qultu kana diwalan wa sijalan. Peperangan terus menerus berkecamuk. Subhanallah. Yudalu alaina al-marra wa nudalu alaihi al-ukhra. Kadang dia memenangkan peperangan, kadang kami memenangkan peperangan. Subhanallah. Wa fi riwayatin yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang-kadang dia berhasil memenangkan peperangan, mengalahkan kami, dan begitu pula terkadang sebaliknya. Qala fa madza ya'murukum? Bertanyalah Raja Ramawiyah. Fa madza ya'murukum? Apa sih misi agamanya? Apa diperintahkannya kepada kalian? Dan inilah misi Islam. Subhanallah. Qala ya'muruna an na'budallaha wahdah la nusyriku bi syai'an. Dia perintahkan kami untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata, dan kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Inilah misi Islam. Inilah misi tauhid agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah agama semua para nabi. Semua para nabi walaupun berbeda-beda syariatnya, tapi mereka semua mengatakan satu seruan, an'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata, enggak ada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Nabi Nuh, ucapan Nabi Lut, ucapan Nabi Syuaib, semua para nabi. Subhanallah. Enggak beda-beda akidahnya walaupun berbeda syariat. Kemudian kembali, subhanallah, diterangkan oleh Abu Sufyan bagaimana agama dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanhana amma kana ya'budu aba'una. Dia datang melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami. Subhanallah. Inilah Islam, datang dengan kebenaran, menuntukkan segala macam kebatilan. Subhanallah. Dan misi Nabi adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya agar menyembah Allah Tuhan semata. Dan sungguh berat bagi mereka. Mereka mengatakan dia memerintahkan kami untuk yakni menyembah Tuhan yang satu, meninggalkan sesembahan nenek moyang kami. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sulitnya meninggalkan warisan leluhur, agama nenek moyang, cara beragama nenek moyang. Dan itu terjadi dengan Abu Sufyan. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Sufyan, wa ya'muruna bis-salati. Dia perintahkan kami untuk mengerjakan salat. Wassadaqah, dia perintahkan kami untuk menunaikan sadaqah. Subhanallah. Wassidqi, dia perintahkan kami untuk berkata-kata jujur, berbuat jujur. Allahu Akbar. Alangkah indahnya Islam. Ini adalah merupakan penilaian orang musyrik tentang Islam. Jujur Abu Sufyan, dia perintahkan kami bertauhid, menyembah Allah semata, meninggalkan segala macam Tuhan selain daripada Allah yang disembah nenek moyang kami. Dia perintahkan kami salat. Nih, semuanya hak Allah SWT. Dia perintahkan kami untuk membayar zakat. Dan ini adalah merupakan hak hamba. Subhanallah. Menggambarkan kepada kita Islam adalah agama sempurna. Menjalin hubungan ke atas, hablum minallah. Menjalin hubungan ke sama manusia, hablum minan nas. Subhanallah. Lihatlah perintah Allah dalam Al-Quran senantiasa mensejajarkan antara perintah salat dan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Menunjukkan kepada kita tidak akan pernah Islam seorang sempurna sampai menyempurnakan dua hak. Pertama hak Allah ke atas, yang kedua adalah hak hamba. Dan dia katakan wasidqi, dia perintahkan kami untuk berkata-kata jujur, berbuat jujur. Dan itulah Islam. Subhanallah. Wal'afat, dia perintahkan kami untuk menjaga kehormatan diri kami. Subhanallah. Wasilah, dia perintahkan kami menyambung silaturahmi. Dan ini menunjukkan Islam bukan hanya akidah. Islam bukan hanya akidah, bukan hanya iman kepada Allah, tapi Islam juga adalah merupakan akhlak. Di sini dikatakan oleh Rasulullah, dikatakan oleh yakni Abu Sufyan, musuh Islam ketika itu, bahwa Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan diri, menyambung silaturahmi, subhanallah, wal wafa bil ahdi. Islam memerintahkan kami untuk memenuhi janji-janji, dan ini akhlak, subhanallah. Wa ada'il amanah, menunaikan amanah, ini akhlak. Jadi enggak benar jika seorang mengatakan dia telah beriman sementara akhlaknya rusak. Islam menggabungkan antara iman dan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW dengan persaksian musuhnya sendiri mengatakan, Rasulullah subhanallah di atas budi pekerti yang tinggi. Faqala li tarjumanihi, berkatalah ketika itu Abu yakni Raja Heraklius, Raja Romawi kepada penterjemahnya, hina qultu lahu dhalik, ketika kukatakan itulah misi nabi tersebut, qul lahu, katakan kepadanya, inni sa'altuka an nasabihi fikum, tadi kutanyakan kepadamu tentang nasabnya di antara kalian, faza'amta annahu dhu nasabin, engkau mengaku dia adalah seorang memiliki garis keturunan yang jelas, bangsawan, memiliki nasab yang terhormat. Wa kadzalika ar-rusul, kata Raja Romawi Heraklius, demikianlah setiap rasul. Subhanallah, enggak ada rasul yang hina nasabnya. Semua rasul memiliki nasab yang mulia. Enggak ada pun seorang rasul yang terlahir daripada perzinahan, enggak ada. Nasabnya sempurna, utuh. Begitulah semua para nabi. Dan ini pembenaran daripada Raja Heraklius yang dia belum memeluk Islam, bahkan tidak memeluk Islam. Kemudian, qullahu, kemudian berkata ketika Raja Heraklius, inni sa'altuhu wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla qablahu, aku bertanya kepadamu tadi, pernahkah sebelumnya ada orang yang menyerukan sebagaimana yang diserukan? Faza'amta alla, engkau mengatakan enggak pernah ada sebelumnya. Artinya memang Nabi SAW menyerukan seruan tersebut, enggak ada orang sebelumnya. Faqultu law kana ahadun minkum qala hadzal qawla qablahu, qultu rajulun ya'tammu biqaulin qad qila qablahu, kalaulah seandainya ada orang yang menyuruh seperti ini, seperti seruannya, boleh saja aku mengatakan dia hanyalah ikut-ikutan, mengikuti seruan orang sebelumnya, mengikuti agama orang sebelumnya. Dan dia tidak menunjukkan dia seorang nabi, bukan mengikuti agama sebelumnya, bukan mengikuti ucapan orang sebelumnya, dia bukan ikut-ikutan. Wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadzib, aku kembali bertanya kepadamu, pernahkah kalian mencurigai dia berdusta? Qabla an yaqula ma qala, sebelum dia itu menjadi nabi, sebelum dia menyuruh kepada agamanya. Fa za'amta alla, engkau sendiri mengatakan dia enggak pernah berdusta. Fa araftu annahu lam yakun yad'al kadhiba 'ala an-nas wa yakdhib 'ala Allah, aku pun paham kalaulah dia enggak berani berdusta terhadap manusia, bagaimana berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pengakuan seorang raja yang kafir. Kalaulah saja terhadap manusia dia enggak pernah berdosa, bagaimana berdosa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin, aku bertanya kepadamu, pernahkah sebelumnya nenek moyangnya ada menjadi raja? Fa za'amta, engkau katakan enggak pernah ada. Subhanallah. Fa qultu law kana min abaihi malikun, qultu yatlubu mulka bi abaihi, kalaulah kau katakan pernah ada sebelumnya nenek moyangnya raja, aku boleh mengatakan seruan dia ini ingin mengembalikan kejayaan kerajaan nenek moyangnya, ingin kembali mengambil kekuasaan nenek moyangnya. Kalau anda kata ada, ternyata kau katakan tidak. Subhanallah. Wa sa'altuka, aku bertanya kepadamu, asyrafun nas yattabi'unahu am du'afahum, apakah yang mengikutinya adalah para pembesar, orang-orang kaya, para pejabat, orang-orang elit, atau yang mengikutinya adalah orang-orang lemah? Subhanallah. Faza'amta anna du'afa'ahum ittaba'uhum, engkau mengatakan yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Wahum atba'ur rusul, demikianlah pengikut para rasul adalah orang-orang lemah, orang-orang awam. Kalaulah kita bentangkan Quranul Karim, kita akan dapati musuh dakwah kebanyakan adalah para pembesar, akabir mujrimiha, tokoh-tokohnya, kaum elitnya, al-mana'u, ya, orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki jabatan, kepentingan, itu musuh-musuh dakwah. Musuh dakwah bukan Abu Dzar, bukan Bilal, tapi musuh dakwah adalah Abu Jahal, pembesar, Abu Sufyan, pembesar, Umayyah bin Khalaf, pembesar, dan begitulah seterusnya. Subhanallah. Demikianlah pengikut para nabi. Dan sungguh dakwah ini begitu gampang diterima oleh orang-orang awam. Karena dakwah yang hak, dakwah fitrah. Dan kita melihat segala macam bentuk provokasi, hanyalah satu dua orang memprovokasi manusia. Adapun orang mereka hanya mengikut saja. Subhanallah. Kemudian wasa'altuka hal yaziduna aw yanqusun? Aku kembali bertanya kepadamu, apakah pengikutnya semakin hari semakin berkurang atau semakin bertambah? Faza'amta annahum yazidun. Engkau mengatakan pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Allahu Akbar. Wa kadzalika amul iman hatta yatimma. Demikianlah iman sampai dia sempurna. Allahu Akbar. Ini adalah merupakan busra, bisyarah kepada ahli sunnah. Jangan khawatir, semakin hari pengikut sunnah semakin banyak. Walaupun musuh-musuh menyebarkan segala macam syubhat, menyebarkan berbagai macam fitnah, tapi yakin wallah, semakin hari semakin banyak orang-orang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah iman, kata Raja Heraklius, ketika telah menghujam dia akan semakin bertambah sehingga dia menjadi sempurna. Allahu Akbar. Kemudian, wasa'atuka hal yartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi? Pernahkah ada orang murtad setelah masuk ke dalam agamanya? Subhanallah. Apa katamu? Faza'amta anla. Kau katakan enggak pun ada yang murtad. Subhanallah. Fakadhalika al-iman, demikianlah iman. Hina takhtalitu bashashatuhu al-qulub, la yaskhatuhu ahad. Iman demikian keadaannya ketika telah masuk menghujam ke dalam hati. Subhanallah. Maka tidak akan mungkin seorang membenci agama yang dianut tersebut. Wasa'altuka hal yaqdir, aku bertanya kepadamu tentang orang mengaku nabi, pernahkah dia berkhianat? Faza'amta an, engkau katakan dia tidak pernah berkhianat. Allahu Akbar. Inilah akhlak. Perhatikan bagaimana nabi ketika akan hijrah meninggalkan kota Makkah, dia pesankan kepada Ali, wahai Ali, ini adalah wada'i, ini adalah amanah, sebelum kau hijrah sampaikan kepada pemiliknya. Allahu Akbar. Dalam kondisi Rasulullah akan dibunuh oleh orang Quraisy, mereka masih mempercayai Nabi SAW. Bahkan mereka menitipkan banyak titipan kepada Nabi SAW. Dan niat dan Nabi, dia tidak bawa harta kaum Quraisy ke kota Madinah, tidak. Bahkan dia perintahkan Ali, jangan kau hijrah sampai kau sampaikan semua harta ini kepada pemiliknya. Kejujuran, akhlak, budi pekerti, amanah. Allahu Akbar. Maka mustahil seorang mukmin yang sempurna imannya berkhianat, apalagi berdusta, apalagi yakni tidak menunaikan amanah. Kemudian kata beliau, "Wa sa'altuka hal yaqdir, apakah dia berkhianat?" Fazanta an, kau katakan tidak pernah berkhianat. Wa kadzalika ar-rusul la yaghrirun, demikianlah para nabi tidak akan pernah ada seorang pun di antara mereka yang berkhianat. Wa sa'altuka hal qataltum wa qatalakum, aku bertanya apakah kalian memeranginya dan dia memerangi kalian? Fazanta an qad fa'al, engkau katakan iya, dia telah lakukan. Wa anna harbakum wa harbahu yakunu diwalan, wa yudalu alaikum al-marra wa tudaluna alaihi al-ukhra. Engkau mengatakan peperangan antara kalian berkecamuk, terkadang dia menang, terkadang kalian menang. Subhanallah. Wa kadzalika ar-rusulu tubtala, demikianlah setiap nabi pun akan diuji Allah dengan kekalahan, dengan kematian. Orang-orang cintai, bahkan sebagian nabi terbunuh. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kepada kita, setiap wali Allah pasti diuji. Rasul-rasul pun diuji dengan kekalahan. Ketika perang Rasulullah luka, sampai subhanallah, salah seorang sahabat berusaha mencabut yang menancap pada yakni pipi Rasulullah SAW berupa pakaian perang beliau, sampai pocak, yakni sampai tercabut giginya. Berdarah wajah Rasulullah, dia usap wajahnya, dia katakan, "Kaifa yufrihu qaumun sajjau nabiyahum?" Bagaimana mungkin satu umat beruntung mereka melukai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Lihat pada peristiwa Rasulullah berdakwah ke Taif, Rasul terluka dilempari oleh mereka. La haula wala quwata illa billah. Demikianlah setiap nabi diuji. Demikian juga setiap orang beriman diuji. Semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujian akan datang menghadangnya. Wa takunu lahal akhirah, tapi semua urusan belakangan akan dimenangkan oleh mereka. Allahu Akbar. Wa sa'altuka, aku bertanya kepada bimadza ya'murukum, apa misi nabi tersebut? Faza'amta annahu ya'murukum, maka kau katakan, kau beritakan misinya memerintahkan kalian, an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Misi nabian adalah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wa yanhaakum amma kana ya'budu aba'ukum, dan dia melarang kalian menyembah agama nenek moyang kalian. Subhanallah. Wa ya'murukum bi shalah, kau katakan dia memerintahkan kalian untuk mengerjakan salat. Wa sadaqah wa fi riwayatin wa sidqi, dia memerintahkan kalian menunaikan sadaqah menunaikan kejujuran, wal afab, memuliakan diri, menjaga kehormatan diri, wal wafa bil ahdi, memenuhi janji, wa ada ila amanah, menunaikan amanah. Qala wa hadhihi sifatun nabi. Kesimpulannya berkatalah Raja Heraklius, ini semua adalah sifat nabi. Allahu akbar. Ini adalah merupakan pengakuan jujur daripada musuh Islam. Allahu akbar. Orang kafir. Ini menunjukkan terkadang orang kafir berkata yang jujur apa adanya. Subhanallah. Apa kata Raja Heraklius? Subhanallah. Qad kuntu a'lamu annahu kharijun. Aku yakin dia pasti akan muncul. Walakin lam akun adhunnu annahu minkum. Namun aku tidak pernah tahu dia itu dari kalian. Kukira daripada Bani Israel. Subhanallah. Ternyata dari kalian, dari bangsa Arab. Wa innakum ma qultu haqqan fayushiku al-yamnika mawdi'a qadamayya hataini. Kalau apa yang semua kau sampaikan kepada aku benar, pasti dia akan menguasai apa yang ada di dua kakiku ini, di bawah kedua kakiku ini. Subhanallah. Sampai dia mengatakan, kalau benar yang katakan, dia akan menguasai negeri ini. Allahu Akbar. Pengakuan seorang musuh Islam. Kalau benar yang katakan, dia akan menguasai apa yang ada padaku ini. Dan ini merupakan bisyarah, wahai orang-orang beriman, para pemirsa di rumah, sunnah ini akan membumi kemana-mana. Subhanallah. Akan melangkai semua negeri-negeri, mengalahkan bangsa-bangsa ajam. Dan itu adalah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu terjadi? Ketika umat ini kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menaklukkan Baitul Maqdis kelak. Yang akan memenangkan Baitul Maqdis, yang akan menaklukkan Baitul Maqdis kelak adalah umat Muhammad mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adapun umat Muhammad yang banyak dalam maksiat, yang meninggalkan salat, terjebak dalam riba, umat Muhammad yang jauh daripada prinsip agama Rasulullah, wallahi bukan mereka akan menaklukkan Baitul Maqdis. Bukan mereka akan memenangkan dunia. Tidak. Yang menangkan dunia adalah umat Muhammad yang benar-benar berpegang teguh dengan sunnah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga berkatalah Raja Ramawiyah, walau arju an ukhlasa ilaihi latajashamtu luqiyahu. Kalaulah dibolehkan aku memilih, aku akan berusaha datang kepadanya untuk menemuinya. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kalau aku ada bersamanya, akan kucuci kedua kakinya. Allahu Akbar. Ini keinginan dia, kehendak dia. Allahu Akbar. Apakah dijalankannya? Apakah dia masuk Islam? Wallahi kita lihat. Qala Abu Sufyan, berkata Abu Sufyan, thumma da'a bi kitabi Rasulillah alladhi ba'atha bi Dihya ila 'azimi Busra. Dia perintahkan agar dibacakan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadafa'ahu ila Hiraqlah. Maka Raja Busra memberikan surat ini kepada Raja Heraklius. Faquri'a fa'idha fihi. Dibacalah surat Rasulullah. Apa dalamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah isi surat Rasulullah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hiraqla Azimir Rum. Surat ini adalah surat yang dituliskan dari seorang yang bernama Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius, pembesar Romawiyah. Dan ini pelajaran dalam berdakwah, hendaklah kita menempatkan seorang pada tempatnya. Orang agung kita agungkan, orang besar kita besarkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan azimir rum kepada pembesar Romawiyah. Karena memang yang namanya Heraklius adalah pembesar Romawiyah, dihormati, dimuliai oleh orang-orang Romawiyah. Karena itulah dikatakan nazilun nasa manazilahum, tempatkan orang pada tempatnya. Dan ini mengajarkan kepada kita dalam berdakwah, hendaklah senantiasa kita melihat siapa mad'u kita. Mendakwai penguasa enggak sama dengan mendakwakan rakyat. Mendakwakan budak enggak sama dengan mendakwakan orang-orang merdeka. Dan begitulah seterusnya. Berkata Imam Ali, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat kapasitas akal mereka. Subhanallah. Salamun ala man taba'al huda. Dia enggak mengatakan assalamualaikum, karena kita dilarang mengucapkan salam, memulai salam kepada ahlu kitab. Dia hanya mengatakan salamun ala man taba'al huda. Keselamatan senantiasa tercurah kepada siapapun yang mengikuti petunjuk. Allahu Akbar. Inilah salam Nabi SAW. Keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, ada pun berikutnya, fa inni ad'uka bi ayati al-Islam. Aku menyuruh agar engkau memeluk Islam. Aslim taslam. Masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat dunia akhirat. Selamat di perang dunia, selamat di akhirat daripada neraka jahannam. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Masuklah ke dalam Islam, engkau akan diberikan ganjaran dua kali pahala. Karena Rasulullah menjanjikan orang-orang ahlu kitab yang beriman dengan Rasulullah diberikan dua ganjaran pahala. Pertama, ganjaran pahala beriman dengan Nabi mereka, dengan Musa dan Isa, dan kedua, beriman dengan Islam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaita alaika tanka berpaling, fa inna alaika ithmal arisiyin. Sungguh dosa semua penduduk arisiyin, yani kaummu kafiriyatin al-yarisiyin, semua dosa mereka ada di pundakmu. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya amanah tanggung jawab seorang pemimpin. Sesatnya satu umat itu ada tanggung jawabnya di pundaknya. Subhanallah. Kata Nabi, andai kata engkau berpaling, semua dosa mereka engkau tanggung. Allahu Akbar. Bukan mudah menjadi seorang pemimpin. Allahu Akbar. Masyarakat yang membelat, masyarakat yang menyimpang, pemimpin diam, tidak mengarahkan mereka, dosanya ada di pundaknya. Subhanallah. Andai kata dia tahu, subhanallah. Andai kata dia mampu meluruskan, itu adalah janji. Ya. Kata Rasulullah, andai kata engkau berpaling, fa inna alaika ithmal arisiyin. Engkau wajib menanggung semua dosa kaummu. Allahu Akbar. Karena engkau menyesatkan mereka. La ilaha illallah. Betapa mengerikan hadis ini kepada para pemimpin. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah sebutkan, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kalian, kami seru kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Alla na'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah kecuali Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'an. Jangan sampai kita sekutukan Allah dengan apapun juga. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah. Jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian lain sebagai tuhan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Andai kata kalian berpaling, saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Subhanallah. Dalam hal ini berkata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa seandainya orang kafir membaca potongan-potongan Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah mengirimkan potongan ini kepada, dan ini adalah ayat Al-Quran Karim, kepada Raja Heraklius. Subhanallah. Dan tidak mengapa andai kata orang kafir membaca Quranul Karim, selama kita meyakini tidak melecehkannya, tidak menghinakannya. Subhanallah. Karena itulah Rasulullah melarang membawa mushaf ke negeri kafir jikalau khawatir akan dilecehkan. Andai kata tidak dilecehkan, andai kata dimuliakan, diharapkan dia mendapat hidayah, dibolehkan. Apalagi jika dalam bentuk terjemahan. Subhanallah. Berkata Abu Sufyan, falamma anqadha maqalatahu, tatkala dia selesai berbicara, wa faragha min qira'atil kitab, selesai dia membacakan kitab ini, membacakan surat tersebut, kathura indahu sakab. Seketika ribut, hingar-bingarlah semua orang-orang besarnya, menteri-menterinya, semuanya ribut. Subhanallah. Semuanya gusar, semuanya enggak setuju ketika dibacakan surat Rasulullah memerintahkan mereka masuk Islam. Wa'alat aswatul ladzina haulahu min udhama'ir rum, sehingga meninggilah hingar-bingar mereka, semuanya pembesar Romawi. Wa kathura lagatuhum, banyak hingar-bingar perkataan mereka satu sama lain. Subhanallah. Bagaikan keledai yang lari pada singa, itulah keadaan mereka ketika dibacakan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Heraklius telah membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia katakan, subhanallah, ya, andai katakan mau beruntung, ikutilah Nabi ini. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kembali kepada kisah ini. Fala adri madha qalu, kata Abu Sufyan, aku tidak mengerti apa yang mereka ributkan. Karena mereka bicara bukan dalam bahasa Arab. Wa umira bina fa ukhrijna, kami pun diperintahkan untuk keluar. Selesai misi Abu Sufyan, kami pun diperintahkan keluar. Falamma an kharajtu ma ashabi wa khalautu bihim, ketika aku keluar dengan sahabat-sahabatku, ketika kami menyendiri antara kami saja, qultu lahum laqad umira amru bin abi kabsah, sungguh perkara Nabi tersebut benar-benar telah tenar. Subhanallah. Hadza maliku bani asfar, bani asfar yakhafu, sampai sekarang raja Romawi pun telah takut kepadanya. Subhanallah. Dahulu kala sebelum Nabi diutus, raja Romawi enggak pernah melihat dengan sebelah mata kepada bangsa Arab. Tapi berkata Abu Sufyan, sekarang raja Romawi pun telah takut kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, wallahi ma ziltu dhalilan mustaqiran bi anna amru sayadhhar. Kata Abu Sufyan, aku terus dalam keadaan hina dina dan aku yakin pasti akan menang. Inilah membuat Abu Sufyan akhirnya masuk Islam sebelum ditaklukkannya kota Mekah. Betapa dia kagumnya dengan perkataan Heraklius yang jujur, dia akan menguasai tempatku ini, maka aku pun yakin Nabi akan menang sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Hatta adkhalallahu qalbi al-islam wa ana karihun. Sampai akhirnya Allah masukkan saya ke dalam Islam, awalnya saya merasa terpaksa masuk Islam. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa riwayat berkatalah Raja Romawi kepada semua pembesar, ya ma'syarar Rum, ya ma'syarar Rum, wahai pembesar-pembesar Romawi, hal lakum fil falah, maukah kalian beruntung, war rasyad, maukah kalian mendapat yakni petunjuk akhir abad selama-lamanya, wa an yathbuta mulkukum, maukah kalian kekuasaan kalian akan bertetapan, tidak akan pernah hilang selama-lamanya, fatubai'u hadzan nabi, bai'atlah nabi ini. Maukah kalian beruntungan? Maukah kalian mendapat petunjuk? Maukah kalian kekuasaan tetap langgeng selama-lamanya sampai hari kiamat? Ikuti Nabi tersebut. Subhanallah. Ini perintah Raja Heraklius. Dan dia ingin memeluk Islam. Dia perintahkan kepada kaumnya, kepada pembesar-pembesar. Fahasu haysata humuril wahsi. Seketika mereka berlarian dan dia telah perintahkan agar ditutup semua istana. Tidak ada yang boleh keluar. Seketika mereka semua berlarian bagaikan keledai yang lari daripada singa, subhanallah. Semua lari ke pintu ingin keluar, padahal pintu tertutup. Fawajaduha qad ghuliqat, tertutup pintu. Allahu Akbar. Falamma ra'a Heraklu nafratahum, tatkala Raja Heraklius melihat bagaimana mereka berlarian, enggak mau masuk Islam. Wa isa minal iman, dia berputus asa mereka mau beriman. Qala rudduhum alayya, berkatalah Raja Romawi, kembalikan mereka semua kemari di hadapan saya. Wa qala, kemudian berkatalah Raja Romawi, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum, aku tadi hanyalah bermain-main, hanyalah mengetes kalian terhadap agama kalian. Subhanallah. Faqad ra'aytu minkum alladhi ahbabtu, aku telah melihat bagaimana kalian istiqamah dengan agama kalian dan aku menyukuri hal tersebut, aku menyenangi istiqamah kalian. Fasajadu lahu, lantas semuanya pun sujud menyembahnya. Allahu Akbar. Waradu anhu, semua pun rela dengannya. Fakana hadza akhir sya'ni Heraklu, inilah merupakan urusan terakhir Heraklius. Wallahi, kalau bukan karena kerajaan, kekuasaan, dia akan masuk Islam. Subhanallah. Persis sebagaimana Fir'aun ketika bertanya kepada Haman, wahai Haman, bagaimana pandanganmu? Ini Musa hak Nabi, mujizatnya semua benar. Berkata ketika itu, subhanallah, Haman, panglima Fir'aun, wahai Fir'aun, sungguh alangkah hinanya jika engkau ikuti Musa. Bainama ankunta ilahan tu'bad, tatkala engkau menjadi Tuhan disembah semua kaummu, engkau turun derajat menjadi seorang hamba yang menyembah Tuhan. Tidak, jangan ikuti Musa. Allahu Akbar. Fir'aun pertama kali ingin mengikuti Musa karena dia tahu Musa hak. Apa bisikan, apa pembisik, subhanallah. Dan inilah bahaya memiliki pembisik-pembisik jahat. Berkata ketika pembisiknya, Haman, ya Fir'aun, bainama kunta ilahan tu'bad min dunillah, bainama kunta ilahan tu'bad, dahulu kala engkau itu disembah manusia jadi Tuhan, sekarang engkau ikuti Musa, kau akan jadi hamba mengikuti Musa menyembah Tuhan. Bertahanlah. Karena itulah akhirnya Fir'aun mengatakan dia tetap istiqamah di atas kebatilannya, tidak mau menyembah Tuhan Allah Taala. Gara-gara apa? Kekuasaan. Lihatlah sekarang bagaimana seketika semuanya sujud menyembah, yakni mereka sujud semuanya kepada Kaisar. Dan sungguh banyak orang-orang gara-gara kekuasaan enggan menerima hidayah, meninggalkan hidayah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikianlah kisah yang panjang ini. Semoga memberikan kepada kita berbagai macam manfaat. Subhanakallah bihamdika, ashadu ala ila anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih atas materi dan juga pembahasan tauran yang sangat manfaat di kesempatan siang hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan ilmu kita dan memberikan faedah yang banyak untuk kita semuanya. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin memperdalam materi di kesempatan kali ini, bisa menghubungi nomor kami 0218236543. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan ini. Dan juga pesan singkat bisa Anda kirimkan di 081317776543 atau di 081989645443. Baiklah, kita akan buka telepon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Silakan, sudah masuk. Kita berikan kesempatan. Halo, silakan. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Bagi Anda yang bertanya, silakan bisa menghubungi nomor kami yang tertera di layar kaca Anda di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda, atau juga bagi Anda yang susah untuk masuk secara langsung, bisa menggunakan pesan singkat yang Anda kirimkan di 0819896543 atau nomor kami yang lain di 0813177765543. Baiklah, kita akan berikan kesempatan yang pertama bagi Anda yang menghubungi kami. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
2: Rizal di Singkawang.
1: Silakan Pak Rizal di Singkawang.
2: Waalaikumsalam. Apa Ustaz, saya mau tanya, apakah Heraklius setelahnya itu jadi Islam, Ustaz? Masuk Islam masuk mana? Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Sebagaimana tadi kita katakan, Pak Rizal dari Singkawang, barakallahu fikum, Heraklius enggak masuk Islam. Kenapa enggak masuk Islam? Dia khawatir kalau dia masuk Islam, kerajaannya akan runtuh. Orang-orang menyingkirkannya. Dan kita katakan di antara penghalang sekian bentuk penghalang hidayah adalah kekuasaan. Abu Jahal kenapa enggak masuk Islam? Karena khawatir kekuasaannya itu akan pindah kepada Muhammad. Suatu ketika ditanya kepada Abu Jahal tentang Muhammad, apakah kau membenarkan Muhammad? Dia katakan, aku benarkan dia. Kenapa kau tidak masuk ke dalam agamanya? Berkata Abu Jahal, kami dengan Bani Hasyim jalan selalu seiring dalam segala hal. Tiba-tiba mereka bertiak, kami punya Nabi. Kapan kami punya Nabi? Untuk apa kau ikuti dia? Subhanallah. Gara-gara apa? Kekuasaan. Subhanallah. Kenapa Abdullah bin Abi Salam tidak mau Islam dengan benar? Kenapa jadi rombong orang munafik? Jawabannya, dia merasa diri lebih tinggi, subhanallah. Jawabannya, dia khawatir andai kata dia sempurna memeluk Islam pun, tidak menjadi orang munafik, akan dipindahkan dari dirinya kekuasaan kepada Muhammad. Karena itu dia ingin hancurkan Islam berdalam. Karena kekuasaan. Karena itulah syukur kita kepada Allah SWT, betapa orang-orang tidak punya kekuasaan begitu mudahnya untuk menerima hidayah. Karena itulah kita dapat penghulu para, yani penghulu-penghulu orang-orang kufar, mereka lah musuh-musuh dalam Islam dan dakwah. Bukan orang-orang awam. Tapi yang punya kepentingan siapa? Penguasa. Siapa mereka? Para hartawan, para konglomerat. Kenapa orang-orang Quraisy menolak Islam? Mereka khawatir mereka diharamkan riba, diharamkan judi, diharamkan zina. Kenapa orang-orang kota pun memerangi Nabi SAW? Karena Islam haramkan mereka untuk merampok. Ketika perang terjadi, perang Ahzab, ada Quraisy, ada Ghatafan, ada Yahudi. Ketiga ini memiliki kepentingan berbeda-beda. Ghatafan kepentingan memerangi Islam supaya mereka bebas merampok di sembarang tempat. Ya. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan kekuasaan sebab penghalang hidayah. Kalau Allah bukan karena kekuasaan, Heraklius pasti akan memeluk Islam. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada semua orang. Dan ini menunjukkan kepada kita hidayah bukan hanya mengenal kebenaran. Berkata Al-Qayyim, al-hidayah adalah ma'rifatul haq wal amal bihi. Mengenal kebenaran kemudian mengamalkannya. Ini Heraklius mengenal kebenaran tapi tidak bisa mengamalkannya. Enggak dapat hidayah. Naam.
1: Barakallahu fiik, sangat menarik sekali atas jawaban untuk Pak Rizal di Singkawang tadi. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan 0218236543. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa ini, di mana?
4: Ini dari Simlu, dari Aceh.
1: Silakan Bapak pertanyaannya.
4: Ini Pak, cuma ini agak pertanyaannya agak menyimpang sedikit dari apa ini. Ini masalah korban ini, Pak. Kalau maksudnya korban ini kan ada, kalau kambing dia kan satu ekor. Jadi kalau di tempat kami ini ada dikumpul, maksudnya satu ekor korban itu, maksudnya untuk 7 orang. Nah, itu ya Pak. Satu lagi Pak, ini masalah berwudu, maksudnya di kamar mandi yang ada wisinya, bagaimana hukumnya itu Pak? Itu ya Pak.
3: Yang ada wisinya?
1: Iya. Cukup. Terima kasih Bapak atas pertanyaan ini, tunggu nasihatnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kurban yang disunnahkan Nabi SAW adalah berkurban satu orang atau ekor kambing. Andai kata mampu, dia berkurban seorang diri satu ekor lembu atau satu ekor unta. Kalau dia enggak mampu, dia boleh bersekutu dalam unta, berserikat 10 orang.
0: maksimal, enggak boleh lebih. Dalam sapi mereka bersikat 7 orang.
1: 7 orang.
0: Adapun kambing enggak boleh bersikat 2 orang, enggak boleh 1 orang. Maka apa yang diterapkan sebagai masyarakat, mereka mungkin kumpul uang satu RT, satu RW, masing-masing 100.000, 5.000. Ini bukan kurban. Subhanallah. Jadi kami enggak boleh 2 orang, harus 1 orang. Adapun ketiga pertanyaan mengenai hukum berwudu di WC, enggak ada masalah. Jika orang mandi dalamnya ada WC, kemudian wudu di WC, enggak ada masalah, enggak ada larangan dalam perkara ini. Wallah taala alam.
1: Baik, barakallahu fiik. Khairul Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan kembali kami berikan kesempatan bagi Anda. 0218236543. Halo. Silakan, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana?
5: Dari Nia di Makassar.
1: Silakan ibu Nia, pertanyaannya.
5: Begini Pak Ustaz, apakah misalnya kalau saya melihatkan sesuatu terus saya belum melaksanakan, bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Terus
0: kemaksiatan atau ketaatan Bu, niatnya untuk melakukan kemaksiatan atau ketaatan?
5: Misalnya saya memberikan niatnya mau kasih orang tua begitu,
0: kebaikan,
5: terus
0: ya.
5: Belum ada, terus bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz?
1: Baik Ibu.
5: Terus satu lagi Pak Ustaz, kalau misalnya begini, saya bilang begini, kalau saya tidak puasa besok, saya sakit gitu, apakah saya harus melaksanakan Pak Ustaz atau bagaimana?
1: Okay. Baik Ibu, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Orang akan dalam kebaikan selama dia berniat kebaikan. Kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanah kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan suatu kebaikan dan belum dilakukan, Allah akan teruskan bagi satu kebaikan secara sempurna. Andai kata dia kerjakan, dituliskan 10 kebaikan. Maka ibu, tidaklah senantiasa berniat kebaikan. Berniat mau bangun malam, berniat mau berkurban, berniat mau haji, mau umrah. Pasanglah niat kebaikan dan ibu akan dalam kebaikan senantiasa. Subhanallah. Ya. Andai kata, kita berniat, tapi kita memang tidak bisa melaksanakannya karena uzur. Misalnya berniat mau berkorban, enggak punya uang. InsyaAllah dengan niat, Allah akan tuliskan pahala berkorban. Mau pergi haji enggak punya uang, tapi punya niat, ingin sekali haji. Kalau orang punya uang akan pergi haji, Allah akan tuliskan pahala haji untuknya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan alangkah mudahnya Islam. Ya. Alangkah besarnya rahmat Allah. Dengan niat saja Allah sampaikan apa-apa yang kita inginkan. Allahu Akbar. Ya. Maka hendaklah kita senantiasa memasang niat yang baik sebanyak-banyaknya, kita akan dalam kebaikan. Adapun yang kedua, jika seorang berkata, besok saya puasa, kalau enggak saya sakit, maka ini kita kembalikan kepada nazar. Dalam Islam ada namanya nazar. Apa itu nazar? Seseorang bersumpah dengan nama Allah, lillahi alaiya nazar, saya bersumpah dengan nama Allah bernazar, in syafitu, andai kata saya sembuh, saya puasa. Ini namanya nazar. Dan nazar ini hukum asalnya adalah dibenci, dimakruhkan. Karena orang bernazar adalah orang yang bakhil, ada tendensinya. Andai kata saya sembuh, saya akan potong sembelih kambing contohnya. Artinya kalau dia enggak sembuh, dia enggak sembelih kambing. Ada tendensinya. Karena itulah nazar hukum asalnya dibenci, dimakruhkan. Tapi ketika seorang bernazar, wajib baginya untuk menepatinya. Andai kata dia telah bernazar, saya bernazar akan berpuasa esok hari. Ya, ini namanya nazar. Kalau andai kata dia misalnya Allah kabulkan yakni permintaannya, saya bernazar jika saya sembuh, saya berpuasa esok hari, dia sembuh, wajib baginya berpuasa esok hari. Kecuali andai kata dia punya uzur, sakit, musafir, maka tetap wajib baginya ketika dia enggak punya uzur, lusa, hari berikutnya, dan seterusnya. Nazar hukumnya wajib dibayar. Andai kata enggak dibayar, dia berdosa. Andai kata dikerjakan, dia berpahala. Allah memuji orang-orang yang menaikkan nazar. Kata Allah, yufuna bin nazri, mereka itu menepati nazar mereka, berpahala. Ya, kalau enggak ditepati berdosa, bahkan wajib bagi anak-anaknya menggantikan nazar tersebut. Seorang laki-laki yang bernazar ingin haji, ya, jika sembuh penyakitnya, keburu meninggal, dan dia telah sembuh tapi belum pernah haji, belum sempat haji, keluarganya menghajikannya. Subhanallah. Inilah artinya nazar. Adapun yakni perkara bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dengan sumpah yang jelek-jelek, anda jangan diucapkan. Andai kata saya enggak lakukan ini, saya janji kalau saya enggak puasa besok saya sakit. Hal semacam ini enggak boleh dikerjakan, dilakukan. Kita dilarang mendoakan kejelekan atas diri kita. Bahkan Nabi SAW pernah melihat ada seorang pemuda yang pucat pasi, kurus kering. Kata Nabi, kayaknya kau ada salah ini dalam doamu. Ternyata memang dia salah berdoa, bahaya.
3: Subhanallah. Maka janganlah kita doakan terjadi kita kejelekan dan kecelakaan. Wallahu ta'ala alam. Nah.
1: Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kita akan beralih ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan yang telah masuk dari Ahmad di Gorontalo, Ustaz. Pertanyaannya sebagai berikut. Ustaz, apakah ada raja yang masuk Islam setelah mereka mendapatkan surat dari Nabi Muhammad SAW, Ustaz? Iya.
3: Apakah ada raja-raja yang masuk Islam setelah mereka mendapatkan surat dari Nabi SAW? Ada. Sehingga khabar Raja Bahrain memeluk Islam. Sebagian mereka memeluk Islam. Ada sebagian mereka memeluk Islam tunduk kepada Rasulullah SAW. Ada yang tidak masuk Islam tapi dia tidak celah Rasulullah. Bahkan dia kirim hadiah-hadiah. Dan ada yang dia koyak-koyak surat Rasulullah. Dialah Raja Persia. Ketika sampai kepada Raja Persia surat, dia koyak-koyak. Bahkan dia katakan kepada pengawalnya, bawakan kepada ku kepala Muhammad. Suruh perintahkan kepada gubernurku di Yaman agar membawa kepalanya kemari. Ketika hal ini dikerjakannya, dia robek-robek surat Rasulullah, disampaikan kepada Nabi SAW oleh Jibril. Nabi pun berdoa, mazzaqallahu mulkah, semoga Allah menghancurkan, mengwayak-wayak kuasaannya. Apa nampaknya? Malamarinya dibunuh oleh putranya, digulingkan dengan paksa, naik putranya. Kata Syekh Umar, Ramadan Jazair, ini balasan bagi orang yang menghinakan sunnah. Semakin dahsyat menghinakan sunnah, semakin cepat kebinasaannya. Bahkan, kata Syekh Umar, Ramadan Jazair, lihat antara Raja Romawi dan Persia. Raja Romawi ini lama bertahan karena dia tidak hinakan surat Rasulullah. Bahkan dia kirim bersama pembawa tersebut hadiah-hadiah. Tapi Raja Persia hinakan. Maka ketika Umar hancur, Persia sehancur-hancurnya, enggak pernah berdiri. Maka ini balasan dan kita enggak perlu khawatir. Siapapun kita lihat menghinakan sunnah, melecehkan sunnah negeri ini, tunggulah hancurnya. Semakin dahsyat dia melecehkan sunnah, semakin cepat binasanya. Itulah janji daripada Rasulullah. Berkata Rasulullah, waju ila sagaru ala man khalafa amri. Dijadikan keinginan bagi semua orang menyelisih perintahku. Subhanallah. Naam.
1: Naam, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudara Rista di Bangka. Ustaz, bagaimana akhir dari kehidupan Abu Sufyan? Apakah dia beriman atau tidak? Dan bagaimana keimanan Abu Sufyan dalam Islam, Ustaz? Silakan.
3: Akhirnya Abu Sufyan, subhanallah, itu terjadi sekitar tahun 7 Hijriah. 8 Hijriah telah menaklukkan kota Mekah. Dan dia mengatakan, aku terus merasa hina diriku. Dan aku yakin pasti dia akan menang Muhammad. Dan ternyata benar. Tak lama mereka buat kesepakatan. Tadi dia katakan, aku enggak tahu Muhammad jalan-jalan sekarang berkhianat. Siapa yang berkhianat? Quraisy yang berkhianat. Mereka bantu sekutu-sekutu mereka. Pengkhianatan, subhanallah. Karena itu terjadi penaklukan kota Mekah. Sebelum Mekah ditaklukkan, datanglah Abu Sufyan dalam keadaan hina ke kota Madinah. Enggak ditanggapi oleh sahabat. Datang kepada Ali, enggak dilihat. Datang kepada Abu Bakar, didiamkan. Subhanallah. Datanglah dia menemui Abbas. Barulah Abbas, subhanallah, menanggapi Abu Sufyan. Membawa Abu Sufyan kepada Rasulullah. Dia minta syafaat Ali agar dibawa ke Rasulullah. Dia minta syafaat Abu Bakar. Semua mereka, subhanallah, menghinakannya. Dinaikkan atas unta. Unta Rasulullah, ya. Oleh Abbas, seketika orang-orang pun melihat. Wallahi kalau enggak seperti itu mungkin dia akan dibunuh. Datanglah menemui Rasulullah. Ketika itulah Rasulullah mengatakan, Abu Sufyan, kapan yang kau masuk Islam? Akhirnya dia pun masuk Islam dengan terpaksa awalnya. Subhanallah. Berkata ketika Abbas, wahai Rasulullah, ini orang ingin ketenaran, ingin popularitas, ingin kekuasaan, berikan untuknya sesuatu. Kata Nabi, beritahukan kepadanya, siapa yang masuk ke dalam Abu Sufyan aman. Maka ketika Rasulullah masuk menaklukkan kota Makkah, berteriaklah orang-orang. Yang masuk menutup pintu rumahnya aman. Yang masuk ke Baitul Haram aman. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Berkatalah dedengkot-dedengkot kafir Quraisy, kenapa Abu Sufyan, apa hebatnya dia? Kenapa dia khususkan? Subhanallah, akhirnya dia masuk Islam. Dan dia berperang, subhanallah, menjadi pejuang-pejuang Islam. Bahkan subhanallah, dalam peperangan akhirnya dia itu matanya buta. Subhanallah, Abu Sufyan dalam peperangan melalui salam kezab. Dan sungguh dia benar-benar hasunah Islam, baik keislamannya. Subhanallah. Dan dia adalah siapa Abu Sufyan? Dia adalah mertua Rasulullah SAW. Karena putrinya siapa? Romlah. Bintu Abu Sufyan ini kaya Rasulullah, Ummu Habibah. Subhanallah. Dan dia adalah memiliki putra terbaik sepanjang zaman. Raja terbaik siapa? Muawiyah. Subhanallah. Naam.
1: Naam, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Kami bacakan, Ustaz. Dari Abdullah Bikasi, Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika kita mempunyai pemimpin yang bukan Muslim dan sering melecehkan ajaran-ajaran Islam? Meskipun kita tidak bersikap anarkis, tetapi benarkah sikap kita untuk menyatakan tidak setuju jika mempunyai pemimpin non-muslim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam agamanya ada perkara-perkara ideal. Ada yang perkara-perkara tidak mungkin kita lakukan dengan ideal. Dan dalam segala hal, enggak mungkin kita senantiasa sesuai dengan keinginan kita. Idealnya seorang pemimpin adalah muslim. Idealnya seorang pemimpin adalah dari Quraisy. Tapi kita lihat sepanjang sejarah, enggak semua pemimpin orang-orang Quraisy. Dinasti Bani Abbas, sebagian mereka bangsa Ajam. Bahkan mereka adalah sebagian daripada mantan-mantan

0: Ketika mereka tidak mampu, naklah mereka bersabar dengan kezaliman pemimpin kafir tersebut. Senantiasa mematuhi mereka dalam perkara-perkara kebaikan dan tidak mematuhi mereka dalam perkara-perkara kejelekan tentunya. Dan ini kaidahnya. Itulah yang kita lakukan terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak muslim. Apalagi mereka melecehkan Islam seterusnya. Subhanallah. Dan ini semua karena apa? Karena kebodohan umat Islam. Kenapa? Karena miskin terhadap ilmu agama. Karena mereka tidak paham bagaimana akidah walau al-bara. Dan ini menunjukkan kita wajib menyebarkan dakwah ini. InsyaAllah jika tersebar, Allah akan berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang salih. Wallahu tabaraka ta'ala alam.
1: Naam Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, silakan kami berikan kesempatan kembali melalui telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Silakan, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan apa, siapa ini, di mana?
0: Halo, silakan Pak.
2: Halo.
0: Iya.
1: Iya, silakan Pak.
2: Bagaimana ilmu yang tidak dicampur dengan kejahilan?
0: Ulangi Pak, ilmu.
2: Bagaimana ilmu tidak dicampuri dengan kejahilan?
1: Bagaimana ilmu bila dicampuri dengan kejahilan, seperti itu?
2: Ya. Bagaimana ilmu yang tidak dicampuri dengan kejahilan?
1: Oh, yang tidak dicampuri dengan kejahilan.
2: Ya.
1: Cukup Bapak?
2: Terima kasih. Ya. Yang saya hormati di Gorontalo.
0: Assalamualaikum. Jadi Bapak yang negara Allah, barakallahu fiik, ilmu itu, apa itu ilmu? Dalam agama kita, ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala ma qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa-apa yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh Rasulnya, dan apa-apa yang dikatakan sahabat, ini ilmu. Subhanallah. Dan inilah dia Islam, dan inilah dia wahyu. Subhanallah. Tentunya orang-orang yang telah sampai kepadanya ilmu, dia butuh yang kedua apa? Berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bertingkat-tingkatnya manusia dalam pengamalan. Ya. Jadi berkata Al-Qayyim, al-haqqu adalah, yang namanya hidayah adalah ma'arifatul haqqi wal'amalu bih. Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Sebagian orang, dia mengetahui kebenaran, tapi tidak mengamalkannya, sebagaimana orang Yahudi. Sebagaimana ulama-ulama su' di umat ini. Ulama yang tahu kebenaran, tahu sunnah, tahu tauhid, tapi dia melenceng. Subhanallah, tidak diamalkan karena kepentingan dunia, kepentingan pribadi dan seterusnya. Ini bukanlah ulama yang dapat hidayah, ini ulama su. Sebagian orang ada yang karena kejahilan tidak punya ilmu. Mereka tidak mengetahui al-haq, tapi rajin beramal. Maka orang-orang yang beramal dengan kejahilan ini sia-sia amalannya, bukan atas petunjuk. Dan para ulama berikan dua perumpamaan. Man fasada min ulama'ina fa fihim syabahan bil yahud. Ulama-ulama kami yang rusak, mereka meniru orang-orang Yahudi. Man fasada min ubbarina fa fihim syabahan min nasara. Ahli ibadah kami rusak, yang rajin beribadah taat tapi jahil, sehingga ibadahnya enggak benar, bercampur aduk dengan berbagai macam perkara-perkara bid'ah dan seterusnya. Fa fihim syabahan bin nasara. Mereka itu identik dengan orang-orang Nasara. Yahudi tahu kebenaran tidak mengamalkannya, bukan apa hidayah. Nasara rajin mengamalkan amalan tidak di atas ilmu, ma'rifah. Mereka tersesat. Ini Allah mengatakan tersesat. Maka bagaimana sebenarnya hidayah? Hidayah adalah mencari kebenaran dan mengamalkannya. Naam.
1: Naam, Ustaz. Barakallahu fiik. Sangat menarik sekali. Berikutnya, khawatir Islam, kami berikan satu lagi kesempatan bagi penelpon 0218236543. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini, di mana?
3: Dengan Ummu Muhammad.
1: Silakan Ummu.
3: Iya, yang ingin saya tanyakan adalah apa kapasitas Nabi pada saat mengirim surat tersebut? Terus kemudian bagaimana dengan refleksi kehidupan sekarang?
0: Ulangi Bu, Ummu Muhammad, bagaimana kapasitas, sebagai apa kapasitas Nabi? Ulangi.
3: Iya, kapasitas Nabi Muhammad pada saat mengirim surat tersebut hanya sebagai Nabi atau sebagai kepala negara? Dan refleksinya pada kehidupan sekarang itu bagaimana?
1: Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu, Abu Muhammad.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama tidak pernah memisahkan kapasitas Nabi sebagai kepala negara atau sebagai Nabi. Yang tidak semuanya ada pada Rasulullah SAW. Bergabung padanya. Dialah merupakan yakni penguasa di kota Madinah. Dan beliau sebagai seorang Nabi. Dan dia ingin sebarkan yakni Islam kepada seluruh manusia. Maka disebarkan kepada Raja Romawi, Raja Persia, subhanallah. Apakah maksudnya ketika mengirim surat ini? Apakah sebagai Nabi, apakah sebagai kepala negara? Kita katakan, subhanallah. Ini semuanya tercampur pada diri Rasulullah SAW.

0: Ya, karena memang Islam ini di, satu hal. Islam itu datang bukan untuk mencari kekuasaan. Nah. Islam datang bukan untuk meruntuhkan raja-raja dunia kemudian mengambil kekuasaan daripada mereka, tidak. Bahkan sebagaimana kata Raja Romawi tadi, maukah kan keberuntungan, maukah kan kekuasaan berlaku selama-lamanya, akan berjaya selama-lamanya. Ini menunjukkan Islam tidak haus kekuasaan. Islam ingin menjadikan semuanya sebagai sarana dalam dakwah. Makanya ketika Nabi SAW mendakwahkan raja-raja yang memeluk Islam seperti Raja Bahrain contohnya, mereka tidak diganggu kerajaannya, tidak ada kepentingan dengan kekuasaan. Subhanallah. Andai kata Raja Romawi memeluk Islam, tidak ada kepentingan Nabi menjadi raja, tidak ada. Maksudnya bukan itu, bukan kekuasaan, tapi dakwah. Kekuasaan adalah sarana untuk sampai kepada dakwah ini. Oleh karena itu, sulit kita menjawab sebagai apa kapasitasnya. Sebagai raja kah dia? Sebagai kepala negara kah dia? Apakah sebagai nabi? Yang jelas Islam subhanallah menjadikan kekuasaan sebagai sarana saja. Dan Islam bukan haus kekuasaan. Kalau rasanya raja-raja masuk Islam, mereka enggak diganggu. Enggak dipindahkan dia, kemudian dicabut. Enggak, tetap. Subhanallah. Nah, jadi itu yang Rasulullah SAW lakukan. Sebagai seorang nabi, tentunya ketika itu beliau menjadi orang yang diamanahkan sebagai pemimpin di kota Madinah yang ingin supaya dakwah tersebar ke sedunia, supaya semua raja memeluk Islam. Bukanlah targetnya gimana semua orang akhirnya dipimpin oleh satu pemimpinan sebagai seorang penguasa, bukan. Bukan itu. Subhanallah. Naam.
1: Aplikasinya sekarang, Ustaz?
0: Aplikasinya sekarang ya tentunya kewajiban setiap setiap orang yang memiliki kekuasaan, yang mengetahui hidayah, tidaklah menyebar kekuasaan kemana, menyebar hidayah kemana-mana. Di antaranya kewajiban pertama adalah seorang pemimpin negara wajib menguruskan masyarakatnya, mendakwai mereka. Ingat apa kata Rasulullah, fa in tawallaita, andai kata engkau berpaling wahai Raja Romawi Heraklius, fa inna alaika ismul arisiyin. Andai kata pemimpin tahu tersesat umat, dia biarkan binasa, ditanggungnya, dipundaknya. Subhanallah. Karena itulah bukan mudah jadi pemimpin. Lihatlah bagaimana galaunya para pemimpin-pemimpin dahulu kala. Galaunya Umar bin Aziz, galaunya Umar bin Khattab. Sehingga mereka mengatakan, kalaulah seandainya ada kambing yang tergelincir di sungai Tigris, aku akan tanyakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Inilah akhir daripada kekuasaan. Jadi bagaimana sekarang penguasa-penguasa tidaklah mereka mendakwai. Dan bagaimana para ulama, para ulama tidaklah mendakwai para penguasa. Bukan akhirnya dipilah-pilah, penguasa enggak usah berdakwah, ulama enggak usah berdakwah. Semua berdakwah, saling melengkapi satu sama lain. Sesuai dengan ilmunya, wallahu taala alam.
1: Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir dari pesan singkat saat kami bacakan dari Abu Koko di Surabaya bertanya, "Ustaz, dengan pernyataan Raja Heraklius kepada pembesar-pembesar Romawi tentang agama Islam, apakah berjalannya waktu nanti Islam akan berjaya dan menguasai negara Romawi dengan penduduknya yang banyak masuk dalam agama Islam?"
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis-hadis dijelaskan kejayaan akan kembali kepada Islam. Bahkan Romawi ini kan dahulu kala tempatnya di daerah Syam. Itu tertakluk, sekarang menjadi negeri kaum muslimin kebanyakannya. Ya, walaupun sekarang kita tahu Suriah, Libanon sebagian ada orang-orang yang bukan Islam ya. Tapi insyaallah kelak sebelum hari kiamat Rasulullah menjanjikan akan ditaklukkan apa? Akan ditaklukkan Rom, maksudnya adalah Roma, kota Roma. InsyaAllah sebelum Islam ditaklukkan, Romawi akan menjadi milik kaum muslimin. Vatikan akan menjadi milik kaum muslimin. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita enggak perlu khawatir. Yang penting apa, kewajiban kita adalah menyebarkan dakwah, umat paham agama yang benar. Andai kata umat paham agama yang benar, mereka bergantung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah SWT, mengikuti agama Muhammad, pasti Allah berikan kepada mereka kemenangan. Sekarang, kemana ketergantungan kaum muslimin? Karena kita lagi kufar. Kemana ketergantungannya? Kepada jin, kepada syaitan, kepada dukun-dukun, kepada jimat. Bagaimana mereka akan Allah SWT menangkan? Kewajiban kita adalah menyebarkan dakwah ini.
1: Nah, Ustaz, alhamdulillah pertemuan kita sangat bermanfaat sekali, Ustaz. Dan sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya, Ustaz Fahmi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada kajian ini, hendaklah kita memahami bahwasannya agama Muhammad SAW adalah agama yang Allah utus untuk seluruh manusia, kepada seluruh manusia, baik kepada bangsa Arab, kepada bangsa Ajam. Kemudian dalam agama Rasulullah ada kewajiban dakwah, dan dakwah itu wajib kepada seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kepada satu golongan. Kepada penguasa ada dakwah, kepada rakyat ada dakwah, kepada wanita ada dakwah, kepada anak-anak dakwah. Subhanallah. Kemudian adalah setiap dakwah tersebut benar-benar menyuruh kepada pondasi dasar Islam yang pertama kali sebagai sarana dalam dakwah. ketika Nabi menyurati Raja Heraklius, apa pertama kali dikatakan? Agar engkau memeluk Islam, menyaksikan la ilaha illallah, agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini adalah pondasi dalam dakwah. Maka semua dakwah yang tidak memperhatikan nilai tauhid ini adalah dakwah yang bukan daripada Islam. Dakwah yang tidak akan pernah kokoh selama-lamanya. Subhanallah. Dan diantara yakni faedah daripada kisah ini menunjukkan kepada kita penghalang terbesar seorang menerima hidayah adalah karena faktor kekuasaan. Kalau bukan karena kekuasaannya, niscaya Heraklius akan memeluk Islam. Ya, akan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah tidak memberikan kepada kita berbagai macam penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk hidayah, untuk yakni mengamalkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
3: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
3: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kadang ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, dilihatin tuh. Dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata. Satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aid ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah, saudara-saudara. Kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung salat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, saf salat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: مَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?
0: Subhan

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: Wa ayatun lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idza hum mudhlimun. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وكل في فلك يسبحون.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqa. Muttafaqun alaih.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktharu ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tetapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan, ya, seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan, ya, betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, senantiasa berpesan, ya, kepada kita semua, ya, khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak, ya, hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah, ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita, ya, bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa, penghuni sorga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu, hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan solat lima waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan solat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar, ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Wajib

0: لواحد.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
0: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
1: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Al-Azim.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, 'Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?'

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum?

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

0: Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun, yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya yang gelandang, yang paling penting pulang kampung, Ren. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa' Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak

berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wa sharah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, "Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah?" Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, "Al-inabatu ila daril khulud." Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. "Wat tajafi an daril ghurur." Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah. "Wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang

0: sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibekal dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Ya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul ard, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia, maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat, dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami' As-Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jum'at atau malam Jum'at. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha. واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Lantas,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
1: أَكُو رِضَى اللَّهِ سَبَغَيْ رَبْكُو Islam sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: صاد والقرآن ذي الذكر.
4: صاد, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
3: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
4: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

0: Ahzab.
1: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: foto.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

0: Hisab.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

0: Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah, taufik, keberkahan, penjagaan dan kemudahan atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini untuk mencukupi kebutuhan dan membawa bekal menuju akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Dr. Erwani Tarmizi MA hafizallahu taala. Dari bab Al-Munasaqat Syarah Umdatul Fiqh. Alhamdulillah Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Kami ingatkan untuk Anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543. Alhamdulillah Ustaz telah meluangkan waktu untuk hadir di studio kita. Dan kami persilakan untuk menyampaikan bimbingan staf pelajaran Faleta Fadal Maskuran ya Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي في الله para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, masih membahas dari kitab Amdatul Fiqh bagian akhir dari muamalat, yaitu tentang faraid atau bagian waris. Dan kita setelah menjelaskan tentang munasakhah, di mana ada beberapa kemungkinan seseorang wafat sebelum dibagi hartanya, ada di antara ahli warisnya yang wafat lagi. Bagaimana cara pembagiannya itu kalau dibuatkan langsung satu pembagian. Kalau dibuatkan terpisah satu-satu tidak ada masalah. Gampang. Tapi yang munasakhah ini enggak. Kita ingin buatkan satu saja cara pembagiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan juga, bisa jadi yang meninggal kedua bagiannya itu terbagi langsung untuk para ahli warisnya. Ya, seseorang wafat, ada ahli warisnya, ada anak, segala macam. Salah satu anaknya sebelum dibagi warisan bapaknya ini, dia wafat. Dan dia pun punya ahli waris. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi-jadiin satu, dilihat bagian bapaknya yang meninggal kedua ini terbagi untuk ahli warisnya langsung, tidak ada tabayun dan tidak ada tawafuk, tidak perlu mencari KPK. Maka langsung dibagikan seperti yang sudah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya. Dia mendapatkan 4 bagian, yang meninggal kedua dari yang meninggal pertama dapat 4 bagian. Kemudian dia punya ahli waris juga, ada anak laki-laki 4 orang. Langsung dibagi 4. Ya. Dengan demikian pembagi di atas tidak berubah dari pembagi pertama. Sekarang bila bagian dari yang meninggal kedua tidak terbagi, tidak habis terbagi, apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan tentu adalah dikalikan pembagian yang pertama dengan pembagian yang kedua, kemudian hasilnya menjadi jami'ah, yaitu hasil pembagi kepada seluruh para ahli waris itu. Coba kita baca dari kitab dan kita coba bantu tuliskan di papan tulis di whiteboard. Silakan dulu Fahar.
2: Wa illam yang qasimu mirathul mayyitis
1: tsani. وإلم
2: ينقسم ميراث الميت الثاني من الميت الأول من الميت الأول على ورثته ضربت
1: ضربت
2: ما صحت منه المسألة الثانية التي للميت الثاني إن حصل بينهما in hasal

0: وبينها وبين مسألة الميت الأول تبين أو ضربت وفقها إن حصل توافق بينهما في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية.
1: في حال المباينة
0: في الحال المباينة أو مضروبا في وفقها في حال الموافقة ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني. في حال المباينة أو مضروبا في وفقها في حال الموافقة. مثاله
1: خلاص ترجم شيء.
0: Jika belum terbagi warisan mayit yang pertama,
1: yang kedua,
0: yang kedua daripada mayit yang pertama pada harta peninggalannya atau warisannya
1: pada ahli warisnya,
0: pada ahli warisnya maka ya. Dorobta,
1: engkau ya. Kalikan,
0: dikalikan masih taminhul masalah
1: tsani, ya, setelah tashih masalah yang pertama. Kau kalikan yang kedua, permasalahan kedua, setelah tasih masalah yang pertama. Lanjut. Ya. Allati lil mayit, yang untuk mayit kedua.
0: Ya, allati lil mayit tsani in hasala bainaha wa bain mas'alati lil mayit awal tabayyun. Jika terdapat pada kedua mayit ya.
1: Ya, pada kedua masalah mayit itu tabayyun. Tabayyun itu dia tidak terbagi, kemudian tidak juga ada KPK-nya. Kalau 2 dengan 4, 2 terbagi dengan 4. Kalau 2, 4 dengan 3, itu 4 nggak bisa dibagi 3. 3 nggak bisa dibagi 4. Tapi ini ada KPK-nya. 4 dengan 3 nggak ada KPK-nya ya. Itu tabayun namanya, itu 12. Ya, tapi kalau 4 dengan 6, 4 dengan 6, 6 kan nggak bisa dibagi 4. Ya, dan ada KPK-nya bisa di 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 4, 12. 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 6, 12. Itu namanya tawafuk. Berarti tawafuk itu KPK-nya ada di angka 12. Cara mencari tawafuk itu diambil, ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3, dibagi 2, dibagi 4. Bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 2. Tinggal ambil salah satunya. 6 dibagi 2, 3. 3 kalikan dengan 4, berarti KPK-nya 12. Kalau 3, 6 dengan 9. 6 bisa dibagi setengah, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Hanya bisa dibagi 3. Ini namanya tawafuk fitsulus. Yaitu pertemuannya pada sepertiga. Berarti tinggal 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ya, 2 dikali 9, 18. Itu KPK-nya. Atau 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. Itu tawafuk. Ya. Lanjut.
0: In hasala tawafuku bainahuma, jika mendapatkan di antara keduanya tawafuk, fil ula thumma kulli man lahu syai'un minal ula akhadahu madruban fi tsaniyah. Ini sebagaimana dijelaskan tadi.
1: Ya, pada permasalahan pertama, kemudian ahli waris dari permasalahan pertama mengambil setelah dikalikan dengan permasalahan kedua. Pada saat kondisinya mubayanah, tabayun. Atau dikalikan pada wifqanya, tawafuknya pada saat tawafuk. Lanjut. Waman lahu syai'un minas thaniya.
0: Waman lahu syai'un fis thaniya, akhadahu madruban fi sihamil mayitil athani. Dan jika?
1: Dan ahli waris dari yang meninggal kedua. Dia mengambil setelah dikali bagian yang meninggal kedua dikalikan dengan yang pertama tadi, maka diambil itu kalau mutabayun. Jadi kali dengan wifqnya, tawafuknya pada saat muwafaqah. Kita masuk contoh, coba antum bacakan contohnya, akhi.
0: Misaluhu tufiya imra'atun an zaujin.
1: Ya, ahli warisnya suami ya. Tolong dibantu mengontrol suami. Terus siapa lagi?
0: Wabnun.
1: Ibnun berapa, satu orang?
0: Satu. Suma mata.
1: Sebentar, suami. Satu anak laki.
0: Ya.
1: Terus.
0: Suma mata ibnu an khamsi abna.
1: Ya, kemudian ini wafat. Ahli warisnya berapa anak laki-lakinya?
0: Lima.
1: Lima. Satu anak laki. Satu anak laki. Satu anak laki. Satu anak laki. Empat baru ya. Satu. Ya, terus.
0: Famas'alatul mayyitil awal min arba'ah.
1: Ya. Kita selesaikan dulu, bagi dulu ke yang pertama. Suami dengan anak perempuan. Berapa hak suami, berapa bagian suami, kata Allah. Kalau dia punya anak, seperempat. Ya, seperempat. Untuk anak laki-laki satu orang, berapa? Sisa. Berarti, pembaginya empat. Satu, tiga. Tiga ini, anak laki-laki ini wafat, dibagikan ke lima. Jelas? Tiga ini akan dibagikan ke lima anak ini. Bagaimana caranya? Lanjut. Ini sudah selesai bagi empat. Terus?
0: Lizawji wahid walibni salasa.
1: Ya.
0: Wa mas'alatul mayitis sani min khamsa.
1: Untuk terjemahkan.
0: Kemudian,
1: bagi suami untuk satu,
0: suami satu, kemudian untuk anak itu bagian tiga.
1: Tiga bagian ini sudah kita tulis, satu, tiga, terus.
0: Wa mas'alatul mayyitis tsani min khamsa.
1: Ya. Maka yang dibagi dari mayit yang kedua bagi lima bagian, satu anak laki-laki, dua, tiga, empat, lima. Terus.
0: Likul ibnin wahid.
1: Ya, masing-masing satu, satu, satu, satu. Terus.
0: Wa bainal mas'alataini tabayyun.
1: Ya. Sekarang masalahnya empat dan tiga kan ya. Ya, ada empat yang masalah pertama. Masalah yang kedua tiga. Empat dengan tiga kan tidak bisa dibagi. Empat seper dua bisa, seperempat bisa. Tiga enggak ada, cuma satu aja, sepertiga aja. Ya, maka tabayyun. Apa yang dilakukan?
0: Fanadribu ihdahuma fil ukhra yahruju ishrun. Wa huwa al-jami'atu lil mas'alataini.
1: Iya. Maka apa yang dilakukan?
0: Dikalikan.
1: Sebentar. Subhanallah, tidak. Apa error? Subhanallah. Maka

Ini kan 5 orang. Ya. Disamakan, disatukan agar bisa dibagi langsung 5 ini. Subhanallah. 5 ini dikali 4.

0: sama dengan
1: 20.
0: 20. Mohon maaf, akhirnya.

0: Apa sinyalnya tidak kuat? Coba. Bismillah. Juga tidak.
1: Dia bekerja saja.
0: Tidak.
1: Pennya.
0: Tidak ada respon. Tidak dapat tulis. Apa yang mau kita tulis?
1: Papan
0: itu?
1: Tulis.
0: Sebentar, bismillah. Pak, ini dimatiin dulu. Stop. Coba kita lihat lagi.
1: Iya, mungkin juga disampaikan kepada para pendengar maupun pemirsa. Sambil menunggu, kita akan melanjutkan penjelasan dari pembahasan kita di pagi hari ini. Kami juga menyampaikan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa, yang ingin bertanya seputar pembahasan yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, seputar muamalah atau sekitar bab mawaris, warisan, dapat menghubungi melalui layanan-layanan telepon di sesi tanya-jawab saat kita buka nanti ke 021-823-6543. Atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat WhatsApp yang dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama di 021-823-6543. Dan alhamdulillah sudah bekerja kembali. Alhamdulillah.
0: Ya. 20. 4 kali 5 sama dengan 20. Terus lanjutkan apa katanya?
1: Wa huwal jami'atu lil mas'alataini.
0: Ya, ini dari ini kan tadi 5 berbagi 5 ya. Ini masalahnya 5, ini masalahnya 4. Masalah 4 dikali 5 jadi 20. Terus
1: li zauji wahidun nadribuhu fi mas'alatil mayyitits tsani yahruju khamsah.
0: Ya. Dan haknya suami 1/4 karena dia naikin 20. 5 dikali 1 berarti 5/20. Terus
1: walil abna'i likulli fardin minhum wahid.
0: Ya, kan tadi setiap anak laki-laki 1. Terus
1: ya. Nadribuhu fi sihami mawrithihim minal mas'alatil ula.
0: Ya. Ini 1 ini dikalikan 3 haknya bahwa yang yaitu ya anak laki-laki yang meninggal kedua setelah ibunya, maka 3 × 1 sama dengan 3.
1: Wah, wassalam.
0: Ya, jadinya pas 5 × 15 sama dengan 20. Alhamdulillah.
1: Fa yakunu li kulli wahidin minhum thalatha.
0: Ya. Alhamdulillah. Kita lanjut yang kedua.
1: Ya. Nuwasil sat.
0: Hai.
1: Summa taf'alu fi ma zada minal masail kadzalika aidan. Dan
0: engkau lakukan bila masalahnya ini kan cuman satu yang meninggal. Ibunya wafat, ahli warisnya suami dengan 1 anak laki-laki. Kalau ada lebih dari ini kan berarti cuma 1. Permasalahan yang pertama 4, permasalahan yang kedua 5. Kalau 2, umpamanya wafat lagi anak laki-laki ini yang 5 tadi, wafat 1 lagi atau 2 lagi. Kan berarti akan banyak masalah. Akan banyak masalahnya. Nah, ini yang akan kita buatkan contohnya, yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Kita hapus dulu yang ini, mohon maaf.

0: Ada yang bisa bantu? Ini penghapusnya gimana? Cara ngapusnya?
1: Dihapus.
0: Udah. Sakalah. Orang tua pakai komputer begini. Kita lanjut permasalahan yang kedua. Wa min al-amthila ala dhalik.
1: Wa min al-amthilati ala dhalika an tamut imra'atun an zawjin wa arba'atu banin.
0: Ya, seseorang wafat, ahli warisnya suami
1: dan empat

0: suami, empat,
1: bani, anak,
0: anak laki-laki, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki, satu anak laki. Terus
1: summa yamutu ahadul abna'i anil ibn an ibnain wa ibnatain.
0: Kemudian ini wafat ahli warisnya berapa?
1: An ibnaini wa ibnatain.
0: Dua anak perempuan. Dua anak laki-laki, dua anak perempuan.
1: Dua laki-laki, dua perempuan.
0: Satu anak laki. Satu anak laki. Satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Terus
1: yamutu tsani an salasati abna'i wa salah wa salasi banat.
0: Kemudian ini wafat
1: yamutu tsani.
0: Berapa ahli warisnya?
1: Tiga anak, salah satu abna wa salasu banat. Tiga anak laki-laki, tiga anak perempuan.
0: Kita buat ini ya, tiga anak laki, tiga anak perempuan. Terus
1: famas'alatul mayyitil awal min arba'ah.
0: Ya, sekarang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang suami dengan empat anak laki-lakinya, kan ya?
1: Empat.
0: Suami berapa bagiannya kalau ada anak?
1: Watasihu min sittati ashar.
0: Suami berapa bagiannya terlebih dahulu? Seperempat kan ya?
1: Satu perempat.
0: Kalau ada anak. Ini mereka, anak ini sisa. Ya, maka empat, satu, tiga. Ya, kan untuk empat anak kan ya? Berarti agar bisa terbagi, tiga ini adalah empat ini, kan empat anak dikali empat. Sama dengan 16. Ya, sama dengan 16. 16 otomatis masing-masing anak ini jadikan 3 semuanya. Sekarang 4 dikali 4 untuk suami 4. Masing-masing anak 3, 3, 3. Sudah berapa itu? 3. Ya, jadi 16 kan ya. 4 tambah 12, 16. Terus
1: lizawji arba'ah walikul ibnin thalatha.
0: Ya, untuk suami 4, masing-masing anak laki-laki 3, 3, 3, 3. Terus
1: wa mas'alatul mayyit tsani min sita.
0: Ya, anak yang kedua,
1: mayit yang kedua.
0: Mayit yang kedua yaitu ini. Dibagi itu dibagi berapa pembahasannya? 6. Dari 6 ini. Karena laki-laki 2, 2, 2, 1, 1. 2, 2, 1, 1 berarti 6 kan ya. Terus.
1: Wasal itu min tis'ah. Mayit yang ketiga.
0: Mayit yang ketiga.
1: 9.
0: Ini yang ketiga ini. Ini pertama. Pertama ibunya. Kemudian kedua anak laki-laki pertama. Kemudian anak laki-laki kedua. Mayit ketiga. Ini anak laki-laki di sini ada 3 kali 2 6 kan ya. 2 2 6. Anak perempuan 3 orang. Berarti 1 1 1. 2 kali 3 6 tambah 3 9. Berarti dia 9. Ya, lanjut.
1: Wa kullu mas'alati bainaha wa baina sihamil mawrith fiha muwafaqatu bithuluts.
0: ya, bisa dibagi tiga, ya. 6 bisa dibagi 3, 9 bisa dibagi 3. Terus
1: fa naruddu sittah ila thuluthain.
0: Thuluthiha
1: itsnain.
0: Ya. Thuluthu sepertiga dari 6. 2 kan ya. Kita taruh di sini aja dah. 2. Terus
1: wa tis'atu ila thuluthiha tsalatsah.
0: Ya, sedangkan sepertiga dari 9 3. Terus
1: summa nanzuru bainal itsnaini wasalasah.
0: Ya.
1: Fa najidu huma mutabayyinaini.
0: Ya, 2 dengan 3 tabayyun. Terus
1: fa nadribu ahaduhuma fil akhir yahsulu sittah.
0: Ya, maka karena ini 2 dengan 3 tabayyun dikalikan jadi 6. Terus
1: fanadribuha fi mas'alatil mayyitil awwal 16.
0: Yang 6 hasil dari 2 ini, ya. 6 ini untuk bisa terbagi semuanya kita kalikan dengan 16.
1: Tablughu sittan
0: sebentar. Sehingga hasilnya 6 kali 16 96. Terus
1: tablughu sittan wa tis'in wa hiyal jami'ah.
0: Ya, ini pembagi akhir dari harta istri, dari harta perempuan yang meninggal tadi. Lanjut.
1: Falizawji minal mas'alatil ula arba'atun fi sittati bi arba'ati wa ishrun.
0: Ya, jadi 6 ini sebagai pengali. Tadi di 16 suami dapat 4 kan ya. Maka 6 dikalikan 4 sama dengan 24 per 96 ini hak siapa? Suami. Terus
1: walikulli wahidin minal itsnainil hayyin tsalatsa fi sittati bi tsamaniyati asyar.
0: Yang hidup yaitu anak yang ketiga, yang keempat. Kan ya? 6 ini dikali 3 berarti 18. Terus
1: walil mayyitits tsani minal ula tsalatsatun fi sittati bi tsamaniyati asyar.
0: Yang meninggal pertama, mana yang meninggal pertama tadi? Yang anak ya. Iya kan ya, yang ini kan ya. Ya, ini meninggal pertama tadi. 1 2. Ah. Terus ulang gimana? Lil mayyitil awal.
1: Walil mayyitil tsani. Minal ula tsalatsatun fi sittati bi tsamaniyati asyar.
0: Tsalatsatun bi sittati tsamaniyati asyar juga. Dia kan haknya adalah 3. Kan dibagi 6. Berarti dia mereka dapat 18. Terus
1: faqsimha ala mas'alati mas'alatihi sittah.
0: Dibagi dengan 6 sama dengan
1: yahruju 3.
0: Terus
1: wa huwa juz'u sahmi mas'alatihi.
0: Sahamnya. Terus
1: fadrib bihi nasibu kulli wahidin min warasatihi yakun likulli ibnin sittah.
0: Ya, 2 dikali 3 dikali 2 anak laki-laki dapat dia 6. Anak laki-laki kedua 6, anak perempuan
1: walikulli bintin
0: 3. Terus
1: walil mayyitits tsalits,
0: mayit yang ketiga
1: minal mas'alatil ula tsalatsatu fi sittati bi tsamaniyati asyar.
0: Ya, hak dia juga mayit yang ketiga, yang kedua kan 3. 3 dikali 6 juga 18.
1: Faqsimha ala mas'alatihi tis'ah.
0: Ya, dibagi 18 dibagi 9 sama dengan
1: hasil itsnaini.
0: 2. 2 ini untuk anak laki-laki masing-masing 2. 2 kali 2 berarti 4. 4. 4. Anak perempuan 2 2 2. Terus
1: wa hujusun sahmihima fa'ti kulli wahidin min warasatihi nasibu nasibuhu nasibahu min mas'alatihi madruban fi juz'is sam yakun likulli ibnin arba'ah wa likulli bint wa kull wa likulli bintin itsnan.
0: Ya, itu dia. Berarti langsung harta yang perempuan meninggal tadi dibagi 96 bagian. Suaminya dapat 24. Kemudian anak laki-lakinya yang hidup dapat 18/96. Anak laki-laki yang wafat pertama dapat bagian tadi 18/96 dibagi ke 4 anak laki-laki, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Berarti di 6/96 dan 3/96. Untuk yang meninggal yang anaknya yang kedua, ya, dia punya ahli waris 3 laki-laki, 3 anak perempuan yang bagiannya tadi 2. Jadi 4/96, 4/96, 4/96, 2/96, 2/96. Alhamdulillah. Andai hartanya 96 miliar.
1: Bagiannya pas.
0: Ya, bagiannya pas. Suami dapat 24 miliar. Ya. Anak laki-laki yang hidup dari perempuan yang meninggal ini masing-masing dapat 18 miliar. Cucunya dia, anak dua cucu laki-laki, dua cucu perempuan dari anak laki-lakinya yang pertama yang meninggal dapat 6 miliar, 6 miliar, yang perempuan 3 miliar, 3 miliar. Cucunya dari anak keduanya yang meninggal, yang laki-lakinya dapat 4 miliar, 4 miliar, 4 miliar, perempuannya 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Alhamdulillah. Kalau cuma 1 miliar Ustaz, ya 1 miliar bagi 96 kali 24 kali 18 kali 18 kali 6 kali 6 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 4 kali 2 2 2. Alhamdulillah.
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Selesai munasakhah panjang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Agak ribet emang. Makanya nak katakan kalau ribet begitu lebih baik satu-satu dihitung. Nah, iya.
1: Masing-masing ya permasalahan. Ya.
0: Dibagi dulu harta perempuan yang meninggal tadi. Sudah selesai, sudah diterima oleh anak masing-masing. Sudah. Kan dia sudah meninggal, tidak apa-apa. Diterima aja, disisihkan. Yang bagian ini, anaknya masih ada ahli warisnya. Bagikan ke ahli warisnya, mungkin istri, ada anak, ada segala macam. Ya, seperti itu.
1: Baik.
0: Ya, alhamdulillah selesai munasakhat. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita bahas tentang mawani miras.
1: Baik, para pendengar dan juga pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, baik di layanan lain telepon ataupun pesan singkat. Untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor 021-823-6543, dan kami awali untuk penelpon di kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini, silakan kita coba angkat. Halo. Silakan. Baik, sudah terhubung. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
2: Maaf, dari Amba Allah Jakarta.
1: Dari Bapak di Jakarta. Silakan, Pak.
2: Ya, mohon maaf mengenai udah robah tabungan apa deposito udah robah bank syariah.
0: Iya.
2: Ini kan waktu itu saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa salah satu akadnya harus ada bagi rugi, Pak Ustadz ya.
0: Iya.
2: Ya, masalahnya begini, ada dua pertanyaan yang kaitan dengan mudharabah bank syariah. Di antaranya, simpanan yang diwajibkan itu adalah 2 miliar, jadi dijamin oleh LPS.
0: Terus.
2: Nah, kedua adalah pendapatan dari bank syariah itu masih banyak ribanya, Ustadz. Di antaranya pendapatan dari kredit emas, gadai emas biayanya dihitung dari besarnya pinjaman, terus semua bahannya ada wakalah, terus take over kredit murabahannya ada jual beli inah, terus pendapatan kartu kredit, biaya adminnya dari besarnya kartu kredit, dan belum akad-akad lain yang tidak sesuai syariah, atau ada masih ada ribanya. Apakah bagi hasilnya boleh diterima juga saat bila akadnya sudah dirubah ada bagian begini ya Ustaz.
0: Ya. Baik. Kan alhamdulillah. Jawab akhir.
1: Silakan Ustaz.
0: Ya. Bila mudharabah rekeningnya rekening mudharabah, berarti dana kita akan dipakai di mudharabahkan lagi. Ya. Dia, ya, berarti mudharabahnya paralel. Dana kita serahkan ke bank syariah dengan akad mudharabah, dia subkonkan lagi, dia serahkan lagi kepada mudharibnya dia. Ya. Ada akad-akadnya mengandung beberapa unsur yang tidak boleh dan juga ada yang boleh. Ketika dia bercampur, maka hukum asalnya tidak ada masalah. Ya, tapi kalau Anda masih ragu, ya ambil saja rekening wadiah.
2: Ya, begitu. Jadi emang lebih banyak ribanya di ustadznya, di bank syariahnya ya.
0: Iya, Bapak.
2: Oke, ya, jadi terima kasih penjelasannya Ustadz.
0: Allah
2: baik.
1: Baik, jazakumullah khairan pada Bapak yang berada di Jakarta. Semoga dapat menjawab apa yang disampaikan dan juga bermanfaat pula tentunya untuk para pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Kita akan angkat kembali di layanan lain telepon di kesempatan pagi hari ini. Bagi para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon kami. Baik, yang kedua. Nah, sudah yang terhubung. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Ustaz.
1: Iya, Pak. Dengan siapa?
3: Abu Azam dari Jakarta Selatan.
1: Baik, Jakarta kembali. Silakan.
3: Ya, Sultan. Ustaz, kami ini kan distributor. Lalu kami diminta untuk menyiapkan bank garansi oleh prinsipal kami untuk mengambil barang. Karena kami mengambil barang itu dikasih tempo, Ustaz. Untuk pembayarannya, POP-nya itu bisa 14 hari, bisa 1 bulan. Nah, yang kami ingin tanyakan Ustaz terkait bank garansi ini, baik dari bank syariah maupun bank konvensional, prinsipal kami tidak mempermasalahkan. Namun kan bank garansi ini jaminannya ada dua Ustaz yang diminta oleh bank tersebut. Bisa dengan cash, yaitu deposito kami atau giro kami yang dibekukan, atau yang kedua dengan fixed asset, misalnya gudang kami atau kantor kami. Nah, hukumnya bagaimana Ustaz terkait dua jenis bank garansi ini?
0: Ya, kalau Anda memiliki jaminan seperti deposito yang dibekukan, tinggal Anda katakan, ya, bisa enggak bank garansi itu ketika terjadi risiko ambilkan dari deposito Anda atau giro Anda?
3: Prakteknya ketika di perjanjian bank garansi dengan jaminan deposito itu bisa. Klausulnya kalau dieksekusi sama prinsipal, deposito kami langsung dicairkan untuk melunaskan.
0: Ya, tadi kalau bisa tidak ada masalah, boleh.
3: Boleh Ustaz, yang tipe pertama ya Ustaz. Baik, kalau yang tipe kedua Ustaz, yang jaminan fixed asset.
0: Fixed asset otomatis yang bayarin bank dulu kan?
3: Betul.
0: Kalau bank yang bayarin bukan dari uang Anda, ya, berarti di sini terjadi pinjam-meminjam. Di mana bank meminjamkan dana, Anda pinjam bank untuk kepentingan membayar kepada produsen. Ya, efeknya apa? Bila terjadi pinjam-meminjam, sedangkan bank itu menerapkan fee pada saat penerbitan bank garansi.
3: Betul, Ustaz.
0: Dan itu namanya ijarah, sewa jasanya.
3: Betul, ya, ada itu.
0: Dan dia dapat keuntungan dari itu. Bukan fix apa real biaya admin, bukan. Nah, dapat keuntungan. Maka ijarah digabung dengan akad qard hukumnya menjadi riba. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tidak ada pilihan dengan fixed asset tadi. pilihannya hanya satu, yaitu deposito yang dibekukan dan dicairkan ketika terjadi uang prestasi.
3: Karena begini Ustadz, yang tipe 2 ini bank mengasih klausul, mengasih kesempatan 2 pekan hingga 1 bulan untuk kita yang dieksekusi BG-nya itu untuk mengganti uangnya. Kalau bisa dalam 2 pekan itu otomatis nggak jadi pinjaman gitu Ustadz. Itu tetap nggak boleh ya Ustadz?
0: Sebentar. Gimana caranya? Kan ketika dicairkan bank garansinya oleh pihak penerima bank garansi, itu butuh 2 minggu untuk pencairan? Atau langsung?
3: Jadi bank langsung menalangi, tapi...
0: Iya, berarti kan nalangin. Ketika nalangin terjadi pinjam-meminjam.
3: Oh, walaupun dia kasih waktu 2 pekan gitu.
0: Iya. Ya, kecuali bank tidak mengambil keuntungan dalam akad biaya penerbitan, tidak ada fee, tidak ada masalah. Tapi mana mau lah bank dapat apa dia?
3: Iya, memang. Ya. Baik Ustaz, berarti amannya yang tipe pertama saja.
0: Bukan amannya, cuma satu solusi, nggak ada yang lain.
3: Walaupun memang...
0: Lebih baik Anda untuk solusi kedua langsunglah dengan produsennya itu. Ya udah, kami kasih jaminan kepada Anda, ya, tidak pakai bank garansi. Ini jaminan fix aset kami. Buatkan surat kuasa jual bila terjadi uang prestasi. Aman itu kan ya, kalau dia mau.
3: Iya, tapi rata-rata prinsip besar itu tidak mau, Ustaz, maunya dengan melibatkan pihak bank.
0: Ya udah, kalau begitu ya solusinya seperti yang tadi. Yang pertama, tapi coba ya dulu aja, kadang dia mau, kadang tidak.
3: Baik. Yang pertama itu walaupun banknya minta ijarah nggak apa-apa ya Ustaz?
0: Nggak apa-apa karena uang Anda.
3: Oh ya. Ya.
0: Anda nggak minjem uang bank.
3: Ya, tinggal nanti bagi hasil dari deposito kita dibukukan itu aja yang kita sisihkan ya, nggak kita ambil ya Ustaz ya. Kita
0: ambilkan yang
3: baik. Baik Ustaz. Terima kasih banyak ya. Jazakumullah khairan.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jakarta, Abu Azam. Silakan di belakang beliau. Bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih di layar-layar telepon yang akan kami angkat di 0218236543. Silakan. Halo. Baik, sudah terhubung. Ya, halo. Terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat pula bertanya melalui pesan singkat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Sebelum kita bacakan pesan singkat WhatsApp kembali di layanan-layanan telepon. Baik. Sudah ada yang masuk kembali? Silakan. Halo. Nah, terputus. Baik, kita ke pesan singkat WhatsApp. Baik, Ustaz, salah satu di antaranya bertanya, kami suami istri tidak mempunyai anak. Tapi kami adopsi anak perempuan. Saya 2 bersaudara, adik laki-laki saya punya 2 anak laki-laki, dan suami 3 bersaudara, 1 saudara laki-laki tidak punya anak, dan 1 saudara perempuan mempunyai 2 anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Lalu yang ingin saya tanyakan pada siapa hak waris harus saya berikan ketika kami sudah tiada? Terima kasih jawabannya.
0: Ya. Berarti siapa saya bagi berikan begitu kan ya?
1: Ya.
0: Yang bertanya perempuan laki-laki ini.
1: Jadi awal dari pertanyaan kami suami istri. Yang bertanya laki-laki suaminya.
0: Ah. Berarti kepada siapa saya berikan? Berarti meninggal istrinya kan ya? Kalau istrinya meninggal. Kan bertanya kepada siapa saya berikan? Ya, kalau dia meninggal duluan ya nggak bisa dia berikan, orang udah meninggal kok. Masa dia hidup lagi kemudian dia berikan? Ya, berarti istrinya yang meninggal.
1: Pengirim pesannya adalah suaminya.
0: Ya, suaminya. Istrinya meninggal, umpamanya andai istrinya meninggal, suami dapat karena tidak punya anak dapat setengah. Ya, setengahnya lagi buat siapa? Asobah dari istrinya. Istrinya, ayah ibunya masih hidupkah? Kalau ayah ibunya masih hidup, dia yang nerima setengah itu. Ya. Dimana setengah itu dibagi tiga, ayah dua per tiga, ibu sepertiga. Berarti dibagi enam harta istrinya tadi. Untuk suaminya 3/6 setengah, untuk ayahnya 2/6, untuk ibunya 1/6. Kalau ayah ibunya sudah meninggal saat istrinya meninggal, andai tadi punya saudara laki-laki berapa dia?
1: Dua saudara laki-laki.
0: Satu saudara perempuan tidak ada.
1: Memiliki dua saudara adik laki-laki, saya punya dua anak laki-laki dan suami tiga bersaudara.
0: Suami tiga bersaudara. Dia punya saudara laki-laki yang perempuan tadi. Ya, dialah yang mengambil 1/2 tadi. Berarti dibagi 4 hartanya. Suaminya 2/4, saudaranya 1/4, 1/4. Wallah.
1: Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ada yang mencoba masuk melalui layanan telepon. Baik, kita akan beralih kembali untuk penanya secara langsung di line telepon kami. Naam. Sudah diangkat. Halo. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Dari mana?
4: Dengan Abu Ahdar dari Tangerang Selatan.
1: Dari Tangerang. Silakan, Pak, pertanyaannya.
4: Iya, izin bertanya Ustaz mengenai masalah waris. Jadi, anak ini punya om yang sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dan om ini tidak punya istri, tidak punya anak, dan apa namanya, saat ini saudara seibu yang masih ada itulah adalah ayah saya, itu masih hidup sampai sekarang. Dan om saya ini juga punya keponakan dari saudara kandung, ya, seibu sebapak, dan juga punya anak dari saudara sebapak. Itu bagaimana pembagian waris, Ustaz, ya?
0: Bentar, namanya siapa yang om ini, rahimahullah?
4: Namanya Kani.
0: Kani?
4: Iya.
0: Pak Kani wafat. Saat dia wafat, istri tidak ada?
4: Tidak ada, Ustaz.
0: Ayah ibu sudah wafat?
4: Sudah wafat.
0: Anak tentu tidak ada?
4: Tidak ada.
0: Yang ada saudara laki-laki, saudara perempuannya masih ada yang hidup?
4: Ada, tapi saudara seibu.
0: Saudara seibu?
4: Iya.
0: Beda bapak?
4: Beda bapak.
0: Berapa saudara seibu laki-laki, berapa perempuan?
4: Yang masih hidup tinggal satu laki-laki, Ustaz.
0: Satu saudara seibu. Saudara seayah tidak ada, yang sekandung tidak ada?
4: Saudara yang sekandung sudah meninggal, satu orang.
0: Ya, sebentar. Saudara seayah. Kalau tidak ada, berarti ini dapatnya Kani wafat dibagi, ini dapat satu orang 1/6. Berarti hartanya dibagi 6, ini dapatnya 1. Sisanya Kani ini punya saudara kandung, punya, tapi sudah meninggal.
4: Sudah meninggal, Ustaz.
0: Ada berapa saudara kandungnya sudah meninggal itu, laki-laki?
4: Hanya satu dan sudah meninggal.
0: Hanya satu laki-laki sudah meninggal. Saudara kandungnya ini punya anak laki-laki atau tidak?
4: Punya, Ustaz. Dua laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan.
0: Perempuan tidak dapat. Hanya anak laki-laki dari saudara laki-laki. Satu orang berarti ya?
4: Iya, betul, Ustaz.
0: Satu anak laki dari saudara kandung. Dia mengambil sisa sebagai asobah. Berarti harta dibagi 6, 1, 5. Anak saudara kandung dapat 5/6. Satu saudara si ibu dapat 1/6. Jelas?
4: Oh, jelas, Ustaz. Berarti saudara, anak dari saudara sebapak tidak mendapatkan, Ustaz, ya?
0: Terhalang oleh anak yang saudara kandung.
4: Oh, sorry, Ustaz.
1: Ya.
4: Cukup, Pak? Baik. Insya Allah cukup. Insyaallah cukup. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Tangerang. Nah, masih di pertanyaan layanan layanan telepon untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmidhi Hafizahullah Ta'ala. Kita angkat kembali di belakang Bapak Tangerang tadi, sudah ada yang masuk nampaknya. Halo.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan saya Kaharudin dari Jakarta Timur.
1: Jakarta.
0: Silakan Pak Kaharudin.
5: Ya, jadi begini Ustaz. Saya punya kakek saya ini meninggalkan anak ada 6 orang, 2 laki-laki, 4 wanita. Nah, selama kakek saya hidup itu warisannya sampai meninggal dan sampai hari ini nggak terbagi gitu, nggak dibagi sama anak-anaknya. Apa karena lupa atau bagaimana saya, atau dia karena tidak tahu gitu. Jadi anaknya ada 6, 2 laki-laki, kemudian ada wanita ada 4 orang. Nah, saat ini hanya tinggal 1 anaknya yang hidup, perempuan, anak bungsu. Yang lainnya sudah meninggal, termasuk ibu saya. Ibu saya adalah anaknya dari kakek saya itu. Nah, saya ingin tanyakan itu bagaimana caranya membagi warisan saya ini, cucunya. Saya merasa bertanggung jawab terhadap warisan daripada kakek saya itu, karena dia kan nanti akan ditanyakan di akhirat itu, karena ini warisannya ini jadi nggak karuan sekarang. Jadi saya sekarang sebagai cucu yang care terhadap masalah itu, saya coba mengurusi hasilnya. Ini berupa sawah, bukan berupa hanya berusaha sawah di Sulawesi Selatan. Ini saya sekarang setiap panen itu saya urusi, kemudian saya bagikan ke cucu-cucunya. Saya bagi rata aja gitu, yang masih hidup itu, yang apa anak-anaknya yang sudah meninggal itu, apa cucu, ya cucunya lah. Gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, saya usia saya juga sudah 66 tahun, takut saya meninggal sampai itu belum apa selesai gitu. Nah, sementara anak bungsunya itu yang perempuan itu tadi, yang perempuan itu dia nggak tahu apa-apa, dia ya maklumlah nggak tamat SD dan sebagainya. Nah, dan sudah tua juga, sudah usia 80 tahun gitu. Nah, jadi saya terus terang agak khawatir kalau sampai nanti ini bagaimana. Saya pernah usulkan agar udah dijual aja kemudian diwakafkan, atau misalnya hasilnya itu diwakafkan masjid gitu. Tapi cucu-cucunya ini nggak setuju, Ustaz. Nah, mohon penjelasan, mohon apa namanya, bagaimana caranya saya harus
0: mengatasi, Ustaz. Caranya dibagi anak laki-laki saat si kakek itu wafat, anak laki-laki 2 masih hidup.
5: Sudah meninggal.
0: Pada saat kakek itu wafat, anak-anaknya lengkap 6 atau ada yang meninggal?
5: Ada yang sudah meninggal. Ada yang meninggal.
0: Kakek itu namanya siapa?
5: Ladafi.
0: Kadafi.
5: Ya.
0: Kadafi ini ketika dia wafat, istrinya masih hidup atau sudah meninggal?
5: Sudah meninggal, duluan meninggal. Masih
0: meninggal. Kadafi wafat tahun berapa?
5: Ya.
0: Kadafi ini wafat tahun berapa?
5: Tahun 93, Ustaz.
0: 1993. Anak-anaknya, anak Kadafi pada dia wafat 93, anak-anaknya masih hidup berapa orang?
5: Ada yang hidup itu kalau saya salah laki-laki 1, kemudian wanitanya ada 3 ya.
0: Iya, hanya itu ahli warisnya. 1 anak laki, anak perempuan, 3 itu 2, 3 anak perempuan. Anak perempuan. Berarti harta Dafi dibagi berapa? Dibagi 1 laki-laki 2 bagian 1 1 1, dibagi 5 harta Dafi. Ya. Berarti cucu-cucu dari
5: yang mohon maaf. Yang anak laki-laki itu yang sebelum meninggal Davi, Ladavi ini sudah meninggal satu anak tertua, anak kedua kalau saya tidak salah yang meninggal.
0: Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ya. Davi wafatnya 93.
5: 93.
0: Anak laki-laki itu wafatnya tahun berapa?
5: Anak laki-laki itu kalau saya tidak salah 91. Pokoknya satu tahun sebelum meninggal Davi ini sudah meninggal.
0: Ya, sudah berarti ketika Davi wafat syarat mereka anak-anak itu mendapat waris, kondisinya hidup. Kalau dia sudah meninggal, dia nggak dapat waris. Malah Davi harusnya dapat waris dari anaknya yang meninggal. Jelas?
5: Ya, ya, Ustaz.
0: Ya.
5: Nah, maaf, Ustaz. Tapi yang anak laki-laki tadi yang masih hidup Davi ini, masih hidup juga dia, itu sudah digadaikan itu sebagian, kira-kira seperempatnya lah.
0: Seperempat dari seluruh harta sawah
5: ya,
0: Davi?
5: Tadi, ya, ya.
0: Dia ngambil lebih itu, dia cuma dapat cuma 2, nah, pas putar, 2 per 5, lebih besar ya, seperempat atau lebih kecil? Lebih besar ya?
5: Nah, nah besar. Cuma begini, Ustaz, yang setelah digadaikan itu begitu meninggal si ini, itu ditebus sama ini tadi, anaknya yang masih perempuan yang masih hidup ini. Jadi ditebus sama yang digadaikan berarti, tapi diambil alih sama anak perempuan ini. Itu hak saya katanya, karena saya yang menebusnya gitu.
0: Enggak lah, dia menebus bukan menjadi milik dia.
5: Nah ya. Itulah salah pahamnya tuh, Ustaz. Gimana itu kira-kira?
0: Ya udah, saya jelaskan dulu. Termutar nih, Masya Allah. Ya. Anak yang pertama meninggal tadi, dia sudah digadaikan. Yang meninggal pengen hidup, yang gadaikan ini, yang hidup berarti ya?
5: Yang masih hidup.
0: Iya. Dia gadaikan seperempat dari warisan. Maka, dibayarkan oleh satu anak perempuan. Ya, berapa rupiah nilai dia bayarkan? Sekian rupiah umpamanya. Maka itu nanti mengurangi hak anak laki-laki 2 per 5 dari sawah itu dinilailah dengan rupiah. Kalau sama besarnya seperempat itu berarti anak laki-laki tidak dapat warisan lagi karena sudah berpindah ke satu anak perempuan. Anak perempuan inilah dapat 3 per 5. Seperti itu. Wabillahi taufik.